0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus, nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengar ke pengak pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

0: ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
1: Banyak itu jom fan Argentina bagi itu cak.
2: Iya, lalu ngonya pegang ujuang ke 8 ikut quarter finalist.
1: Iya.
2: Quarter finalist cak. Udah ditemu kita, mimet dah cak, kesal lah. Asai ku cak, iki nyuka nyabak dah cak.
1: Kemata.
2: Udah nyuka lah malam.
1: Lapan, namanya Egypt nang udah leading 2-0 lah.
2: Iya.
1: Sebenarnya Argentina yang kemalas golnya tadi.
2: Tuh kumai orang segi main drama. Kalau ya Egypt dulu leading cak minit ke 15. Pengudah Yasir Ibrahim nerima set-piece Arya Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke-15. Tambah kenya dalam minit ke-59 Mimet Dagi Siraya Kaliding cak. Tentang golnya dibatal ke bak VAR.
1: Ya, ya, main kontroversi yang megak. Namanya bala ya ke dalam internet tadi bisik madah ke bisik.
2: Nak patut dibatal.
1: Patut dibatal.
2: Kursi menanya patut batal. Tang saja apa biak. Kira takkan 9 minit nya sekali lagi tu nak batal gol tu ja. Kalau Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 jadinya tadi kira nyuka masuk minit ke 79 ja. Mayu abala sida fan Argentina sekedar tadi dah madam api ja. Lama kuai diri Allah ja. Tentang nya mesti kena nyebut keajaiban dalam 10 minit ja.
1: Betul. Lalu namanya penalti namanya keeper Egypt mana Ahmad namanya anunya ya cak
2: save
1: ya save ya selamat ke penalti Lionel Messi
2: ya ya
1: jadi semua orang banyak masuk mula cak
2: ya ya ya entahnya tadinya mah aku pun bisa tengepang dalam mak dembal kena entang nyam cak kira kena save nya cak
1: ya
2: entang saja pihak minit ya ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah Argentina lalu kerang ujung ke kira turning point ba mes tu ja dannya 80 minit ke 83 sapagi nanti kali Lionel Messi kira ngasuh gol tadi seri 2-2 tang ujung ja minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan kepenuhi ngagai tim Argentina atau tang dannya alus tak cerai caru pampai ja. Dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain dari Egypt kalai tadi Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau pia mega Hamdi Fati ngau pia mega bala sida kos pun bisi kena kad merah mega cak.
1: Bona.
2: Carut tidak ujung minit tadi cak.
1: Ya, ya mia tadi tajaban udah leading 2-0 tang pengujuang ya bagi cerita ini nyala ya cak.
2: Hero lah dulu.
1: Argentina ga ya ke nyingkang ngagai quarter final. Lalu dekat satu dengan Switzerland dah cak.
2: Ya, Switzerland lalu dah cerita lagi match yang di Mike Datuk satu mengeca. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah kita tadi seri ngelawan Colombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita nolak jaku nama cak. Nya tahu daripada kita 40% teknik, 70% nasib.
1: Ya. Lebih nasib lah, lebih nasib lah.
2: Amai pun nasib lah, Cak.
1: Nasib lah.
2: Kipernya panukannya, termunya terbaik apa? Cak, main jangka-jangka aja, kini 7 bolanya.
1: Oh, ya betul ni. Bola itu segala, dah, Cak. Bola itu segala.
2: Tahu tak ya, kenyataan tang, pihak mega, ngelalu ke Abang Do, kita sama datai di menua, sari tau. Dah cepat tegal, Cak.
1: Udah. Eh, betul, Cak. Mesti singgah lho.
2: Oh, lah, caw dia.
1: Oh, jelukuang, jelukuang.
2: Oh, jelukuang. Tang okay. Ngenang ke round of nyaca quarter final kita tu cak ya ke deka di atur ke alain tadi nanti dia ke table itu ya abang knockout stage kaman tadi ke alai kena 10 hari bulan jam 4 pagi France berdapat dengan Morocco, Spain bertemu dengan Belgium, 11 hari bulan, 12 hari bulan Norway, England, lagi tu cuma ni cak, berdau ni.
1: Yes.
2: Ngopiah mega, 12 hari bulan Argentina, Switzerland ke sekali tu wakil dari Afrika siko, dari Latin siko cak, ni aku buka Europe megang.
1: Europe megang ah, Spain dari Latin ah,
2: okay, Argentina.
1: Argentina.
2: Argentina.
1: Oh, itu bukan dari Europe megang.
2: Dari Europe megang. Jadi siko Afrikanya Asia ni bom tumbuh dah bungkus. Oleh nak kini Argentina atau ke Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe. Yeah. Dia bakal dua-dua ni tadi kan kira kompom lah kira chance untuk ya pulai ke Europe ya. Tapi lah ke 80% dia tahu.
1: Tang hari berarti terbaca terbedak bersebelah media ramai cak. Semua orang milih Argentina nah.
2: Ya. Favorite dia kira Argentina mai dia tahu. Lepas dia juara bertahan. Tanya mai agi bisi dua utai ke oleh ngalang ya. Tiga.
1: Berat tebus semua aja oleh magang. Semua oleh magang. Bola itu segala.
2: Ya man. Nanti mesti semifinal cak. Pan dia bertemu dengan Europe gak?
1: Bertemu dengan Europe mana?
2: Finalnya dah temu. Sekali ke bertemu dengan Europe, tau ke bertemu dengan wakil tunggal Afrika apa final lah. Nyapa nanti bakal wakil tunggal Afrika atau boleh ngalah ke France, tau ke repeat match World Cup ke sebelah tu. Jadi baru.
1: Ya. 90 minit atas padangnya Sergei namanya whistle yang berdaul di sepo referee nah cak.
2: Peluit bunyi.
1: Peluit.
2: Peluit yang berdaul bunyi.
1: Sergei nya habis habis peluang.
2: Aman. Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
2: Maka tadi sekedar ya jiran aku pun mu yang minat Argentina cak tu mu ada apa sekali hidup baru.
1: Wei.
2: Kan namanya kedengar manjo ibu gua.
1: Lagi bisi sinar harapan ni ku ya.
2: Yang kayak kenyap yang mana. Okey, udah tu lagi kita barandau. Kita pagi tu 2 pagi kena ke gaji ke terubah cak. Berapa gaji ke terubah? Ti diterima kena ke terubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya macam cerita kita okey.
2: Oh, aduh sebab kalau mereka aku cuma RM45 gaji aduh sebab
1: Lagu hari Lucy M. Enggak itu nede.

FM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah ngagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: YFM.
1: Ada yang di malam gini cah siang kalau itu dah.
2: Oh, malam lagi muda aku ya. Dan ni esok pagi kita pagi itu 2 pagi bulan yang kami bakal selamat.
1: Yang cerita abang gaji ya keterubah diterima. Kita mai kita keterubah kerja. Okay, kerja kerja cah.
2: Ya.
1: Keterubah kita.
2: Subuh.
1: Ingkang ke alam pekerjaan.
2: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu.
1: Oh, ngajarannya tadi kerja kita nyambil menya.
2: Oh.
1: Cakunya tadi kerjanya tadi
2: part time ke sama aja tadi.
1: Nyambil part time sama aja. Aku kerjaan tadi, kujaku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
2: Ya, mesti ke kenyanya. Kalaban nyangkanya rindu ke pengawaknya kini tahu ke peluang dia sigi udah kini Ramadan nah. Segi udah surat tantah dir. Rezeki kita pada dia nak.
1: Menyiko kabanku sumpah tujuh peturuan ke jari hak.
2: Apa? Okey, kita mesti peningat kita Daddy Allen bagi itu. Mulai ke pengingat ko ya tahun 2008 gawa banquet.
1: Ah, apa banquet dia?
2: Oh, jadi RM8 sejam ko ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku cak. Oh. Laban hostel nur sida dia on ada panggal.
1: Hostel nur dia hostel aja panggal ada.
2: Ada. Ha. Benda terimanya sebulan bulannya segi berpanggal ke jari mentindu aku ya.
1: Oh, tidak bisa macam.
2: Tidak bisa. Panggal ada.
1: Panggal ada.
2: Ya.
1: Lain meg hostel idanya. Panggalnya yang kau bisa cak. Entah kita junior tentu dah sapu sini aja.
2: Amat selalu yang kenyala.
1: Sini yang mesti kena duduk di panggal. Hati aku, kue bola aku. Sorot ini yang kena sini panggal. Sika sakasa maku cak. Lepas pala tu mesti ke sebal ngudua.
2: Itu lepas apa panggal mayuah ada cak. Kura ya gitu. Mesti pala bisa. Ia ke deberap.

0: gulian mesti ke bisik dah.
1: Oh, kaki si tega. Oh,
0: mesti bisik. Kaki pagau mah.
1: Okey, pemengas sama pagi ngagai ya cupu kira pagi tu. Okey. Jadi ya mestat yang ngajar dalam kena 3.1 ingat eh tarikh cak.
0: Oh, lah.
1: Tahun 1978 gaji diterima ya banyak ngau ilawin semua mai 405 ringgit aja.
0: Oh.
1: Udahnya ya Niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada aja. Tak di up kurang gaji ya ngagai 830 pukul rata ya. Adanya Niki baru grade jadi PKM atau ke penolong kanan cak. Mainnya 1996 hanya baru ya 3,650. Lalu grade madu baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besar hanya 7,665 ringgit nyetok ke pincin.
0: Soi.
1: Oh, kena 2007 lah. 2007 lah. 2017. Dia tahu dah pincin 4,345 besai gaji.
0: Besai gaji. Lanjut langkah peninggal kita tahun 91. Ya, gawak bos pemakit gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
1: Oh, 91 cashier.
0: Oh, oh. Tak cukup gagal terima gaji nyampaunya mayanya lebih duit gi bisa aku ya.
1: Ya
0: shopping penuh aja bakul trolinya.
1: Ya, aku kerja ke terubah cak. Kira nanti result SPM sobat cak. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
0: Udah. Pemadah nah, cak.
1: 16 ringgit gaji mayanya cak.
0: Enggak jembatan betul lupa cak. Okay.
1: Si pekes mainnya. Nya merangsangkan datang temukan nama siapa datang temu boleh kelumi merangkai ku sepanggang dia.
0: Iya kelawan ada yang piat lah.
1: Nah, ada yang menampak orang ke dulu yang kebam ke aku tu.
0: Kasih itu dah kapan telur deh yang nampir. Okay, Silver Angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Ngekai tahun 87 lah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitih ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari 4.5 ke 6 ringgit. Namanya gaji uliah ke udah pun 5 tahun 89 ia menghabisi orang kerja sumil. Sari 6 ringgit nitih ke pengawak. Nusun kayu 6 ringgit. Nyambut kayu hari mesin 7 ringgit. Letak kayu 9.
1: Oi.
0: Teli 10 lah. Driba forklift 12. Eh, besar gaji driba forklift
1: 12 ringgit sehari ni. Tahun 89.
0: Tahun 89.
1: Aku lagi confused yang ngupak payahan cak. Yang ngupak payahannya isik ya ke kulit ya kira sekilo cak.
0: Isik lah. Kenapa kulit je deh.
1: Enggak aku nanti kulitnya sekilo baru 4 ringgit lebih. Mati-mati enggak ya beku cak. Nanti kulitnya sekilo seguni. Kadang-kadang sekilo kulit banyak.
0: Sari 4 ringgit, 6 ringgit tadi, 4 payak.
1: Ini aku nantinya, nanti isi ini apa? Uji nanti kulit, mayan yang nanti ada tes kilo. Okey, sama pagi, enggak gaya Krista Pempari. Ingat ya, tahun 1992, 9470 aja gaji ya, maya ya ke baru gawa. Dia tu udah pincin ngajar, ya. Nanti bakal dia tahu, makai gajinya. Parai kita, ya, ini hidupnya 470 lah. Aku kaya bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu cak. Nanti yang paling sepuluh yang 450-nya nya 9 nombor aja cak.
0: Ya, 9 nombor.
1: 9 nombornya di transfer dia ngagai utang nombornya duit kan pegaca. Yang ngerabor aja nombornya lu tumbuh susut kaya ngapa.
0: Okey, kita penulis sebelum kita berdekat lagu. Hari Rico Johnny. Ya subak gawak part-time ba Fun Fair. Subak ke Fun Fair famous.
1: Ya, mamai. Mamai.
0: Semalam gaji RM15.
1: Oh.
0: Ya, jadi nanti dia tahu 50 amat hutang nanto daripada gaji 50 aku ya.
1: Sebab 15 ringgit
0: mesti 15 ringgit. Ai 15 ringgit sebab.
1: Nanti dalam pamfei dan lagi dalam tahun 2000 sebaca. Lagi bertiket pamfei sebaca.
0: Ge tamak ge tamak ke pamfei ne.
1: Ringgit sebab. Lagi bertiket mesti rindi yang cha. Ini orang mesti yang.
0: Ya ya.
1: Nanti baka kat tamak pri pane pane men selet bahasa tengah siangnya. Ani sebab dia tu nadai cha pamfei tamak pri tamak kunya gede siwa orang tak bayar mainnya kan dia capsai.
0: Iya. Main ya dia nak.
1: Oh, dan nak saya cak aku tinggal pompe meh kau lem dakwi baca.
0: Hey, sebab namanya penyanyi dia famous ya. Ego tinggi tinggi apa?
1: Aku yang kasih tinggi apa?
0: Mau pompe ya?
1: Awe pun mau pompe banyak. Ali ekspedisi pun mau pompe mana? Sepagi hari ni. Oh, Sima cak. Bukan-bukan Simanya, Sima penyanyi teringinnya.
0: Oh, bi ya. Oh, lamanya udah.
1: Oh, lamanya udah.
0: Zaman ini.
1: Sima. 5 ringgit, dia orangnya berlagu semua, Cak.
0: Oh, saya gila bayar ya.
1: Artis lokal, 2 ringgit aja, tuh, buat sama pampe.
0: Mesti nang peminat tegar pampe lah, dia, Cak.
1: Atau di pada kerigula
0: pampe, men. Selalu aku tak mau di Desmanggang, semua. Selihat dari belakang siang, enak.
1: Jangan nyebut, ya, Cak.
0: Okey, lagu dari Betty, Begetil.
1: Terus permainan

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: tolong ari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat meri penguntung agen wan. Pesan tu ari YFM.
1: Telefon kami 082 258 634.

0: dari Reza Reho, enggak usah kurang Diana Dewi begitu. Iya. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api nato cuma api air nato pemain.
0: Betul. Nanti sikonya jadi singa. Ah,
1: siko daging jadi bayar. Eh, salah. Tak betul cak.
0: Nanti nago.
1: Lepas singa bayar nak boleh cak. Siko air, siko darat.
0: Ya.
1: Lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nau lihat cak. Bapak jauh pangan diri. Pia mengganti sama air lagi. Nyepak jauh pangan diri kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi cak.
0: Lalu
1: siko jadi singa, siko jadi bayar. Ngecak nanya di. Oke, jadi ya lagi boleh macam cerita kita pagi cok gaji ya ke rumah aku rindu macam ngah peninggal kita ya Chrysler Sally pagi tu cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebuah dalam tahun 2001 mainnya apa sih bu mainnya komisi pom 4 jadi ya ngau baki apa ya gawak deh ngau baki apa ya kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang gaji mainnya RM10 kecak. Jadi RM10 kira besar mainnya lah bagi bau pom 4 kami baru berapa kecak. Lalu aku nak enjoy main PS. Jadi dia tu dia tu nak ada ke gajinya lagi saya kurang ke kerja masangnya hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putih ya aja siku lantang masa ketennya cak hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nantu ke ya sebab mesti nantu ti lan dia masa keten
0: amat ne saya punya segi muda seperti itu ya cak
1: ya laban maya ya pepangan ngoh ini ya sebab saya kucaan
0: mentuhai segi udah benda apa
1: bukan yang benda aku tak masa keten kan tahu tu nadai
0: ya
1: penganduknya lalang kah so jadi kalik lah
0: entuh ya segi udah lama merancang ya iya ya ke
1: lalai
0: ya, ya lalai ya, sedar ke perkaranya
1: jadi uji dia sebab Christmas Ali terus maju ke pengawalnya kan itu jadi subcontractor katen
0: iya
1: hanya kan dia seorang masang katen baluar KLCC nya masak gue ucah masang katen baluar KLCC
0: komal tai. Okay, Katerina Rolls Riz Pawa gaji keterubah yang gawa RM5 sehari gawa ba kedai garik cak. Di menua sudah yampu Riz Pawa dia tahun 2008
1: sebenarnya
0: gawa supermarket gaji 200 gagal terima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya men ke apin laki mainnya deh belanja lagi mainnya lah di melitek di rimpu makan dan nanya kong ram
1: lepas nak tambah megamanya tahun tersebut aja kita bisa perintah belum tetap ke gaji minimum sebagai orang
0: oh iya iya iya dia tu dah bisa gaji minimum nak
1: mungkin ada pada 700 orang ke kerja bahas 11 pemakil tu cak jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak
0: ya RM5 sehari jadi imagine cak
1: RM5 sehari sepuluh hari baru RM50 nanti 11 aja cak
0: ya
1: nanti bakal dia tahu kan kalau tiba-tiba dia tahu kan mana yang sebab nanti dia tu boleh hari jadi duitnya cak nah nanti lumayan nanti aku RM5 cak udah sebelum bupa kerja dah hutang aku makan mie dulu. Okay, Albert Abu peningat kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawal sebab baik orang belalang gaya menua Johor ya.
0: Oh jauh lah
1: gaji Johor manja sebab RM350 sebulan nanti nak salah ingat ya. 40 tahun udah gawa bawa Johor lalu ingat ya.
0: Wih lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambah yang banyak kena bilion MBS RM90 aja.
0: Murah.
1: Dan gaji baru enggak 350 ah. Tulak enggak RM90 bisik me 260 gaji ca.
0: Oh, cukupnya mainnya saya ko.
1: Nah, itu berapa ca? Kau pulai gawai pan nya berkira ke RM90. Rumah ni 260 kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah, ni kada orang tua sampai pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti yang pandai namanya ngatur
1: boleh
0: aja.
1: Boleh. Nah, mustahil calon pemain wah kita merti balak kita iban klub lagi cak. Ya ke gawa belang pulai riju war cak.
0: Subah deh.
1: Subah deh tu lagi pun aku cak.
0: Lagi. Kau aku nanti main RM90 ni boleh dia tu.
1: Dia tu ada iban boleh. Tanggungan kerja tu aku nanti pemandu rindu aku cak. Balanya meh kami rumah ke gawa-gawa belah Johor sekinya aja ke Dianti ke Pulai Cak.
0: Oh.
1: Lepas sini Pulai Utai Exotic bayar dah Cak.
0: Pandai ini dah.
1: Utai ke jarang di menua tu. Dibayar dah pulai cak tempak kaku tadi cak. Berdogi amai bala kabar-kabar belayan sidari juhur yang pulai kita cak.
0: Oh, mesti teh di ini yang kaban.
1: Mesti. Jadi terus kaya tidak ya.
0: Okey, Mami Nini cerita gawak bak kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makan. Oh. Restoran ku ya. Ba tabuan mayanya subak ku ya. Break toke ya gaji 400 ya. Start kerja dari pukul 8 pagi itu ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Oh, lama dah tu.
1: 400 tak pernah sampai cak. 93 400 8 tok 8 12 jam. Tu makan mesti tok kena guang cak.
0: Ya, selesai gula.
1: Kenapa tu dia kerja restoran dan nak balik makan aja. Meluki.
0: Makan tanggung dan mesti hostel. Selalu ya lah kena nak.
1: Mesti hostel. Dan nanti kena tok ke mana lagi cak. Transport pun nak guang cak.
0: Ya.
1: Jadi kena nanggung transport selalu ya. Baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu itunya. Baru kedai nak.
1: Ya. Nya keluar sobat ke mereka ke belalang lawa jauh dari menua deh. Tu tanya apa ini? Si Nuriau kena dai.
0: Ya, ya.
1: Hanya jat terkirau kurang jat.
0: Kirau ke namanya tu ikut kena kerja kan tindu kerjanya jauh lah.
1: Ya, mah.
0: Depan ke mereka sobat bus, van, bisik, sudah grab.
1: Belum sih, belum sih. Ambil pisau, pada aku mana akhirnya, bapak pengalas sapinya.
0: Tambang. Keseberainian,
1: cak. Keseberainian.
0: Grab perahu punya.
1: Grab underwater.
0: Okay, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus menang kita pagi hari 3.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ayo boleh buat 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak Neh.
3: Ya, pejam ya ke penudi kita sekali, Cak. Okey, komen ya ke last tip penudi, Cak.
2: Ui, last ke
3: kita
2: penudi.
3: Baca asal itu, Cak.
2: Kita mesti Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang, ya. Tang yang ada mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun tu.
3: Tahun.
2: Gaji ya sebenarnya RM3 ya sehari, Cak.
3: RM3.
2: Ya.
3: Asal kok yang kan kiranya bawa bulu layang ini.
2: RM3 di sari.
3: RM3.
2: RM3 ya gini.
3: Aku tu kan muka kilang kaji RM3 sih, ku band kilang aja. Nanti zaman aku hidup dah tahu kan aku. Zaman aku lagi mir pati kali kena membaca.
2: Tang pelbagai tu sih udah lama tu puluh tahun tu dah saya.
3: 70-an lah saya kini.
2: Kang ini 3 ringgit nya nak.
3: 70-80-an nya. Tapi 90-an lah logik 3 ringgit aja. Nanti 290-an 3 ringgit.
2: Dia tu yang madah pad ya madah kredito ya ke seraya ke nganti result persa banyak aku ya. Kemudian nanti student nak biar sekolah tu.
3: Macam
2: nama-nama kerja aja. On aja.
3: Oh, aku kalau kerja ya ke pemandu mek gaji ku 100 bulan aja.
2: 100 bulan.
3: Kawas.
2: Kerja kawas.
3: Ya, kawas. Sebab yang result STPM.
2: Ya lah. Tengok ikan pocket money nak.
3: Betul. Tadi ni juga kerja kawas yang lama dah mulai aja orang kebasuh pagi. Nanti orang jarang orang kebasuh kita aja.
2: Tak kawas tu. Nanti hari hujan baru ada orang aja.
3: Ada orang. Hanya ke sampai kami hujan belum macam.
2: Tukai tu sahati.
3: Tukai tu sahati, kulis nanti. Tiba hujan mende sembian kami gawat cak. Bersih oleh nuker garing ah. Lalu ane kawar sapu sapu belum.
2: Lalu namanya sembiannya ke depan jen.
3: Nya aku mende kalau lu bersih setiap pasir ada yang mende cak. Lepas lalu ane kawar so nyapu nya belum ah. Kan nyapu kena sepiaknya jadi kau ke kita buka kompaun.
2: Okey. Jadi tu ngujung ke rendau kita pagi tu, Cak.
3: Ya, terima kasih Mayo komen gambarnya tang dah sempat dibaca. Kamu Mayo happy laban menjerit nganjuangnya tadi temu ke sini penyukuan jetina.
2: Oh, pulai kia baru kena.
3: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah, Cak.
2: Okey, buat dua pagi tu.
3: Temu baru kita pergi lah trio pagi semua salah lelaki.
2: Bye-bye. Lagu ke berdua dari Nick Rifiansi. Nari ngasuh apa dia pala. Gaji RM3.
3: Masuk kan ya.

bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 90.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventori global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun baradaya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzinov berkata kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah, pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri. Dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Ghafir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Lagu baru?

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Iza. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya Iza akan temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seraman pagi dan petang Seraman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelah malamnya pula Seraman dan Betong juga tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria hendaknya. Bagi yang kurang sihat tu, mungkin ada yang batuk, mungkin yang demam, yang selesema, maka ubat, jangan dibiarkan sakit tu melarat ya. Kalau rasa sakit tu belum lagi sembuh, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda ya. Dan bagi anda yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Iza doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan apa kata dengarkan kita layan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: pun kita orang nak dengar. Dengarlah DJ Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artung Kelumpur. Dan selepas itu, Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spektra 9.12.

0: 95 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk jam yang kedua ini. 10.20 minit pagi, diharapkan anda berada dalam keadaan baik. Hendaknya. Okay. Izzah, nak kongsikan terlebih dahulu satu perkongsian untuk anda. Berkenaan dengan fenomena Super El Nino diramal bermula November ini, sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Abu Dindang, berkata jangkaan itu berdasarkan data yang dipantau oleh National Oceanics and Atmospherics menerusi CPC. Dan fenomena El Nino ketika ini telah pun berlaku, namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Dan fenomena ini berlaku di tengah lautan Pasifik, namun kesannya boleh dirasai di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dan bagaimanapun, impaknya kepada negara dijangka berlaku sedikit lewat berbanding kawasan asalnya. Dan beliau juga berkata Malaysia dijangka mengalami pengurangan taburan hujan yang ketara serta peningkatan suhu pada awal tahun hadapan sekiranya ramalan tersebut menjadi kenyataan. Dan tambahnya lagi, pengalaman lalu menunjukkan fenomena El Nino yang kuat pernah menyebabkan negara merekodkan suhu tertinggi termasuk bacaan 40.1 darjah Celsius di Chuping pada 9 April 1998 serta 39.3 darjah Celsius di Batu Embun pada tahun 2026. Dan itu berkenaan satu perkongsian berkenaan dengan Super El Nino bermula November. Okey. Dan teruskan kesan anda. Dan selepas ini juga Izzah akan bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz. Ingin ku tunggu.
2: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Meno Kita Tok setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
3: Ni si tak biar tu tek. Jauh benar juga si tak tu bermain basikal ya tek. Nunggu si tak tu kelak datang ambil murid ceramahnya, dia suruh belajar. Alur main tujuh si datuk.
4: Yah, kenapa ndak dikerepak nyelok di tangga ya? Mulut ya, ya Rabi. Malah muncung kali, cak.
3: Si, tuk mah, ngenang si dak biak tu. Buku si di tangga. Malah jak nak bermain ajak-ajak. Macam ni nak masuk ilmu di palak, mun selalu gila bermain ya.
4: Lewat jua biarlah si dak bermain buang peluh bahno. Kelak si dak pandai pulang ke rumah.
3: Bukan apa, Ma. Si lama lagi nak bulan 10. Si dak biar tahun 4 ada matrik, Bah Ma. Lebih kurang 2 bulan lagi ya nak mula persediaan. Ya, kami tu bagi mak si mau nak langgar si dak buang masa mereka bermain. Mak bapak yang bingung ko.
4: Oh, paduhal. Pandailah sidak ya kelak no. Kita beri semangat motivasi dengan sidaknya no. Jangan melemahkan semangat sidak. Eh kita tok no. Doa ya senjata paling tajam untuk anak-anak. Anak-anak ya sidak teruskan dengan usahanya aja. Jangan risau gila ke dak ya bah no.
3: Iyalah tema zaman kini tu biak malah jak nangga gadget. Siang malam malah jak megang handphone kok mah. Bila kita nangga keadaan macam ya, si semestinya ada baik dan buruknya mah pengguna gadget tu.
4: Nah, nang benar. Ada baik dengan buruknya no bila pakai gadget tu. Tok kami nak nge-share kita no apa kebaikan penggunaan gadget. Antaranya ialah untuk kemudahan komunikasi sidaknya. Gadget macam telefon pintar ya, tablet dan komputer membolehkan kita berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Kita boleh berhubung dengan rakan dan keluarga di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kemudahan tok jua sekaligus memperkuatkan ikatan sosial dan memudahkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan jua perniagaan. Kebaikan keduanya no untuk akses kepada maklumat. Menerusi gadget tok, kita mempunyai akses terus kepada pelbagai sumber maklumat. Bak kata oleh Abang Joel, seketek aja. Kita dah boleh cari dan dapat maklumat yang terkini mengenai berita, isu semasa, ilmu pengetahuan. Dan banyak lagi di hujung jari aja. Ia membuka pintu kepada pembelajaran berterusan dan meningkatkan pengetahuan kita termasuk anak-anak kita.
3: Faham.
4: Kebaikan yang ketiga, produktiviti yang tinggi. Dalam dunia perniagaan tok no, gadget nang membantu meningkatkan produktiviti. Menerusi aplikasi produktiviti yang canggih, kita boleh ngurus jadual, ngurus projek, sekaligus berkomunikasi dengan rakan sekerja dengan mudah dan cepat. Pekerjaan yang sebelum tu memerlukan masa yang lama, kini dah boleh diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Yang keempatnya no, akses mudah kepada hiburan. Gadget tu membolehkan kita mengakses pelbagai jenis hiburan seperti muzik, filem, buku elektronik. Selainnya ada juga permainan video yang mudah. Jadi kita dapat menikmati hiburan tu di mana-mana dan pada bila-bila masa, menyediakan sumber kegembiraan dan hiburan yang tidak terhad kepada kita semua. Kebaikan yang seterusnya adalah aplikasi pendidikan yang tersedia. Terdapat banyak aplikasi pendidikan yang tersedia dalam gadget tu yang bantu meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan anak-anak kita. Aplikasi tu yang menawarkan pelbagai bahan pembelajaran interaktif, latihan jua, selainnya sumber pembelajaran tambahan kepada anak-anak. Anak-anak mudah untuk akses pendidikan yang berkualiti sekaligus membolehkan pembelajaran secara mandiri. penjimatan masa dan tenaga juga no. Gadget tu nya menjimatkan masa dengan tenaga kita dalam pelbagai aspek kehidupan kita seharian. Contohnya lah, kita beli belah dalam talian. Kita dapat beli barang dengan mudah sekelip mata, kata orang, tanpa perlu pergi ke kedai ya, secara fizikal.
3: Benar.
4: Gadget ialah bolehkan kita ngatur jadual kita, membantu perancangan perjalanan, selainnya menjalankan tugas kita dengan lebih efisien. Penggunaan gadget secara berterusan tu no, tanpa had, masa dan kawalan, bukan ajak mengganggu rutin harian, malah memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental, emosi, fizikal serta interaksi sosial kita. Antara kesan paling ketara ialah gangguan tidur no. Ya, adalah antara kebaikan dan kesan negatif bagi penggunaan gadget dalam kehidupan kita tok no.
3: Kita sebagai mak bapak tu pemantau berterusan, senantiasa mantau aktiviti mereka dalam talian dan pastikan mereka menggunakan aplikasi dan laman web yang sesuai. Bimbingan positif memberi pujian dan dorongan apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang baik dan mengurangkan masa penggunaan gadget. Dengan pendekatan yang berkesan dan konsisten adalah mungkin untuk mengelakkan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan memastikan mereka mengembangkan tabiat yang sehat dan seimbang.
4: Selamat menduduki matriks kepada adik-adik kita di tahun 4 pada bulan 10 kelak. Teruskan usaha kita semua. Mudah-mudahan beroleh kejayaan.
3: Doa bersama-sama. Semoga anak-anak kita berjaya, Maho.
4: Amin. Bah, pulang dulu tu no. Nak nanggabul.
3: Ya, minat juga. Nyatuan nanggabul Piala Dunia Duhal.
4: Mestilah no. Kami tu suka pasukan Meksiko.
3: Duhal, kami tu masih ada pasukan nak digemar. Nunggu ajak lah waktu finalnya kelak. Ya, baru nanggabul benar kelak, Ma.
4: Hebat gini lo, lalu nak ke final. Ujung-ujung kita dua tok yang main bol debah tangga tu kelak.
3: Yo, yo nya.
4: Bah, pulang lo, kelak sambung lagi no.
3: Awak lah, okay, bah.

0: Hari itu teh hari Rabu nak Dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benar kah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya teh?
0: 10:30 pagi.
1: Pagi, sama dengarlah kita rancangannya.
0: Oh ya benar kita, bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat, jam 10:30 pagi di Seriaman FM.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Itu dia tadi, anda baru saja mengikuti Loya Menokito, terbitan rakan saya Melami Ahmad untuk edisi hari Rabu 8 Julai 2026. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Sri Aman FM. Dengarkan lagu dari Erika, Nama Yang Tersimpan, untuk anda, Spectra 912.

0: Sial.
1: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Ber

12 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah. Untuk waktu ini, kita nak bacakan terlebih dahulu komen yang telah dihantar oleh rakan kita Ramli Lee. Salam Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, semoga ceria selalu, Seremban FM yang terbaik. Terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Kawi Kurus pagi ini. Salam Sarawak Maju Makmur, assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seremban FM Spectra 912, warna harimu, inspirasi berinformasi bertemankan Izzah. Semoga dipermudahkan tugasan kita bagi duk. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Ellie Katz dengan lagu The Young Ones. Dan untuk hibur semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada, stay tuned Seremban FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih Kawi Kuru Serai Kuang pagi ini. Selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Wah, ni harimu kerja sama dengar Spectra 912 untuk DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Kita juga ada Brody Muyang. Selamat pagi Izzah, selamat menjaga tugas dan salam ceria. Selalu panas hari kami di Engkelili sekarang tu. Terima kasih DJ Seri Aman FM, sama-sama kasih. Siapa yang podium pagi tu? Assalamualaikum Izzah, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seremban FM, semoga keluarga di Seremban semoga sihat sentiasa. Salam rindu, selalu nak request lagu Semakin Hari Semakin Sayang dari Uji Rashid buat hiburan semua. Thank you DJ, sama-sama kasih. Siapa yang podium, okay? Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info solat bagi anda yang berada di zone 6. Dan Izzah nak kongsikan juga di sini berkenaan dengan Piala Dunia 2026, 8 pasukan rebut tiket separuh akhir, yang mana saingan Piala Dunia 2026 kini memasuki fasa suku akhir dengan hanya 8 pasukan terbaik dunia kekal dalam perebutan kejuaraan, menjanjikan pertembungan sengit bermula Khamis ini di Amerika Syarikat. Antara tumpuan utama adalah perlawanan melibatkan Perancis dan juga Maghribi. Perancis sampil sebagai antara pasukan pilihan dengan aksi konsisten sejak peringkat kumpulan. Namun Maghribi yang masih belum tewas tidak boleh dipandang mudah, apatah lagi mereka memasang misi membalas kekalahan kepada Perancis di separuh akhir edisi 2022. Sementara itu, Spanyol bakal bertepan Belgium dalam satu lagi aksi menarik di Los Angeles. Dan juara Eropah itu mencipta rekod baharu kejohanan dengan 6 perlawanan tanpa bolos. Namun, Belgium hadir dengan keyakinan tinggi selepas membelas Amerika Syarikat 4-1. Generasi emas Belgium pastinya mahu menamatkan kempen ini dengan penuh gemilang. England akan diuji manakala England semakin padu, namun kehadiran juara bertahan Argentina pula dijangka berdepan cabaran getir menentang Switzerland. Dan Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi selepas menyingkirkan Colombia menerusi penentuan penalti. Dan dengan setiap pasukan memiliki kekuatan tersendiri, aksi suku akhir kali ini dijangka berlangsung sengit dan penuh dramatik dalam usaha memburu tiket ke separuh akhir serta seterusnya menjulang trofi paling berprestij dunia itu. Baiklah, itu sebersikit perkongsian untuk anda pada pagi ini. Dan kita nak teruskan lagi perang kita pada hari ini dengan lagu untuk anda, Bintang Spectra 912.

0: Mana kita orang nak dengar? Dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu info Stok Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Sri Aman dan kawasan. Kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya Stok Fardu Zohor tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, Asar 4.47 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Stok Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini. Edisi hari Rabu 8 Julai 2026. Dan esok anda akan berteman rakan saya DJ Azimah untuk edisi hari kami. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit taukan tali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikena nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke sistem parit ke bisik diatuk, patut dipansir baru dikena nentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mayuah kanandur di sebawah dia tu, agi mengkang ngenak parit tanah lama ke digagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agi di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority BDA berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikena tentu ke pemansang majak ulih digagak, ndak tertanggul ke Tegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengeraming Intu Hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilah. Rambai jakuk dikenak ngintu pengerami itu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet Ngau Pengelantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami itu ilah. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur, nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu, serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau megak bala orang dagang induk. Ke penudi bak pengerami tu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu, bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah awam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikenal negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikenal berarti ke pedemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tu megak dikenal napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701 mandang ke penyerakup bak Malaysia bak jelania pemanah tang tu megak majak tegap enti dibanding ke engkau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, engkau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikena negap ke pemanah kawal ngau pemayak menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak bak energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan pengelandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk bak infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tau ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan pengelandiak tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar bak menua pesisir, ngambil ke seruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak ke Jemahila. Yang mansut ke jakuk peransang tu, maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketuai sekolah primary Kerempuang Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tolong perintah RM20,000 ngagai Gerempuang Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

Yeah, lagu Sarawak ku sayang mai jam kita ya dia tu 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari tu peningan nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana lalu apa yang muka ngarap ke gerai lalu mujur muka berjalan ke pengawal kita sari tu ya. Ya jadi awang lah tengah hari-hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu peningan kita mulai ngaku insian lagi buang berengkari ya dia tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami ba radio ngali hari itu piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semeda kami ba Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu angkai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambi ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke perengkap pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai lalu apa yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wipe Masri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita ok nyentuh anggai ya, pukul 3 ngali hari tu lagi deh. Okey, jadi itu sahaja program kita bawanglah tengah hari-hari wifi Masri Aman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalau ia jam ke terubah lagi aku mengenakan uliap kunci ke berita kelebih lagi sekedari utai kenyadi di strata menua kelimpah hari aku ke dekat merindang kita ngau lagu megak ngali hari itu ne ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu merindang kita megak ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisir terima kami bawa YFM lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan di kenang setiap hari program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima mai pesan kali bawa programnya lagi aku mengenakan uliam ke macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bawa Facebook Sri Aman FM lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dia ke YFM Kuching bergulai pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi bukannya aku atur sana program kita bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi bersaing dan pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita okay semina kita akan mendiang ke kami bangun ribu saya aja tang kita akan mendiang ke kami bantigis ulu sungai.

Ja lagu joget jahit bulu pipit. Itu lagu ne kenaku merinang mungkal awang lah tengah hari kita hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Lagu kecoba tadi ni lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ni boleh ngau tu di joget jahit bulu pipit ya. Ya, terima kasih sekali lagi yang kita ke bisa mendak kami live apa Facebook Sri Aman FM. Ngali hari itu bakasi dah Mr. Ubandana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih Made. Mayu moga peningan-peningan kita kebuka peningan kita hari ni tu tadi ne hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih. Apa moga bisa tuan rumah Clarence Midan tumu minta tebah ke lagu lagi mah kungi ka lagu ke dipinta nuanya tuan rumah ne. Ngarap ke nama tu tadi. berita kita dipakan ngali hari itu mana mai tuan rumah hau panas kita dia konuane awah tukai lada tukai sawit orang dia ne. Okay, jadi nanti kita berhati ke nama tu

pagi tu. Nyentuh angkai malam tu lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat di bagi menua betuang ya. Mana dua bagi menua tu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam tu lagi gaya harinya mana. Jadi dengan kita ke habis saya dekat muai ke Sri Aman tu ke betuang patut dia naik rawat titang tu semina ada aja tu tadi peningan eh. Siti hari info kadi ambil aku hari website upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia Meta Malaysia. Okey. Jadi nanti kita berhati ke gaya hari jam ke dia tuknya peningan berengkah hari pagi tu tadi ndang aman panas kami di Sri Aman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus manah meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi au awak ke nyangka kita bisa minah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar mempengawal kita nah. Okey, jadi nyak ke nama tu gerah gayari kelebih lagi ke diambil akuari Meta Malaysia ngali hari itu deh. Okey, kita terus mendiang ke lagu wari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta peningan kita di Facebook Sri Aman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling

Ya, kita ya terus macam pesan berat ke bisa terima kami bawah FM. Jadi ya pesan ke coba tu diterima kami hari ya tinggal anak mangat madah kapaya. Ya nya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ya nya hari ya 2 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kamlayan ke dia badang kesiat pian mengadi batang ulu lemana di ulu kesiat batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia ba Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Kami melayan ke dia ba Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua kami melayan yang kena lihat dirintai ke ba pesan tu. Kelebih lagi kita kengala mangat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau, madah ke mangat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 nyari 2. Lalu ni yang tu dekat di itu Balamanyuah kena 8 hari bulan 7 2026 nyari 3. Lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datang ke rumah menua di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati ni yang mangat anak kandau tu. Kita tahu telefon ke tinga anak mangat bak kusung 11-25083769 tahu kan ke celi yang anak mangat bak kusung 13-540-0585. Jadinya aku asyik hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madahkah mangat anak kandau, madahkah mangat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Balamayuh kena 8 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita kengelalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngakai rumah menuh di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi ya pesan tiga dua tuk pan pesan pemati megat tu peninga kalau pesan tu datai hari Jarun Gabar tau ke apai menuang ya. Madah ke geruda na nyariang, madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayuh Balot 2190 Tudan Desaras PES 6 Miri. Lalu ni yang tu dekat di Intu Malam Lusa ya 9 hari bulan 7 2026 inya hari 4 lalu dekat di Anjung kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih lagi kamlayan ke dia bak Barun Pakan Serikai, kamlayan ke dia di Miri bak Wak Pakan Sugai Batu Limak Pakan, kamlayan ke dia bak Jagoi Pakan Meradong Bintangor, kamlayan ke dia bak Sebawah Bintulu Kota Skimbi, Sungai Rusak Serikai Kabus Ratuak ngau semua kabar belayan ke Bukai kena boleh dirintai ke bak pesan tu lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipindah datai ngagai lot 2910 Tudan Desaras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai Jarun Gabar yang nyapai menduang bak kusung 19-730-2804 tau ke ngagai menduang anak Jarun bak kusung 14-658-9868 ya. Jadinya ko sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang, madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di itu Malam Lusa 9 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan ngelalan yang geruda na nyariang kita dipinta datai ngakai lot 2910 Tudan Desaras PES 6
Mary ya. Jadinya aku asyik mega pesan berat ke bisir cuma kami bawa FM. Lalu pesan ketiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu dari Entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ianya Melaka anak biju kau dan hadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pihak mega akan melayan ke dia ba semua empat buah rumah di San Semanjo. Nyato dua buah rumah di Lansing, Pudai sebeliau dua buah rumah. Kablayan ke diau di Buak Merbuang, Sungai Menuang, Tituak Kerangan Muang, Sungai Arak, Bintuang Ngau semua. Kablayan kelebih lagi kita ke Ngelala. Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asi teori ya pesan berat mega ke bisik diterima kami bawai fam. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita ke dituju ke pesan ngali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami saya pesan berato ke Jakugrah ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunci ke Bawang La Tengari Ari WiFi Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kitanya ngagai Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Jadi kita terus sama ke lagu Ari Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu siti lagu ke dikrindu ke Ina Intan pihak mega siapa lagi sedang ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merinang semua kita belum lubah nantu main untuk ke garap ke selamat datai di Selangau Sarito deh.

0: pesan berat ngau jaku gerah ba YFM Siaman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah ba YFM Siaman. Kirim ka jak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisa terima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu datari Jambal Anak Britin. Madah ke Britin Anak Jali, madah ke Britin Anak Jali atau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin Anak Jali itu dekat diin itu kena 9 hari bulan 7 2026 ianya lemai hari 4 berumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian Jali itu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu dituju guys semua ke melayan ke dia di Batang Spa, piam ke dia Batang Layar, Batang Sekerang, Batang Padi. Ke melayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, piam ke di Gudang Merude Amiri. Ngau semua ke melayan ya kena uliah di rintai ke bapak pesan tu ia kenglala Britian Anak Jali tau ke Apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Britian Anak Jali, madah ke Britian Anak Jali tau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat diin tu kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih kita ke dituju ke pesan tu ia kenglala ni yang Britin Anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan temu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Britin Anak Jali. Kita tahu telefon ke anak yang Idah bakusong 14-969-4504 tau kengagai Jambal bakusong 12-871-1247. Jadinya aku asyik pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati mega, kalau pesan tu dah tayari Gindun tau ke Menun Anak Bunya tau ke Inai Shelly, madah ke Peter Salang Anak Ingun, madah ke Peter Salang Anak Ingun tau ke Apai Shelly. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah Wali Anak Manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi pesan tu ditujung ke semua kemelayan kelebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 pihak mega kemelayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawang kemelayan ke diau di Bintulu di Tamin Salim Belalang Jelukuang Kucing ngau Miri serta semua kemelayan ke buka ya kena uliah di rintai ke bak pesan santo ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi bekawal ngau pemati ni yang Peter Salang Anak Ingon tu kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko asyik dari pesan berat mega ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau saya pesan tu tadi madah ke Peter Salang Anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru rumah Wali Anak Manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mega dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas uliat lalu ngupas ente balu. Kalau pesan tu dicima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sidas Bilia madah ke pengawang ngetas uliat ngau ngupas ente balu niang cabo anak nyayun tau ke Apai Bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu Entabalu dekat di Muan Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11 hari bulan 7 2026, Barumah Meliang, Anak Embol di Sungai Setutung, Jalai Menyan, Nibung, Tada, Sibu. Jadi pesan tu ditujung ke semua kawalayan kelebih lagi yang kita kediau di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri. Ngau semua kawalayan ke Bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entabalu niang cabo anak nyayun tau ke apai bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026, ianya hari 6 berengkah di pukul 5 pagi ngakai pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti Mega pesan ke bisir terima kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang di dinga kelebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okay, jadi kita bukai menyikir padahku tadi yang kami sedia pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami sedia tu di menua kita tada, nada salah menggap dinga kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang ke Facebook kami Pak Setiaman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee, lagu kami sedia dipinta peningan kita ngali hari itu lagu Lelak.

Ya, lagu hari Richard Lee, lagu Lelah. Okey, 3 minit agak dekat pukul 1 kali hari. Jadi, sebenarnya kita mendiang ke program ruang kita yang kali hari itu. Aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu hari Swelin. Lagu. Tak ya. Lagu nama tau? Sigatuhai.

0: selamat ngali harip ni ngamayu, selamat bertemu baru ngau kita ba program ruai kita. Tengah hari itu kita deka begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan ari UPS Pengerai bagi Menteri Aman eh. Ba program ruai kita ngali hari itu peninga, kita deka ninga karanau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau ari ke angan. Tanya ke coba dokter bahawa program ruai kita nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu dokter.
1: Ya selamat ngali hari. Ya hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngakai tubuh kita serta oleh ngacau pengerai kita hari tahap sederhana ngakai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebu hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Strok haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau jempat baka contoh 41 darjah Celsius tau ke lebih hari suhu normal kita mansia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari angat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam ya.
0: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu tip bisik terdedah ngagai hari angat tu boleh nyadi golongan tip berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan pihak golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar ya lebih berisiko boleh penyakit tip bisik berkait dengan hari angat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun ya, warga emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung ngau ke benuang nusu ke anak ya. Golongan orang ti kerja bat luar lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari ya, contoh baka sidak petani, buruh, pelombong ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini atau bisa penanggul lebih maya musim angat tu. Jadi kita ngarap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen. Jadi apa stroke haba tu tadi ya doktor, tentu ya bisa ya tanda-tanda atau ke klai orangnya tahu kena stroke haba. Jadi minta nerang ke doktor ne?
1: Alright, ya tanda-tanda ngau gejala stroke haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusahkan serput, ya, tekanan darah turun. Tubuh berasa kering ngau angat. Tubuh berasa nak nyamai. Keliru ngau bisi asai lemik isi. Ya, asai kepala berpusin. Sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual. Nanti dah sampai ke tahap teroknya. Uliah jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya mesti nangat tu kita takut ke penyakit ke berampiat kadang-kadang tu ada doktor ya. Jadi dia tahu nyata ada stroke haba tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba mesti nangat tu ne. Jadi ba orang ke kena stroke haba tu tadi doktor. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisa nak rawatan ke kuliah diadu ke nanti nyema orangnya bisa kena stroke haba tu doktor.
1: Ya, nyemak besik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita oleh alih ke mangsa nyak tadi ya, ari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas ti kelalu teriat, ngagai endor ti celap lah tau ke telindu. Baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita oleh celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita boleh merik udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisi kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas no? Udah nyak nyamak mangsa nyak udah ngeledah merik ya irup air celap. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka penglengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah, baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sidak bala lutur. Udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah
0: utai ke pemadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne terlebih ke sida ke gulai ke orang ke kena stroke haba tu tadi
1: ya.
0: Sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke sida ya ke gulai urut tu na panik ma doktor ne oh ulih ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne jadi apa cara kita anakang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke uliah diadu ke dikena nyeliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne minta ngerang ke maka terata
1: okay. Jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai uliah diadu kita anang ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak asai lapar ngau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kusua mayoh ya 2-3 liter sehari nitir tubuh kita lah oh. Udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang terlalu ngerjap ngawak bat luar terlalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap ha? Rehat sebendah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air tipisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula tip tinggi udahnya anang ngelak ke orang bak dalam kereta tip bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar terlihat.
1: Iya.
0: Awak. Tahu doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tahu doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tahu ke pesan ngekai semua balap dengar kita lebih ke sidak ke udah tua umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peningat yang mak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu hangat ha? Ingat tip-tip tu ya keluar dari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya yang mak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuah gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air bak dalam tubuh ha? Irup air kosong 2-3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita megak mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai enggai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahannya tibisik ngembuan air mayuah maka buah semangka buah urian ngau buah lain-lain ya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi ngau cukup kandungan air.
0: Oh, jadi ianya ko sekedar ia perkara ke patut diperhatikan kelebih agen kaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat umur metu tadi ya doktor lebih maya musim hangat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas ianya pegawai perubatan upiasa pengerai bagi menasri aman ya peningan mayuah pelabaku yang ujung ke ranau kami duai Dr. Joshua bab program luai kita yang hari itu jadi ngarap ke ranau kami dua itu tahu pula ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua yang kali hari itu awak ke semua kita gerai meh yeah. Bak musim hangat jadi terima kasih sekali lagi kan wanita doktor
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru bak maya yeah. Kebukai ya, peningan mayuahnya dia nyanaka kita mendiang ke program ruai kita. Kalau kita baru dah mendiang ke ranau ku, boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, bakaul ngau stroke haba ya. Jadi nanti kita berarti ke gerah hari upis ke mata ke gayari menua Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Ya ke dia tahu nya benar berarti ngau terit fenomena El Nino. Ya ke di pelabak ke boleh mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne, nyentuh angka gaya pun tahun 2027 ni lah ngarapkan sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu dikenatai ke Dr. Joshua wak ke Bapak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Ialah Gloria Rofina Salang berjual madu macam kita dari 14 minit lalu pukul 1 ngelik hari. Terima kasih yang kita kaki terus mulai ngaku bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 hari bulan 7 2026 nak berasai nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi ne. Berapa bulan dah kat tahun baru nama agak umur ne. Okey, jadi aku mai kita perhati ke setiap hari program ke Bisir ke diatur lebih lagi di atur di Lubang tu ya. Tu ngenang Randau Solidarity Community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kalai Randau tu ialah peningan dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ialah ya. Baru mah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Lubang tu. Lalu Randau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamu hanya sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak kelalu menggaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya tu ialah peningan maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madang ke barang bisa mega counter khidmat nasihat dari agensi ke bisa dibaik ba program tu. Lalu api yang mega bisa taliman dari Majlis Pembangunan Sosial MPS api yang mega UPS Menteri Raindo nembiamin ngau penglantang raba bangsa KPWK ngau mayuh macam program-program kebukai ia ke mana kelebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lubang tu ya. Jadi ngarap ke kita ke diau di Engkari api yang mega kita ke diau di Lubang tu yang kanya lepas pengawal lebih maya tila tau terus tau ke tau datang ke rumah nginang di Rantau Kemayau Manis Engkari Ngulo Randau Solidarity Community kadekat di atas 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya. Jadi program tu kebenaran ya peningat setiap hari program ke diatur UPS Residen bagi Menteri Aman berkulai ngau UPS pelilih menua Lubaan tu ya. Jadinya ko setiap hari berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di Lubaan tu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Okey, habis ini muka peningat kita yang alih hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy Sapana kita ketinduak dalam kereta.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi. Sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujangga Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peninga ya. Okey, jadi yang kita akan itu hari pengadang serito selama hari pengadang kita nyangka serito megah hari indoor kita ingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belama amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup kita pasang. Okey. Ya jadi itu kenang ngau ngelansak nih pengrami nyambut hari Sarawak 2026 jadi tahun tu sibu dah dia pilih 200

Lah ya. Jadi pengurami Ari Sarawak 2026 ramai kejaku Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengurami Ari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megah dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayu kelebih lagi Siti Ari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen soba ya. Jadi mayuh macam program dekat diatur berserimai ngau Ari Sarawak tahun 2026. Jadi masa mayuh lebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia ba, kita ke dia di Strata Menua Sarawak tahu sama datang rami pengrami nyambut Ari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 ngagai 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriangkan lagu Harry Anderson ngelai nasib tua basiku petara.

Morbidity NHMS 2026 ungkup pengerai inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkari bulan 6 tu tadi nyentuh angka bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berhati ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadinya aku ngenang orang lansak si Terry Utai ke benua diatur kelebih ke diatur upis Menteri Pengerai Menua Malaysia.

Yalakari Anderson ngalai nasi petua basiko apatara. Jadi itu siti hari nama tu tadi utaika diatur kelebih lagi upiasa menteri pengeraya menua Malaysia. Itu berkawal ngawa tinjauan kebangsaan kesehatan.

Ialah kori Jeffrey Lawrence lagu takat penghidup. Okay, ne. 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Pukul 2 ngali hari itu lagi peningkat kita dekat berulai program seruran dikenang. Setiap program kendor kita dekat mendiang ke lagu lama ya. Jadi itu ngenang langsa Siteria projek pemansang lebih lagi ia ke benuang diatur dia bagi benar betul ia projek ngagak rumah rehat ia ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu diadang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7/2025 nyen kemarin ngena belanja ia ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyen kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belalak VVIP piamga dua unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau piamga bisik gagak ba ditonya siti dewan kuliah muat 500 ikut orang piamga dewan santapan ngau maya macam perengka keguna mensia mayuh ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam kedia tau ianya projek ngagak rumah rehat ia ke baru betuang ya. Ya, nanti kita berarti ke 65% sudah tembok lalu dia datang tembok kena 18 bulan 1 2027 nyen ila ya. Jadi nya ko asite ari berita pemansang lebih lagi ya ke benua digagak dia bagi menabatuang jam ke dia tahu.

Ya, Bani Mayu, jadi 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita kagim kamulai ngok kami pa Wi-Fi Mesri Aman. Bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti hari berita ke patut diperhatikan kelebihan yang kita ke di Audi Mesri Aman itu. Kalai jam ke dia itu ya. Program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah benuang diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program tu kebenar ya udah berengkah 6/7 2026 tu kemarin ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas kedandur ke dia sebut aku tu tak lagi lebih lagi kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program tu ya. Wak ke kita nyana tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah agak ya sidak upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi ya sehari tu, sehari tu 8/7/2026 program mereka vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pihak mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang pihak mega baru melangkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar indoor ya ke Nur ngatur program tau ya. Lalu 9/7/2026 program tau ilah dekat diatur ba Taman Makmur pihak mega Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height ya. Lalu api amga kena 10/7/2026 nyari 5 tu lah pengawak tu dekat diatur bak kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadinya aku nama tu Siti Arya program ya ke benua diatur kelebih ke di Sri Aman itu ya. Lalu api amga kena 13/14/7 ya. Atau mayuh main tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilah peringan ya. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilah pengawal tu dekat diatur bak Jalan Sembauh Jalan Dato Taman Tionghoa Taman Airin, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pihak mereka buat Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Datuk Tawisli. Pihak mereka buat Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1-2 Jalan Fucau, pihak mega dekat diatur bah Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Hiong, Jalan Hopping, pihak mega dekat diatur mega bah Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sri Wangi nya kanan dur ke dekat nur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari satu ke dekat data itu lah ya. Jadi 14/7/2026 hari dua jadi pengawal ke sama bisa dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fucau pihak enggak bak Taman Goodland Taman Crystal Taman Wawasan Taman Bayu Engobi Taman Mega Taman Sejiwa Jalan Taman Nanang Jalan Access Sri Aman Jalan Munggu Sabun Jalan Padri kawasan Kilang ya Taman Siang Jalan Temuai pihak menggarakan diatur bak Kampung Muhibah Jalan Dabai Jalan Tan Kun Sia Taman Sentosa Indah
RPR fasa 1 Taman Vista Grow. Jadi ni akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang mesti mayo lebih lagi yang kita ke dia bakal endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisi ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di break tujuh vaksin nak ngandung umur ya pante ni ate uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak mega sedia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tau ne. Jadi setiap lagi utai ke patut diperhati ke kita kita nak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditujuk ngau vaksin jadinya ko siti hari berita ke patut diperhati ke lebih lagi yang kita ke dia di bagian Masri Aman kalai program vaksinasi anti anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benuang diatur di Masri Aman di tau ya harap ke kita ke bisa nginang ukoi break mekerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawal tu awak ke kita ini tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu undang siteri penyakit ke dibayi ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa ok ya jadi kita juga sebenarnya yang ke lagu ori ya sanai ya liung lagu ke bisim gak dipintap dengan kita bah Facebook Sriaman FM ngali hari tu udah kalah sangkai bahati.

lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang Bawai FM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu dari Lucas Cassidy solo di rampas orang asa ku ingat lagu tu mesti ku ingat ke poinnya lepas lagu tu sobana CD VCD kurangnya deh nama tu tadi melakon ba tepi pan abad dia tebiang tasia udahnya bisa poinnya nah ingat neh okay asai ke agi umur berapa neh asai ke agi umur 18-20 punya meh mulai ke pengingat mana. Okey, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita ke minggu itu terima kasih agai ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ ke. Terima kasih Yen Will, Piam Gasen Dian, Apai Tiong, Francis Kila Jambu, Kulian Lien, Piam Gaudau Ansa, bisa minta tebak ke lagu Ari Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jaya, Odi Kena Merina Drempo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut, ya, tahu dah sangkai gini, Udau Ansa, tu 26 minit, ya, aku dah lalu, ya, nama tu tadi, ngirum ke pesan tu ne haba Facebook kita. Cuba kasi mengangkat apa lama dengar hari tu. Mayu peningat kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu-mayu hanggai semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan ke lagu lama tu. Still lagu Rijun Yaman Ngau Just Been Jalin. Kapan nak? Sino mah namang lekak ke pengandiri. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan. Sino ngelengkak kenuan.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruan dikenal
1: Radio Sarawak bagi iban lang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku iurang ti estrik lar ianya niang and rejau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu tapi lirik tadi debik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ni mesti itai salah. Ia mesti itai bakariti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ingat aku ngadai kalau ndak diterima ya.

Ya la Korea Christopher Kili hati asaya kena ajaya. Oke, mayu apninga kita minta tebah ke lagu ngali hari itu. Lagu-lagu lama tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai ke Kuba nama to rintai lagu ke ditebah Kuba program to nama simpan dulu minggu adudinya lah kita nama to tadi apa perindang lagu lama ke bisa dipinta kita ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu. Oke, okay? Jadi nama so jam kita terus sama dia yang kelaguarian yang Michael Jumat mulai ngau penilili lagu pergi setahun aja.

wari malam-malam ge dinduk-rinduk ninggal radio dah. Ura penyanyi merindu nggak berita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nih apati nih ngah. Sida ngalai sida ano namanya tu sida bunijim ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu nih ngah.

Ya lagu di Richmond Alan Morshidi lagu Nada Induk ke Dekati. Lagu kedua karinya tadi lagu di Esther Bayang Asa Angante. Nih, okay, jadi lagi terus merindang kita ngalih hari itu beringat kita terus mendiang ke lagu di Mera Adams lagu Selalu Ngante.

Ya lagu kedua penuh di hadir kena merindang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih. Lalu lagu ke penuh di kena aku ninggal ke kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setiap lagu Melayu. Wow. Lagu ke dikeluarkan pada tahun 1992. Subah. Pum berapa aku menyanyi aneh? 1992, pum satu. Tolagori fotograf lagu di alam fana cintamu.

0: Ya, lagu Kepenuh di kenang kita nutup program seruan di kenang kita lagu Hari Fotograf di Alam Fana Cintamu. Jadi kita terus nyingkang ke program Kepenuh di program Terima Meh Pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching 101.

0: Muka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita bisa medak agak mengkang medak kami live Facebook Seriaman FM ngeli hari itu bisa megak ninggal ke komen kita ya. Okey, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal ke peningat kita di Facebook Seriaman FM ngeli hari itu peningat di kecobahnya Pirit Asan. Okey, minta tebah ke sebarang jat lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kanam Rinang semua peningat YFAM. Okey, terima kasih. Lalu saran anak berau tengah itu minta tebahkan lagu dari Marilyn lagi DJ bakal tunggul angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagai orang di song. Bonifes IP tengah hari itu hari selepin hari selepin minta tebahkan lagu dari Wild Rock Kaban Sampai Mati di Kenaya Merindang Rengga Sengga Franius Piam Gato Rumah atau Rumah Igang Apai Mo Cai Linang Lina Bugis James Anyau Sima Tawil Richa Uno Bisik ya. Okay, DJ Panak ya, Indo Kenawit Serina Senajanang Slomon Pagang Ajun Nuju Orang Keng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya. Piam Gato Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang kelala megang harap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap ada pesan kan eh. Okay, Emilia Amy Richard Ari USM Pulau Pinang bersama dengan hari DJ minta tebahkan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josima Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Eddie Adi tujuh menggangai Michael Almi Rosliau Ricky Rex Bibiana Robina kelebih genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesaya kuya Mary Ubon Martin ngakai nuan mega DJ kuya ngau jago pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebilia di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Burinya lus minam mereka sama tengah hari lapium gaya lezan darugian mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebahkan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium gaya Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak nuan live peminat setia nuan tu DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenum dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami dito DJ ku ya peningat kita hari Miri ya. Okay, lalu pihak mereka ngelamai juga hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebahkan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuan kaya balam nyade ya kena uliah bergulai. Ngau ya lalu tujuan kaya kaya bala anak di sebarang lainu diau. Kelebih lagi dengan kaya nuan DJ ku yang harap kenua meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih. Ngan kaya nuan tu ngelamai juga. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu, ukes minat hari itu aja tang ba hari-hari ke dekat datai. Okey. Ya, maya peningat kita minta tebak aku lagu dari Marilyn Billy atau lagu Bakat Tunggu Langus.

Ya, lagu ke Mayuh dipinta dengan kita Eva Facebook ke Siaman FM. Lagu ri Marilyn Baka Tunggol Angus. Okay, kasih yang mana. Piapan ketika ngawar deh. Okay, lagu ya ke dikerindu kasih kok kabar aku. Ini bahasa sebut nama aku ya. Nemu aku. Kaya lagunya tujuh ke nuan ngeka aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi ya kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita di Facebook ke Siaman FM. Terima kasih ke Nuan Kennedy Ama bersama tengah hari kita di Lambir panas sama dua miri atau DJ ku minta tebah ke Nuan lagu di Stanley Puang rumah umur ditujung ke semua orang ke ngelala kelebih lagi bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta megacegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayub Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu serta semua sida serumah ku ya ba Sungai Lawong atas baku ngarap ke semua sida ya di Perindang tucum aja anang kurang ku ya. Ya, terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sida ke dia baru malawong atas baku ngarap ke sidanya bisa mendiang ke kita bawa FM eh ngalih hari itu hau. Okay, lalu biar muka indam ngalih hari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebah kainuan sebarang jalagu dikena merindang orang ke ngelala. Alpiamka Lili Bungang Ismina Bre sama tengah hari DJ sama pejalai ke pengawal terima kasih. Gramung Anil Greenang Ari Julau panas di Julau tu DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balamnya de baka Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuching pia mega pengulu belawan Greenang Esther Ensunai Gramung apai amoy cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai sebi cikgu James Inai bonis bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Megah ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih ngagai nuan Gramu Anil Greenang lalu pemegah terima kasih ngagai nuan Hillary John sama jalan ke pengawak DJ hari tasi Labuan tu panas kami di tu DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayong Serikai ngau semua tinggal ke menemani yang ke wifi muka ngali hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan Tasik Labuan Bantan Kapi mereka sama tengah hari untuk DJ Insin untuk ayak nuan untuk kue hari julau ngelati ke pesan Indo Arti tujuan ke Bala Kaban di Batang Mujo Batang Kenawit Batang Tabai Batang Julau nak tinggal megak ngai Bala di Batang Ai Engkari ngau Bala Menyadai Indaya kue ngau Bala Menyadai ke dia baru rumah David Ujan di Dengas Paya oh orang Dengas Paya ne ngau jaku pesan kue rindu-rindu selalu harap ke kita grab lama minta tebah lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya lebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa megah ninggal ke komen ya sama dengan hari DJ sama jalan ke pengawak minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang hari Gilbert Gawang di kena merindang semua pinggang YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu hari SK Ulu Duri yang kibak sibu atau DJ wow nama berita kita di Hawaii hari SK Ulu Durian kibak sibu ngarap ke sama lantang magang meh sari tau wow. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngakai sidak kerinduk ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu hari Stanley Pua tu ngarap ke sidak kerinduk ke lagu tu sama belah megat terperinang.

Ya nyarinya ko lagu Aries tani pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh mekari pindap dengan kita pa Facebook Sriaman FM. Oke, okay, 7 minit lagi peningan nur kita ya deka mulai ba program terima pesan biar mengka bawa ngelah dengar itu aku pelabak aku nak sempat ku maca pesan-pesan kita tang ku nyebut nama kita jauh. Oke, okay, terima kasih yang kayak Jesse ya Gelunggang Pia Mega Enyela Ceririn nih. Peningan kita rim logo. Wow, terima kasih Mega kayak Michael Almi, Mary Entain, Pia Mega Zekming, Indo Kenawit, udah Mega dibaca aku tadi. Terima kasih yang kayak Anita Nawai, Lemo siapa tuh nih? Lemo Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, lihari itu, sama lihari DJ Mak Baji ya. Laban-laban sama nama ngomakku, kaya, weh, ni nama ni, insian kan ura tau. Terima kasih yang kaya Bungai Cempaka di Limbang, ne, Madeline nak ugap, terima kasih megang kainuan, senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galoi salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendur piam gal terima kasih yang kainuan Enli Catherine Robin Richa Uno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentiak pentiak ne ukai batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya. Ngapri-ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, apa kasih dah Sintua Didi, Sapal Gek Jeffrey Jeff, James Anyau, Uka Besh, ngau peninga-peninga ke bukai muka deh. Nah, sempat baca aku pesan kita. Nih, anak-anak ku, wow. Okay, jadi kena ninggal ke kita bah awak ngelah tengah hari kelebih bah program terima pesan ngelih hari itu mayu menggap ninggal kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima kena ninggal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat untung mah kita nih ngumpul Lucky Sigat. Okay, jadi ngau lagu dari Jessica Tima lagi peninggal tengujung ke ngelah tengah hari kita hari Wifi Mas Riaman tengah hari itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mending ke program hari Wifi Mas Kucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu okay, semua bala kita ngumpul lagu bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai. Bye-bye.

0: Malaysia Jalan.
1: Berkata yang dipenuhi oleh biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku jatuh terbaik. Menurut kami 18 jam sehari, bahas barang luar.
0: 3000 kaki di langit biru.
1: Menu kita ke sehari itu pagi, program minum ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngelah kami Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mana kita ujau.
3: Dia kita wanya mana sepinta. Dia nak putih kerenah orang. Nak putih pak kita. Nak ini biluan. Nak tahu ya anak.
4: Rentak Ngali Hari YFM.

Ya, apalah peningat semua kita datang gulai abak rentak ngali hari mulai ngaku Gaby pengelamat 3 jam ya. Lama berita bala peningat kita pihak mengkat terima kasih yang giang aku tadi insin kita udah bulan kita bak awak ngelah tengah hari jadi datai bawa aku dekat bulan ngu kita dekat merindang kita dekat berbagi berita ngau bala peningat kita kaget mendiang ke YFM. Selamat belelek ngagai kita ke belelek pihak megak kita ke benuang bak dundul gawak jam ke dia tu nyangkanya berpening ke radio sambil kita ngelejar pengawak kita bak upi-upi perintah atau ke upi ukai di kuasa perintah baiknya kita mendiang ke kami ngena online RTM klik ya atau ke ngena radio. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke benua makai. Lama aku nemu sekedar hari kita. Pukul 2 tarik bisik baru berapi apa pun eh. Anak tu cuam dengan ni lepeng. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita. Pak luar dia nyangkanya benung berderiba kini jam ke dia tau. Tajapan gaya hari di bandar raya Kucing hangat. Harap bersabar mau. Lalu pihak megak bala peningat kita. Agai kita ke benuang bak kebun. Yang kanya benuang. Pulai hari umai kini ya. Atau ke kebun. Jam ke diatuk ngelaban panas.

Sekali lagi terima kasih lebih milih YFM. Jadi kena mungkal awak rentak ngelih hari atau lagu ke di baik meridit bi sagam atinuang.

Ianya tadi cerita lagu ke dibai Meridit B kena minang bala peninga kita. Lebih lagi ke benua mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu. Ya, mana selamat ngali hari ngaga kita di Limbang. Ya, hello Limbang. Bisa penangguh suntuk pasport biru kita dia ya. Jadi bala kita di Limbang ke ngembuan penangguh suntuk pasport biru di Sarawak lebih agik. Di sadang dekat diputar dalam kandang nak lama lagi ya. Jadi pihak ko Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah yang marah ke penangguhannya di udah dikenalkan ke Direktur Immigration Sarawak. Si udah beranau ngau Sekretari Upis Menteri Dalam Menua KDN ya. Ini Direktur Immigration Sarawak dalam mengujur ke atua dekat Mai Amin Adai 1000 itik pasport biru ngambil ke di sadua ngagai bagi menua Arab ke utara menggeritau yang kau melimbang lawas ngau miri serta sekedar ngagai kucing. Jadi tok atua sementara ngantik proses nyelak pasport baru tembau au dengan mamanah kita di Limbang. Penangguh suntuk pasport biru majak nuntung peranak di Limbang ngau lawas berpanggai bak dikumennya engkup pejalai ni tiang hari merakak sempadan menua Brunei Darussalam. Yang harap ke kita di Limbang bersabar mau. Jadi pukul 3:30 kita dekat mulai dengan menti sigi. Nama kini berita kedekat di baik menti sama-sama kita. Orang kapit. Ni orang kapit. Bersabar. Lagi kita dengar berita hari menti ya. Bapak aku mayu apa ngerami. Dia tu di kapit. Safari menyak ya. Lagi mah kita dengar. Berita ke dipansut mentimpu. Okey, kita berperinang ngau duit tek lagu.

0: Nakamaagi, dekati temu kitai, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, hanya cari lagu ke di by Angela Lata Jua. Jadi tinggal 9 minit lagi nyau ke pukul 3:30 kalau pukul 3:30. Nah, kita menyikaku tadi. Mereka mengingat ke berita hari menti sigih ya.

kita di Bandaraya Kuching. Ya, sebengkah pengawak ke dekat dia tuil. Ambil narai 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026. Ke dekat di atul bak tebian tasik Sematan. Tajak pan tok bulan 9 tang nyangka kita berunding. Berunding dulu meh ke ngau kena ya. Laban pengawak tu dekat di atul 6 hari bulan 9 tau. Pihak ko Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penakai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya. Jadi lebih ya ke berjakuk bak awam pengarang berita bak muap awam pengarang berita di Kuching. Ia madah ke pengeraminya ukai semutik nyari ke program pelana pihak aja. Atang sama dekat mai elemen tanggung pengawal sosial korporat tau ke CSR ti dekat nguntung ke mesia mayuah bak kandang menuanya. Jadi tau yang kau uliah yang kau sukuang ke uliah debrik ngagai palan dialisis lunduk Ngau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua sesanya gamayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Lalu pelanaknya ialah dekat dibagi dengan tiga kategori. Ianya pelanak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi bala peningan kita anak muai peluang lebih lagi kita ke udung ngau orang Belanda tu ya. Laban peminta ngau masuk Belanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 berunding-berunding dia tu ya.

0: Ya, lagu ke di by What Rock, kapan sampai mati, nyari ba ada telefon ku, kapan sampai mati maka menti sigian lah, menti.
1: Ya, Gaby, kapan sampai mati, amat mana lagunya.
0: Okay, menti, nama yeah. Berita saya tahu.
1: Berita dari Empu mana tu hari kami di Kapit sore itu pelabur pagi tadi nyentuh ke jam tu bomoa nak dia ke hujan tanjang kak aku angkau kau bisa ngelabuh dari Empu lemel gaya ne.
0: Aku kati ke dari Empu deh.
1: Dari Empu gerai, aku puji Tuhan Tuhan gerai tu aku ke kita bisa ke ngapus ke tahun tu ne.
0: Uli tahun tu aja. Aku jadi mungkin aku kesakit tau gede. Okay. Betul, yeah. Pelabur aku ninga limbas pendiang main mama pengawak kita di kapit ke dekat latai tau.
1: Bisa kata ni Gaby tang nyak padek meh nyangka nyalaban kami di kapit baru dah nama aku kita udah pengawak selalu aku sayang SKS kira-kira baru 2 minggu udah lepas berbagai menua kita di kapit eh. Jadi munyu ku dek tadi bisa sekedar hari program atau ke aktiviti ke bisa dekat dia tu di kapit dan tu bisa mega berita ke dekat dikunci ke aku saja okay. Pengalaman tu bisa dikunci pihak aku ne.
0: No.
1: Aku terus nyau berita hari.
0: Terus ke dia. Mm-hmm.
1: Ya. Terima kasih ya Gaby di Konti YFM di Kuching. Peninggal mayu saya dah gamer sama ngelari satu baru berita Batarajang kita itu sekali itu. Jadi berita keterupah kira-kira dikunci kaku untuk peninggal mayu lah. Alai ke sekali itu munyiko Gaby tadi sedau ke batali paun yang aku di kapit berkau ngau program safari balik rakit. Jadi enten itu ke pengawak tu dia tu ujung bulan tu tadi na pihak ya Gaby nanti ke ditemu dia lah. Jadi itu peninggal mayu lah kita baru nerima info hari upi residen ke ngatu pengawak balik safari itu peninggal mayu bak edisi ke 29 bak tahun 2026 mina hari bulan aja ke diubah dekat dipadah ke baru bak bulan 8 ke dekat datai tang palan kenung atau tu agak mengkang sama jadi enten itu ke hari bulan ke udah diberi sida ke baru tu ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan kengatu tetap sama ianya agi meruan ba rumah Jonas anak luat nang sepata pulau Wun Bali ba bagi tungak Bukit Mabung ngarap ke kita berarti ke perkara tu lebih lagi kita kengau edisi rakit ke sekali tu berarti ke hari bulan ke udah ditukar untuk peninggal mayu hau tahan tajak pihak genap itik kategori ke dipekit ke genap itik perayus ke udah ditetap ke nang meruan sama jadi nyangkanya diinsur ke jauh lagi bisa namanya aku kita awak no sidak ke bekayuhnya ngirai di rempu udahnya di akhir rempu udah agak akin ke entap nau ngambil ke bisa ngau dipekit ke lebih maya raf safari rakit kita ba edisi ke 29 tentu ya peninggal mayu nanti maya pengawal safari paling rakit nang bakal selama mega bakal tahun-tahun ke udah dia pekit powerboat tau ke lumak perahu pub kita nyau berselimai ngau balik kapit ras safari mega dekat di tangguh ke tau ke di insu kari labanya ke dia tu berselimai ngau balik kapit raf safari jadi nyak mega angkanya no meri awak kini agai sidak ke joko kita ke mai perapap

0: Ya, jadi ngarap ke mereka. Data untuk tahu datai yang kaya kita ke bising udah nganyong terimpu. Ngau bak senentang pekit namanya powerboat atau ke lumak speedboat ke bisa diatur berserimai ngau safari. Tanah irau, laman berkenap kategori, berkenap kategori ke dipekit ke powerboat tu. Agak mengkang sebaka, lebih agak bakal 18 kuasa kuda atau nabot, 30 kuasa kuda, 2 piston tenabot, 30 kuasa kuda, 3 piston, 40 kuasa kuda, 2 piston, dengan 50 kuasa kuda tenabot. Hanya abas tentang pekit powerboat minat. Utai ke berubah tu peninggal dengan mengkak Gaby, hanya hari bulan yang ajak ke diinsul ke ngagai bulan 8. Hanya 22 dengan mengkak 23 dari bulan 8 ke tahun tu. Okey, hanya berkawal dengan safari balik kita ke diinsul ke. Lalu, saya tak tahu megak peningan mayu berkongsi dengan kita megak di sida Ariopis pemadah bagi menua kita di kapit ke begak bisik atau ke seluruhan ngatu. Saya tak megak program ke dikumai kita info on wheel. Hanya di tok peningan mayu lah. Kalau sida Ariopis pemadah bagi menua di kapit ke namanya nyadung risalah ke kita yang ngagai balam mayu lah. Lebih agak berkawal dengan isu-isu yang megak utai ke bersangkut paut dengan dasar-dasar perintah. Pian tadi ni. Jadi itu nang yang sikit diatur sidak ya. Lebih agak bakal kesar itu sidak bisi udah berjalan merik risalahnya. Agak ya balam mensia mayu lah. Namanya makin tersangkin dengan megak berdunuh kebukai. Okey. Nyak ya. Sekadar hari info ke boleh dikongsi ke aku Pak awak berita Batarajang kita ikut sekali itu GB nggak menggap peninggal mayu lah oh. Kita boleh baru ngenuan di konti YFM di Kuching GB yeah. Terima kasih yeah. Sama kali hari selalu jalan ke pengawak ngarap keseluruhan gerai-gerai selalu
1: yeah, bye-bye. Terima kasih ianya tadi menti ngau berita-berita ke dibaik ya, hari kapit.

Ya, 45 minit lepas pukul 3 ngali hari. Lagi segala sejalan dengan kami. Bawa lentak ngali hari. Ini ngaya kita ke bisik ngintu hari pengadas hari itu. Enja kena 8 hari bulan 7 selamat hari pengada ya. Ya gig berkongsi sekedar berita ngau bala peningah kita eh. Berkawa ngau insentif khas subsidi ke boleh RM150. Dikena ngasuh kuih nak beranak bisa disediakan bak program nyaga pengerai ngau penglantang jelu. Tik Kak Diatul Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tau ya. Yang ambil ke bala peningan nemu program tu berlabuh hari tu pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Ianya bak Dewan Raban Bangsa atau ke Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai pandungan. Jadi ni cek ke penerang dalam Facebook Opis Veterina Sarawak. Madakah subsidinya ditatek nakak 100 ikut ukui ke dulu agik di register. Serta bisik lisin MBKS serta sudah nerima vaksin penuh. Lalu kelimpah harinya bala peningah. Ukoi megak nak patut biar hari 6 bulannya. Atul ya, ya. Jadi ya pengok bukai. Ke dia tu nyerumak program tu ilok. Ya nyak merek vaksin revis. Ngeluar ke lisin serta masa microchip. Ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang ke. Bak dua ke dipegai MBKS ke bisi nginang ukui. Ya nyak tadi. Siti berita. Kelebih lagi berita mana ngagai kita. Ke dekat ngejiak. Udua kita ngau vaksin rabies. Lalu pihak megak kita ke dekat ngilang udua ya. Atau nak di vaksin ya peningal. Lepas nama utai ke di ketakut ke kita. Banyak penyakit rabies. Takut ngelekai. Mayuh-semayuh bak menua kita. Sama-sama nyaga penglikun. Ukai seminak penglikun kita empu tang orang mensia mayuh megak ya. Sama-sama bisik tanggungjawab sinuk siruk ke

7 minit lagi nyau ke pukul 4 alai kita dekat berengkah berpantuan lagi jadi bala peninga kita ni kita bala peninga ke bisi hati ke ngau berpantuan cari tau ya. Ngarap ke bersedia bak tisi radio kita berbala-bala pantuan ngau pangan diri. Nak ngira kita di menua Sarawak tau ke bak menua semenanjung Indonesia sama-sama kami melansang bala peninga kita sama-sama kita ngelindang ke hati muak ke ngalih hari tu. Sementara kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi ya.

0: Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang nanggak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang, anak ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman mati di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarat atap labuh tersesai. Peribu kereta lanang tak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umum hitai.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyat

0: sampai dalam mai. Latai bawa kita gulai ba aram berpantun. Penglamak sejam nyentuk ngagai pukul 5 ngali lemak lemai tu. Ya, semak lemai ngagai Jonathan Giri baru dah mansa ya. Khabar anakku. Jadi ya bala peningat semua ngagai kita ke dekat berpantun 0822-58634 0822-58633 aram kita berpantun ngapa sekali atau ke ngapa sekejam kita itu lalu pihak mereka kena kita bergagai berbunga ngopangan diri belayar aja nak disagi yau. Jadi ngarap ke peningat kita hari Semenanjung orang Semenanjung lama nak ingat pantuan hari kita ya. Sediakan dulu pantuan kita. Kena ngelaban kami di Sarawak tau. Tidak apa kilat. Inai acuan. Tapi yang maga inai peng. Nak ngai sidanya. Robina. Pihak maga di Indonesia. Siapa dekat mintias kami kita. Ngarap ke bisik di Indonesia sehari tau ya. Tau ke menua-menua bukai. Ke bisik mendiaga kami. Kita ke menu Tasik mendiaga kami kena online. Kita ke gawak Batasik ke lebih agi. Bujang-bujang apa-apa orang. Ram kita berpantuan. Jadi peringat-peringat kita sudah bersedia kini kita. Ngau pantu-pantuan. Anak nak berbalas pantuan ngapangan diri. Ni asyik. Apa kini peningat kita ke terubah? Kita terus bergulai dengan peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello. Aki Wan tak kujah dengan nak tu.
0: Oh, mulai selamat. Lemah dengan Gen Wan?
1: Lemah. Lemah dengan nama tu. Lemah ke dia sampai dengan lama.
0: Aku tu pemisi harinya. Dia ada sambung off day aku. Anak kesal.
1: Tinggal di komisi. Nanti kan aku program pantuan.
0: Anak berkenyak ya. Sama sebakang aku menyak.
1: Ya, aku ingat. Nanti kan aku.
0: Nanti kan awak. Okey.
1: Aku menjung ke ini untuk Rosliau.
0: Rosliau.
1: Aku ingin Rosliau dari ini untuk.
0: Rosliau ini untuk. Di mana-mana?
1: Saya buah kemaya. Agi kuda. Kuda di empat semua. Di sisi umai. Saya umih kuai, kita kuai kaban. Nyawa di kala, tang mua ndak di kala.
0: Oh, neh.
1: Tadi cik, saya ngeringga Bukit Rasuang, udah timpai hari mula tebas. Saya aku ukai burung, nanti aku burung udah kua terbaik mata nemuai. Nyajak aku selalu sini ngah.
0: Okey, nya tadi bujang sinu ngenang peninga kita ke terubah jadi kita nyawut peninga kita kedua atau siapa kini ba arus telefon kita. Hello.
2: Hello, sama main DJ.
0: Ya, apa kilat? Mana bekenya tumo pia? Mun kita pekilat.
2: Puan nampok roh hai orang.
0: Apa?
2: Meli ai roh orang tu sana meli ai roh
0: Rubino. Aman, aman.
2: Karena yang bau cia ya.
0: Rubina, ni kan bawa mana Rubina? Sikit deh, tanya ya.
2: Di mana tu? Tujuh ya? Di Georges tu.
0: Okey.
2: Ambon bersebun turun belayar. Angin berputar ujung perahu. Utang pantun, udah non bayar. Semina tinggal utang pengerindu. Bakal sempama madang padi. Buah seliah tinggal semeli. Ikan mabuk, tak peduli. Semina berani ngerohai. Bukit serapi tinggi 1000, pemancar TV bercorak biru. Nak peduli bunga layo, janji boleh pengobat rindu. Anujo Rosliau sudah ini Rian. Yang mana kene? Terong digulai keladi bukau, priok peram campur serai. Tiong mengilai punok merampau, burung bayan di tali rantai. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, yang tadi peningat kita apa kilat? Kita nguyeng agai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, siapa? Oke, nareng ama. Ya, Jessica. Oke, terus kau pantul. Laman nyawan-nyawan kau kerol kak sesama kak ke tanya deh sama lembut bekanya.
3: Nyaruk-nyaruk
0: gini. Anaknya nyaruk kesal kayak. Oke, terus ke dia.
3: Bisa lima itik pantun tu. Apa kan nyawat-nyawat lagi. Perubahan. Burung titit nepan kayu. Nepan kayu benong makai. Aramba pantun program di kerindu. Ngasuh hati rindang. Kadang ngasuh ngelik rangkai. Nomor dua. Buah periak bisi jalai. Ambil titik. Gulai ati manua. Aku benong ngiga amai. Nulung nuti tinggai ngau periwa. Nomor tiga. Pahit-pahit kantua rungan. Tajak pahit nyamai dempak. Orang induk ukai milih ngiga pangan. Nangi terkena laki pengayang kelengkak senapa. Kantua nomor empat menitu. Ikan keli ikan tuman. Nyamai lulun ngena daun buan. Ati tu agi bedau suman di ayah ditundi kedua nuan. Pantun nomor lima pisang raja pisang tandua empat kera ngau pelandua terang bulan mata ngai tindua engka dikenang ake ungku kenya aja
0: ya. Terima kasih ya hangganan Jessica ya peningan kita Jessica. Kita nguye ngagai peninga kita. Hello.
4: Hello, apa dom tu?
0: Apa dom? Lama nak berpantuan apa dom? Nama pincian dia.
4: Mudai, nama sempat tu lah.
0: Oh, pia. Nama pengawak jam ke dia tu kini?
4: Bunuh baru rumah, nanti nanti ke berpantuan.
0: Okey, terus ke dia. Apa itu pantuan?
4: Pantuan laku tu, pantuan lalau.
0: Okey, terus ke dia.
4: Okey, tumuh pagi ke pasar sampun. Betai bersampun, betai balayar. Terus mana kereta pantun pun ngejuang beri berkimbau. Mungkinnya jauh.
0: Iya, nyak tadi. Peningat kita apa dua pantun lalau ke ya. Ya, kita ningat ke peningat kita tau. Hello. Hello.
5: Kali hari ini Jospin tau. Dari Negeri Sembilan.
0: Apa? Bak Negeri Sembilan atau pia?
5: Tau.
0: Nama berita dengan dia deh.
5: Mana yang mana hari kami di to panas buah rian lagi bedau mayuah di to. Nah puas ku makai buah rian di to.
0: Oh ngai aku leman ku ninganya laban lutua nang asuh ku makainya.
5: Eh nadai nya bisi ngasuh lutua kami na mengasuh kami makai buah rian.
0: Tang nya me kita mensia to ku tu seh ku de ne.
5: Mamat.
0: Ngali lutua ke de empo.
5: Ya, meleng nau mangat kanuan nien. Selamat kali okay. Hari nien.
0: Selamat hari.
5: Mama yang pantuan, mana orang yang kuang ku pantuan sida. Sapanya Jessica itannya tadi mayu pantuan ya. Awe ke urang mayu pantuan aku ngai nang au re Rino.
0: Rino kita ri betul nai. Okey, terus ke dia.
5: Au. Dengar pantuan ku indepeng, pantuan udah berkawai tau. Kaya-kaya perahu ku kaya. Kaya datai dulu sungai. Hilang amat kami pulai gawai-wai. Puas berbatek. Nyak baru datai baru rumah panjai. Mana pantun nyak ku deh?
0: Okey, mana? Okey.
5: Oh.
0: Nyak-nyak?
5: Okey, sikit dah.
0: Okey.
5: Pagi-pagi ku nabur padi, tang beras diambil orang. Puas sudah aku nanam budi. Tang emas gak dipandang orang. Ya jauh.
0: Ya betul. Ya betul cara bekerja. Ya mau cari ku apa dua tadi. Okey. Ya tadi Jasmine. Peningat kita Aris Penanjung. Udah minta surah Aris Penanjung ya. Atang sebenarnya agak berkijapnya. Atang kita berperinang dulu. Uli ha? Uli ha? luar merik peluang kita, ngelintai ke pantuan kita.

0: baik James cakap darah Facebook. Jadi peringat bayuah ke sulai jalan kami apa program bantuan 08225864 ngau 08225633 harus telefon dibuka ngagai peningat kita ini ngak bantuan peningat kita tu. Hello. Hello.
1: Hello, nyabuang baru manuk tu.
0: Apo amat? Amat tanya.
1: Boleh amat. Kau kau malas bantuan Jessica Itan lah. Nak okay. Kebari. Susah ke bari.
0: Okey, Jessica. Dengar mana-mana.
1: Nama berita ni dulu DJ.
0: Yang mana berita aku?
1: Nama nuan tanan tu berapa kau si Don?
0: Okey, nak ngawak hari nyak sikit amat sakit. Okey.
1: Kino beningo dah. Ngari ka tinyak ngamik kena gerai lah. Nantu berapa nantu kau makai kuah kau nak tiak. Nak irau aku di sini yang kau ngau. Okey lah, aku tunik dia.
0: Okey, terus kerja. Ya.
1: Nanda di sika, no just pian tau. Buah nang kau mansau loloah. Langu temedak berbuah jarang. Nama di giga orang Jawa. Buja betong nama pengurang. Tinuan. Antinuan pulai ke betong. Makai sebulan di rumah asap. Semua belanja aku tanggung. Tis doi kelalu ngapai kilat. Terima kasih, Rija.
0: Iya.
1: Tentulik aja, Aau.
0: Okey. Nyak tadi, pantun hari apa kilat, ya. Jadi, ngarap ke bala peningat kita. Ina Peng. Sahabatnya Ina Peng. Jessica. Jespian. Ya, kita ningat tidak tahu bertimbal lagi, ya. Jadi, kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa kau aku beranau? Hello? Ya. Kau peningannya benar-benar bersedia, ya. Ini Robina Lumpur.

0: Hello.
1: Halo Dara, selamat
0: pagi. Ah, panjai umur baru nyebut nuan tadi Robina. Nama berita cerita Robina.
1: Berita ku mana Dara, tapi kota sate bedah muarenya. Mama boleh ngode, lo bisa mua aja ya.
0: Apo amat nyalai, nyalai tang amat nyadi. Tau pasuak bak lemah berita.
1: Aku takut ke kami tu. Bedah habis lagi hari ya hujan. Oh. Hujan aja nak ngawak nak ngawak apa guntur lagi.
0: Nggak apa kilat gak gini. Apa kilat udah nyata dah. Udah amrik patut gini.
1: Bisa kuningnya.
0: Balas lagi.
1: Konten kedua nuju apa kilat lagi.
0: Apa terus ke dia. Apa kilat kak nanya. Benar ngantiknya.
1: Di selera temuda ku ngambil rembai. Udah dipakai jelur rasuang. Patut nuan solo takut ngerimbai. Lepas nuan dia tu ngembuan penyakit lusuang.
0: Apa nih? Nuju siapa ya?
1: Tau. Nah, saya pakai
0: malas-malas
1: rindu hatinya. Tuh apa kilat toh. Buah semangka dipakai tupai pulai ke rumah nyirup kupai. Tuh sahamai ngembuan pengerindu bertimpai makin dikenang ngasuh lepai. Okay. Katina lepai dadara kita ngenang ya nyungai makai lepai sama kita.
0: Oke. Ini gak apa kilat.
1: Oke.
0: Nyak tarik lagi. Tarik. Pekilat aninganya. Ya tetap malas sampai kilat lagi ya. Kita mulai dengan peningkat kita. Hello.
2: Hello, kami muka hujan.
0: Hujan kita diam. Pihak janang.
2: Jan tu malas mal.
0: Okey. Gimana ya? Ngai kepakak kenita lagi.
2: Nah. Okay. Ini lama tarai dikai, lama dia tak dengar eh.
0: Lama aku permisi aku.
2: Mengami
0: kutai.
2: Sangau la ngau dia au. Jadi cepat dia.
0: Alah aku nyaga tanya aku nyaga pot ko. Nau liah nau aku bau.
2: Okey, to munya. Nyamai hudu mudia kulu. Menua kapiat udah datai jala, bisi jalai. Ame aku mia kulu saya ke resika ame kedua yang kena tau pukulai hanya jadi je nunai
0: ya. Okey, hanya tadi janang ya. Ya, kita berkenaan dengan peningkat kita tu. Hello. Hello, siapa ngau ke beranau? Hello, engkau lain nak tentu mana? Yang uji baru telefon ngau kami. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita. Ya, kita terus ngau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Halo Dara tu kak, makai apa kilat baru tu Dara?
0: Apa ni? Oh, balat ni. Okey, terus ke dia.
1: Di tanah payah aku ngamai beban datai di rumah muat pada tino malam aku selalu remban ni ngajak nuan mai jadi. Tujuh gata kilat ni Dara.
0: Okey. Nyak tadi peningat mai apa kilat? Keliru dia ni, anak berkisai dia ya. Ya, kita berkulai dengan peningat kita. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
3: Okey, sebaik. Tolong komen saja aku sebaik.
0: Terus ke dia.
3: Mana nak pantuan dengan aku? Saya tahu.
0: Hah?
3: Kita setinggal magang. Nak baca pantuan mama tahu.
0: Oh iya, aku ningal memakainya. Nyo nemu ge ga sida ya mak wai.
3: Ya, nyo nemu ge. Aku ningal Robina nya sima mana na.
0: Mana Robina sige apa kilat tidak nya sige orang
3: ke. Terima kasih aku.
0: Terima kasih wai.
3: Ya panduan.
0: Terima kasih wai. Siapa tu tadi?
3: Terima kasih.
0: Siapa tu? Nya tadi berita kecukup mana hari peningat kita. Muji kita sebuah tertarik ya. Bertambah mana kita berpantun. Nyo setimal. Nyo nemu senemu menya ya. ninga kita nyolani selani dah tahu. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
4: Hello.
0: Ya,
4: siapa? Apa kilat sudah nyual tadi? Itu aku beli apa kilat.
0: Apa kilat? Okey. Mana-mana apa kilat?
4: Oh. Berjalai-jalai aku ke Brunei. Lalu terus ke Tanjung Batu. Aneh mau nirau. Wai, apa kilat ada betuang. Ambil segawai itu. Mereka itu bertemu. Au, nyaja dulu pilat. Lagi itu dia bisa nyual lagi. Kau beli, bisa satu demi mimi.
0: Okey, hanya tadi peningat kita dia supir. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Oh, makin capuah tanya program tu ni. Hello. Hello. Ya, ayah belah.

0: kabana lama ya.
1: Ni kabanaku. Ni kabanaku. Ni kabanaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isik berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai sejalan.

0: Ianya tadi lagu ke dibaik sendiri di dalam jadi bala peringat ke kita ke dekat bantuan terus telefon dengan kami di konti jadi peringat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rari bintu lu tu. Mana berita tu?
0: Oh, mana? Siapa nak nama deh?
1: Alamak, tenang ngau bantuan deh.
0: Oh, siapa nama nuan?
1: Aku nama ketempenin, anak payang nama aku.
0: Oh, pia, pia. Mungkin kita nama penuh sebut nama. Nenek aku. Nyebut menama penuh aku deh.
1: Tu, ketawa ni ngau bantuan tu nih.
0: Okey, terus
1: kena. Terus tangkai. Maksud gak keruai. Maksud gua. Pilih letai, nadai dengan pulai depan dia. Setiap gawai pesan kepada tuan ada suh pulai. Dini yang nanti kita pulai. Di lagu kami yang kita pulai sifat ke sekolah besar terbaik sebelah kaki lima.
0: Ya. Yeah.
1: Besar sekolah kami menghadap dulu di tok deh.
0: Oh.
1: Okey, ini ada mana?
0: Okey, nyata ni peningat kita hari bintulu. Ya, kita terus bergulai dengan peringat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya.
2: Mutung getah tanah seberai. Malam mari kumuli gula. Duduk ke diri aik mata labuh keberai. Ingat kenuan setengah gila.
0: Apa, ne? Anang gila, ya?
2: Tahu.
0: Okay.
2: Tu, tu ngari ke akak ima tu ya tu baby si. Ko laku.
0: Oh, ya, mereka
2: buah pedada buah mengkudu mali dipakai orang tuai nadai guna bisi pengerindu nanti orang dikerindu udah enggak
0: ya amai.
2: Terima kasih Dara.
0: Iya, terima kasih Kai Ma. Hanya tadi bala peningat kita ya mulai selamat lemai dengan Kai Ma dengan Jess ya ke menu-menuan ke YFM. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, Regen.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Oh, bujang semalam. Okey, hari muka, ne?
3: Hari jalan bakun.
0: Hari bakun. Okey, terus ngau bantuan hari ini, Han?
3: Nuju Kerol, selama ini ada yang.
0: Amai, Kerol. Okey, di mana-mana?
3: Tu, pantun ku Kerol. Jalan lemai ngelaban hujan. Aku tuduang ngenok tanggi. Mayu bungai udah aku tanam. Mina nuan pilih hati. Nurun mangkai ayik besai. Boleh keluai lalu dilulun. Si aku nemuai yang jauh ketikai. Mandi lemai tu berkunci sabun. Nyajok di je.
0: Ya, okey. Nyak tadi. Apa ni ngai kita? Dari simpan bakun. Jauh diri peningat kita ingat ya. Jadi ngarap ke akhir bisa peningat kita ke bukai. Kita terus nyawat kangau. Au amat. Mayuah peningat kita lemah itu. Hello.
4: Hello DJ Kesengah.
0: Ya Jessica. Apa aku dekat malas pantun apa kilat. Dengar
4: ya, tadi. Ya pasang dulu ni. Kasam dulu ni. Awak ke nanti.
0: Nah, okay. Terus ke dia.
4: Tu bantuan itu aja bantuan tu. Ulah terdawang mau sawah, tak sebahkan mau ulah sendawa. Ati itu sah baik ketawa, anang dia diri serta meluku tindu. Akhirnya dah.
0: Iya. Okay, bye bye. Ya Jessica Itan. Ya terus telefon dengan kami di konti ya. Sambil kita berbalah-balah pantun ngopangan diri, nundik pangan diri, kita terus bergulai ngopelingan.

0: kita. Hello.
1: Hello, selamat malam DJ.
0: Ya, siapa enggak aku beranal?
1: Oh, Mina Jembato.
0: Hari ini nuan?
1: Hari waktu tiga kucing.
0: Oke, okay, pantun hari nuan wai.
1: Pantun tundek tu tujuh aku dari anak buah aku lama ada nundek.
0: Oke. Okay.
1: Sunyi sepi malam di malam hari duduk temenung ke direk-direk nungak TV. Susah hati aku ngenang ke nuan Acin. Tiga Mexico bi Indo nyadi ke bini.
0: Oh pihak ne apa? Okey. Pantau perancang
1: bebini. Pantau kedua aku tu. Pantau lo ngawasi tujuh ku ngagai. Senin sudah melaki bini. Ngagai minas ne ngagai ina ngawasan jimbat. Menyitok lagu sawai. Ikan jan, ikan tuman, di sumai gulai, terong asam. Penyaya pengasih aku kenuan. Baka punggu luido ke bulan. Nya ada DJ.
0: Okey, nya aja ya. Okey, nya tadi peningat kita. Ya, maju-maju rancak program kita tonang itu bala peningat kita telefon ke konti. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. Tu pantun FIFA World Cup tu, Dara.
0: Okey.
2: Buah kelapa udah decap benuang ninok meda Cina bekuntau. Dia tu benuang main bol FIFA World Cup. Tinok tu mu anang selalu buntau.
0: Oh, biar. Nah, okey.
2: Oh, okay. Aku tu pantun kami dua kaima baru ke minta lagu ke tu kan?
0: Okey.
2: Nurun ke pasar meliang gup di kaki lima nukar kuen. Aku ngasuh nuan masang lagu sanggup aku di baik guen.
0: Ya, yeah, lagunya tadi udah ditebah aku. Abak jam ke terubah tadi Robina. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu ke dibai Anderson Ngalai, lagu ke diberi nama Rahsia Hati ya. Ngaka kita ke ngemuan Rahsia Hati bakal ke lemah itu. Jadi peringat mayu lagi tinggal 20 minit lagi indua kita sekolah sejalai buat program berpantun. Kita terus nyawutkan awari bala peringat kita. Hello. Hello.
1: Bungai itu.
0: Bungai, hari ni bungai.
1: Hari lawas.
0: Hari lawas, jauh diri. Mana? Okey, lama berita cerita.
1: Mana?
0: Okey, terus ngah pantuan hari nua nau.
1: Tujuh ngagai Klaren Midan.
0: Okey, ke Klaren. Di mana Klaren Midan ya?
1: Hujan panas di orang. Hujan kudik di aku. Nara kembuk karena surai. Nara tunduk untuk orang di naik.
0: Apa ne? Okey, nyaja. Ya. Ya, nyak tadi pantun hari peningai kita. Hari limbang bungai kau ya.

0: Ya, kita terus nyawat Kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, to ina peng to.
1: Bulan to.
0: Mulan kutai ne. Okey. Ngak ko peraja kan teraja ke diri empau ke tu. Ya.
1: Kemai dena mana bulan terang dunia lembut.
0: Ana nyaro lagi dek ku mai ora nyaro ni.
1: Masalah belajar.
0: Nah, belajar mak munyi kena. Pemuah mana nyo belajar kan ne.
1: Belajar rugi no. Kaki uliah ngau belajar.
0: Okey, terus ngau pantun.
1: Aku kak pantun ke tu tuju ke aku ngadai why just pian. Untuk munyi ya pantun aku why slow just pian. Jika jengka aki engkata gagal mandi hujan lemai kami menuili dini bisi babata leban lama udah bisi datai jalan.
0: Iya man. Okey.
1: Adanya tu pantun aku kedua. Anak tupai berpucuk lensat. Jelu ticak. Dikumbai membayar. Betuah besar nanti seduai bergulai ngopai kilat. Ya nyak meh. Bujang sado. Kami layar. Udah nyak sitik tu. Ketiga lah pantuan ku. Kadah boleh harus. Dah boleh namanya. Dah boleh harus. Betul. Dah boleh lain. Ngirup kuping ndak baruti nadai belanja kan urun ke pasar nuan sempama keladi melawi makin tuai makin gatal tujuh kok ke rahian bunci maiko dikirum ke pasar dikirum okay. Madah kediri kalah meda aku
0: oke
1: okay. Gamal
0: oke oke nyata di pantun tundai yang agak rahim ya iya rahim. Kena bakal Rahim. Sawut kena nya. Sawut dia sama Rahim ni. Okey, gaji yang undek dek. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya,
2: muari nyu. Sedampih nyu petang. Tunggu berkat ke malam
0: tu. Gana kelalu gila ngomong hari itu. Apa kebantuan Wan Robina.
2: Oh, darau.
0: Oke. Okay.
2: Pagi hari nampi berau duda ditanyo milih hanta. Ate kami nu nyau maja irau. Laban kita laki udo ka manta.
0: Oke.
2: Okay. Anta tu dara kita ingin padi bisa leka berau ba. Bisa leka padi berau nya tu kumai ranta.
0: Oke, okay,
2: wai. Kita ke dara. Pagi hari nanam bunga pulai kebeli yang lipat gari. Puas sudah aku ninga nuan sebana madah ke pengerino udah bari.
0: Okey.
2: Yeah. Tu lagu kami dah kaima baru dara ganti. Duda di ruai aku duda di dapur aku kino nurang ke tanah ngambil upang kadan. Aku ngasuh nuan masang lagu Arinik Revansi pengerino nak datai badan.
0: Okay, nih tu saya akan datai badan.
2: Anak
0: yeah.
2: Yang pengerinonya jengap.
0: Okay. Okay, nyak tadi Robina.

0: Ya, kita harus telefon lagi dibuka peningan untuk ngakai pukul 5. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional. Nanti yang nana ingat lagi kita bisik tanduk ranau ruai lagi pukul 5:30 ya. Jadi keluar ke Monica Midi. Denyak lagi bawa sadar lemai. Okay, Monica Midi ngau kita tang DJ MA ya. Yang ni Petrus, apa Petrus? Apa dengar kita dari Indonesia? Cukup sikok hari orang kecukup landik megak ya. Ngelintai ke pantun Petrus. Ngembuan patah nyawa ke manah megak ya. Kelimpah hari nya Rahim. Ini Rahim. Lalu apa dengar kita Nurin. Nurin. Ninan. Sikok hari orang yang ke landik megak ya. Pak Wies ngau peningan-peningan kita ke Bukai. Ya kita lagi besek mayu lagi awak ya 14 minit lagi. Ya, ni tuan apa kilat malah dia mempantun peningan kita ya. Anak ala bulu aja dia cari tahu laman bala peningan kita ya. Dia kesal dia dengar Robina ya, majak-semajak ngemal dari ngepantun. Lagi sekulas jalan kami buat YFM. Kita mulai ngepeningar kita ke sekali tu. Siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Orang
0: bau. Keturubah ya mulai kami buat program berpantun.
1: Udah 3-4 kali. Saya udah sikit.
0: Bekenya. Mekitai. Okey. Menuju pantun ke siapa?
1: Nanti menuju siapa-siapa. Siapa lah. Bisa dengan saya kering ngerimbah pendaya. Tahu. Tahu.
0: Okey. Terus ke dia.
1: Ya. Ada semua untuk berat ni.
0: Ya. Ya.
1: Okey. Lah ni je. Lah ni je. Terus ni.
0: Okey. Terus ke dia.
1: Betul ni. Nanti perjalanan ni. Kapan perhatikan. Pukul hari saya butuh ni. Ujung-ujung yang bambu isan.
0: Apa hul ni? Ya, pengujuang ya.
1: Ujung-ujung ya, Andy je.
0: Kadang-kadang jadi iba peniau diri.
1: Bambu isan ujung ya. Majar aku je.
0: Okey. Ya.
1: Okey.
0: Ya, tadi peningat kita ya. Kita mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica. Gerani bawa gitu DJ.
0: Jessica, terus dengan pantuan.
2: Ini tu. Nurun ke pasar beli kerusi. Kerusi rutan kala kuning. Nadai manusia nemu narasi. Nasib siku-siku na uleh di ini yang.
0: Amoy.
2: Terima kasih.
0: Ya, Jessica. Nyak tadi peningan kita.

0: Ya, kita bergulai dengan peningan kita tahu. Hello.
1: Hello. Binatang tu orang pakan.
0: Orang pakan. Apa unyak ya orang pakan? Okey, keterubah ya tahu kini?
1: Ada kali dah sekali main dari cuti sebab main sepanjang. DJ ngau Semeka.
0: Okey. Siapa Semeka hanya?
1: Saya ni namanya DJ.
0: Ada Semeka kediri. Ukai melatih ke?
1: Ukai laki.
0: Oh, Sam kini.
1: Ya.
0: Okey, terus kini ya.
1: Oh, tu ya. Ini tambah harga ikan kari.
0: Mm-hmm.
1: Dicampur cabai cukup bersih. Sapa kita ini darah kebisik bikin si. Main agak sikat kunci.
0: Apa nak kunci-kunci?
1: Oh, minta dia yang buat lagu sikat kunci dari si Manggau di TL.
0: Nyajak?
1: Oh, nyajak.
0: Pama, pantun orang pakan eh. Oh, kesal lah pantun orang pakan. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru darang rumah nari kai kekilat.
0: Okey, terus ke dia Rubina.
2: Lemai hari yang get jala dudu atas sesuang agak sulam. Nanti kita udah lama berkelala nama utai dis agi di salam.
0: Mm-hmm.
2: Tau, anak kina nyual semakau, orang pelipen makai buah kesindo. Anang nuan kak main berpukau-pukau, nanti nuan nadai ngembuan nanti pengerindo.
0: Apa ne?
2: Tau, darah.
0: Malatnya.
2: Kenyak me ya.
0: Okey, nyak tadi Robina berpukau-pukau. Apa? Ya, kita bergulai dengan peningan kita eh. Tau, hello.
3: Hello, kak malah pantun aku mak peng tadi.
0: Okey, nak lebu no ni nak peng. Dengar mana-mana nak peng.
3: Dengar mana? Wai sulu. Oh, mak peng. Aku dia tau, dia Melayu, wai menyadi. Menyetok ku ya, amin nuan nemu ke penerang peniau kami. Ngalu-ngalu ke lubuk antu. Datai dudin, meli salai. Amat menisa udu, orang ke dia udah mengua ulu. Entek maya hari kemarau berbatak rangkai.
0: Mm-hmm.
3: Nyaja mak peng. Udah nemu penerang udah ke dia dulu sungai.
0: Okey, nyaja. Okey, nyak tadi Jaspin ya. Ya, berguna dengan peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ya, nama tu nak nyawat deh. Okey, ngarap ke telefon baru ngagi konti. Kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
4: Bungai tadi.
0: Okey, Bungai. Terus ke pantun.
4: Okey. Mana kopi berkedai Cina. Kurang manis, tambah gula. Tapi berai kenuan wai. Ujang, siang malam aku meneng nuan.
0: Okey, nyaja.
4: Okey, terima kasih.
0: Ya, nyata tadi bunga hari langwas sentar ya. Ya, peningat mayu nak kata aja kita bergulai buat program haram berpantun. Sedia kedua pantun kita ke nungkup minggu baru. Dia aku dekat bulan kita ngebak minggu melatih minggu baru ya. Udah bersih lih kami dua ya. Jadi terus gelas jalan ngau kami bak YFM. Jadi peringat mayu lah. Aku ngelekak ke kita ngau sitet lagu. Sebelum kita mendiang ke berita nasional ya. Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Ha, terus mendiang ke kami bawa YFM ya. Nyentuh pukul 12 tengah malam terlegi. Jadi udah 12 malam di Sik Tim yang kerbat tawas. Kau udah disedia ke pengeluar-pengeluar program kami kebuka ya. Ya, terima kasih ya bala peningat semua. Lebih agak kita ke Tungku Lumus. Jadi ke pantuan ya. Lalu pihak megak ngarap ke kita boleh bergulai baru ba hari kebukai. Munyi kaku minggu baru kita dekat bergulai ngomelati badi ya.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media harus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan so-called kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihan lah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan, meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Obi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir, meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Obi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta mengenakan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan, termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan ANSIA, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. ANSIA turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berida kita.
3: Penggerak pagi. Y912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai saja.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ya, nya tadi lagu ke minta Kak Emma ya. Jadi pukul 5:30. Munyi kaku ngau bala kita peningat. Aku dekat nebah ke kita drama Danau Ruai ya. Akan dikeluar ke Monica Midi program Tanduk Kebenaya. Jadi peningat mayu nak tu ajak meh aku lihat bergulai ngau kita. Bawa rentak ngalih hari ya. Yang mana selamat lemai ngagai Umin. Oh Umin. Ya, peningat kita ikat surah mila YFM. Ngau megat Lucy ya. Lalu peningat kita ikat bukai Jess ya. Hello Jess. Ino polis kita Elis Girang. Nak tinggal ke megak peningat-peningat kita ya. Hari Apostolat Iban. Nyangka sekedar hari bala peningat kita benu mendiang ke kita lemai tu. Nyangka sekedar jalan kita skuat wai bersabar.

Lagu ke Scarlett Tok Peninga. Lagu ke Di Sada Yus Andrew. Baru ku sedar ya. Kalau nangkar kenya kita munyik aku ningar randa ruai. Sada lemai bulai ngomet cu abu. Jadi pria bala peninga semua. Aku nyurut ke diri. Nyerah ke penuduk aku ngagai kaban aku. Matthew Abu ke dekat bulan kita 3 jam bawa sana lemai. Jadi ngagai semua bala peninga kita di selatan menua. Terima kasih ya. Lama milih kami hari YFM. Untuk mupu adalah aku. Bye-bye.

kong sinyata de turun kumai apa kumai buat suai itu dalam kau ala tai mermawang kata ingat ba kumu kan bentara kumai ngau kan itu terikiak jari war mermawang jadi

0: iki arep mau ngekean. Dene ya lu santri minta tulung. Lah terbaik baru mau ngekean. Tumbang pungut kan. Kau ya lu pulai ke rumah. Anak si kurang kurang anu ngat sinar. Kau cara dua malam kita bermain kok ya. Dan bermainnya tadi sudah lu berada. Ya orang keliak di luar ruai mohon pilih tahu kita ada time orang hari tanya lalu ngiriat tanya temu aku udah darah tuh jari itu lah pantang tegulun ini ngayau gitu ini no ngayau pun ada yang mau muncul ya harinya tadi di gawa dulu gawa ya ebrana dia minta manua gawa entar orang punya pindah ke manua nah gawa datai apa nangas ganggang alam kapiat yang bisa nangas ganggang ada ya nabau yang ingkar air semua kapiat mababar nanti jalai tak terjual ya tadi lu mandi udah mandi ya tadi ini ada yang nabau ya oh pulai ke rumah ya tadi mesti kemiade ya tidak darah baru tapi baru uluran ya madah ya kami kena ulung deko mayuang 20 hari ya hari tanah 20 hari air kami nulung di magangnya naik rau deh agak ucamuk deh lah kaya sidak hanya di gawak udahnya tadi ini panjang ceritanya kukai tadi tahun nanti di gawak di natan ngengau ke kami jadi agari hari tanah itu tadi orang pangau sidak keliang ya sidak remawangnya lama yang sidak nabaun raja nabaun ya nulungnya hanya mengang bala ya nyakeng mereka ya, nyo berita tadi ngayau mengkeliak ngayau sida tangku ngayak dini nyo ngayau ya sida ya nyo berita tadi nyo pangkat de asuh tuan raja nyadi membuang sida ya lepatah batu di pesakan piatnya piat kita nyadi tembuang kok nah baru sida minah ke baliah ulu baliah kita hari nangadia betar aja aw nyenua ya aw nangkanya ya kingat aku ketu siapa ya lebat kuto gemiak lalu cerita
1: kita tu nyoka setia suco laman ke bayi maulau kami sumpah tuk lebih lagi sadau macam-macam maulah suco tuk lebih lagi ibu kita sadaunya kekau du ditipu remnya suco jadi tau cerita ya suco lebuah bayanya hari pegadah sadau suco maya hari pegadaya tu dah bisa terima tipuan kurang madah ke dekat break prayas nyama di sebuah prayas aku panjai pendek yang sangau dinganya ucok sampai tipu kurang nah ibu kita sakau jantung ucok kasih ya alamak kita dinyak kerana luai ke sekali tu ucok skabel hari pegadaya
2: satu hari di tembawai kanyok rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah

0: Uy, nai-nai. Ama panggawa, di ba belakang niya, biliak niya ini. Apo. Nak mimpi, nak ngigaw aku tu ini. Kini.
1: Nama, utai kudai terjabuak. Mimpi nama banyak jam tau. Ha?
0: Kati aku nak ngomai mimpi. Ngomai diri pun mimpi ini. Bertahun-tahun tua, terbetupik, babi, betupik yang lain. Anang kena makai se, makai bulu manuk. Tua makai bulu janik tua. Kena bedau kalak kau makai debai di tu ini. Alamak tu dijual di belama. Tu baru ya kau medak di munuh manuk tupiknya. Kelawak tua. Makai nasib masyarakat tu. Kira ke mana mimpi aku tu. Asai aku ini.
1: Ni saya mah aku buat aja buat. Saya tahu ni special budek. Dah buat. Special. Ha. Jadi lawak pun special maga. Ha. Nak gagal dia buat.
0: Nama. Nama ni ini. Bisa di

0: tak bisa tanya orang laki pihak nanti mano-mano kelawak orang keretanya lagi pene tinti nasib orangnya kan nanya ini pihak nadai kalah atau makan mano tupai dirimpung.
1: Tak bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manua siku jani bunuhku nemu dek ah nemu dek salito ali dah mah ah nemu dek hari spesial aku salito cabut ah jarang dihitung saja pen tiap tahun hari spesial tu datai
0: karena nemu aku telahnya ini ukai areto hari berdaya-daya tak ketak hari pengadar-daya ke sarito ini. Oke, ini pemama di nyamuno-mano. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut, landiak. Cukup-cukup landiak. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih Sabrina Sangau. Nyak hari pengadar aku. Budek, saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Banuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Kulih pansuah pansuah.
0: Pemami lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Debaik ini. Pemami makan manuak sarito. Siya mama na mimpi ako to. Baik ni makai mano to pay kami to ay.
2: 2 jam selepas itu.
3: Siapa banget telefon maya tau? Ini siapa tau? Hello? Hello? Siapa tau?
4: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis lain telefon senyum. Berterima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak lain senyum.
3: Perayas? Tak paham bisa. Perayas hari pengadam pun nemu dari saya tahu hari pengadam. Nama perayasnya, Jang.
4: Prayas, Miss. Ya, Prayas. Ianya company. Kami hari company line telefon senyum dekat merit line internet menekati dikenal selama sebulan. Ianya berengkah hari sehari itu nyentuk ke hari bulan sama bulan baru ila.
3: Aku tahu kan yang bayar bulan yang cek layak nak disek. Nadai boleh ya dikenal telefon. Kata yang sama boleh terima Prayas hari pengadar ke depan kita. Yang.
4: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang kena lain bayar bulan, orang tidak kena lain bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke kena prepaid dalam tempoh sebulan kita boleh kena lain telefon kita sepenuh hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau, ngakai menua bukai, ngakai menua jauh, ngakai Afrika kian pantau. Jadi sepenglama sebulan tu muka kita nak ikut reload tau ke telefon. Lalu penegar muka kita mendak cerita internet, mendak TikTok, mendak YouTube.
3: Apa? Nama dia Jan. Udah main aku tu. Nama aku Nadai Kalak Ninga. Orang bukai kalak nerima pelayan hari pengadar berketuk dah. Ada nipu aku dia jarau. Nak nipu dia tu Jan.
4: Apa? Tak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau dek. Nanti aku nipu dek. Kati aku tak nemu sari tu hari pengadar di Miss. Kati aku tak nemu di kena lain telefon senyum. Semua datang ke penerang pasal kita hendang bisik buat company kami. Lalu Miss Sabrina, ukai semua orang boleh prayas berkata, semina ungkup sidak tengin tu hari pengadar, 55 tahun aja.
3: Abang hai gak, kok dah jang ni? Namanya ajak prayas hari pengadar, diberi kita jang. Anak bagak lukai abang hai, kok beli tipun kita ngai melik banyak player jeng ha. Boleh cabut tiket bernasib kini boleh percaya sekali boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dia lawan
1: Selasa dunia.
4: Oh, nyak. Nuan anai rau, Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit. Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Hah? RM500? Kak Kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
4: Oh, nyak. Nuan anai rau, Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit. Pak Opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
1: Eh, adeng kuah duk, Jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kucuk nadai meh. Nemu medak lubuatnya. Lagi dia telefon baru au. Dah 5 minit bekerja. Aku ngigak ucuk ku dulu.
4: Okey, Miss Sabrina. Jadi duitnya dekat masuk. Udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada. Dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan. Minta dengecek telefon di Miss Sabrina. Persa mesej ke bisik masuk. Bak mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
1: Eh, paman maybe saya beri urut duit banyak hari pengadak. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu. Gaya berjegawai jabut.

0: Jabon. Jabon. Bisa di ruai deh Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Ih, aku tu benang leset. Ke kucing ibu minut ibu bantuan beruai si dah ibu minut itu nemu dek nya
2: oh sangau beruaian dek sangau dek itu ah ngelesek kucing kau kami di ruai to
3: amai gede sangau sehari hari hari hari itu dek nadai di pedak nama pengawal dek bangan nadaian nama otak kerja sedua dia jabut bersebelah bilik lalu nak ada pansut keruai kau kami bertunga.
0: Eh, kira lah. Nuci ibu. Mesti bilik aku cari tau minum, panuan. Nyak dayan keruai tadi. Jabut, campak lagi keruai dulu. Lalu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon di ni. Napa tuat cai. Mengak baru minggu siti ni kemari meli telefon. Sebulan tu udah duit-duit telepon deh. Di tu jengka kau makai telepon deh tu. Kau kena telepon deh tu.
0: Eh, jampat jabut akai. Bukai kita jampat. Nauka 5 minit lagi. Telepon baru orangnya lagi. Jampat je tulis. Kini deh tu nombor kat telepon.
3: Eh, sangau. Baru wai tu tahu mengadu kenyak. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama teh kedela lai deh deh. Baru wai tu me angso jabut ngadu kenyak. Nama teh bisa utai dela lai pe ngau.
1: Ini tu. Bukai nama selalu lah. Selalu nanti berkata. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nya ya telepon nyinyit-nyinyit nanti ngorang nyinyit-nyinyit ketua buah balalalalai jangka ku nyokat dampe-dampe ini ku tau bisi utai main dekat dan balalai aku mendak peniau nyaku nemu ukai terbekas hari dua hidup ku ini ku tau
0: heee malah seputih yang sekali itu jabut. Nyoka telefon baru sidak hari. Ku beli line telefon. Si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak. Boleh payah lagi gitu jabat ke. Hei.
2: Eh, sangau. Uka hari pengadat deh sari tu.
0: Eh, kati dia nombor minuan. Jawab bisa madah kedai pihak.
2: Nak dah jabut madah. Nemu dek. Sidak ke telefon tu madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan maya hari pengada. Madah ke diri company lain telefon sinyum. Ya? Amat ya?
0: Hei, ya, bayi minuan. Untung amai kati dia nak minuan. Nak, tua dia kalau boleh perayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyintuh pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Ah, kita dek, kita dek. Kita dek keruai kita. Ni telefon dia beri kaku dia tok.
0: Ya, ya, tidak ada telefon baru. Ya, minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yang kena mesej. Beri kesidakan nunggu kad nyak minuan. Nolong aku lauk. Nih, nama adik madam ke telefon aku nyak minuan. Eh, kepapa mak dia tahu.
2: Nipu yang nama dia sangau. Aku bedah lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidak tau. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kengena lain. Udahnya, asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP, ku sidak ya. Kod, nomor kod OTP ke diterima bak mesej telepon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku, sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inut? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia nak pansut keruai tadi. Pihak udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib jabut nyenak di bilik ngau dai. Ente nak. Udah meduit dia kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abai ku dia jamin nuan. Kati dia demo ya nipu nuan. Nanti yang nak nipu rugi, aku lagi nuan. Nak merik yang nunggu kat kedipada ayahnya. Udah kak, kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Lah cuma tinya ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia tu ka orang merede dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen mudai. Ukai 20 sen lagi. Tini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai bekenya dia tahu. Ini. Makin tua, makin tak tahu. Makin tua, makin mamau dia tahu. Ada yang tahu, tai. Ada yang tahu, itu nyelepak jaku dia tahu. Bangkak, ngai abis-abis.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya, meh. Mayari pengada. Nemak telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik price ha. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sedak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumur kod OTP ngage orang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu udahnya namu disangau. Tajak pen ia nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya udah tay beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pun beli tanya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasi ramai aku nak terpejuah kena tipu tadi minum. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu banyak bil telepon. Apa, itu ramai si dari company lain telepon senyumnya tadi meh. Eh, tukar lain cita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kan company-nya kenipu kita sangat. Tanggurang kenipunya, nyaruk diri, madah diri dari company-nya.
3: Ya, kan sebenarnya company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbulak madah ke diri dari bing, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikena sedaya nama. Tahu kekumai orang skema hari pengada. Namun dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngedek harinya ngau. Nyus hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tu dah nyujujuang harinya tu dah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nanti nyek dek teruna-runa ngau tak ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku mata harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngau internet. Nyak kau cikgu aku mata. Macam internet. Bisik maku mata pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut. Ya, patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita. Nemu di ini. Nemu di ibu bantuan ibu bintuan.
0: Nasir aku nak kena tipu dari bantuan, minuan. Udah tau. Berjimat maku. Lima telefon maya hari pengadah tahun baru jenila. Kru semangat.
1: Oh, ini. Kan di tadi bisik mansuh manuak. Maya hari pengadah tau. Bantai ke dia mempansuh mana dia tadi. Kena dia meri terima kasih say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit dek sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih dek.
0: Eh amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ngambil. luas pansuah dulu ke bilik. Kita tinggal nanti di situ.
4: Tak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansuah bang makku. Mana tupai kami dua jam buat tau. Mana mai isik tau. Kena ngintu hari pengadah aku sali tau.
2: Bakal tak percaya ajak aku mendadik kempang munuh mana tupik dia tu sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuan. Kada nak manuak uleh yang meli bawa pasal dia ni tadi dia sangau.
1: Amai betul. Amai mana tupik tu. Ini ku. Ibu benar ni pembicaraan. Tang asal saya ku. Tau mana kelembah-lembah warinya tau. Ya. Bisa tiga hari udah tadi makai. Udah disuai kerikai manuaknya. Nyokran yang rusuk tulang manuaknya. Nyokata tinggal tulang. Nyak tadi bunuh ya. Nyak nanya mai sop. Sop tulang manuak ini ekonya.

full scammer, mari pengagaya. Iya benar, saya mau bayarkan telepon ribu-ribu. Ya, aneh yang nak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap sikit bayar hutai ke dekut bayar orang scammer atau ke nipu kena telepon. Nanti internet tu ucap, bah, zaman datuk ucap, ukainya zaman ini dia suak, ngarep kedak ketipu bincian. Aneh ke kita dia, ini mana yang kena telepon manual tau kalau menyimak sarang telepon banyak di pengada nalah tipu hidayah ini mana yang kita tuju mana yang ulak ni uliak di tipu mana yang ulak kelabiak nipu ngai ke hidayah ku tipu jadi orang ke nguluk ke diri bak ranau ruai itu sangau neng sidangai jabut beli-beli band. Minut Monica Midi, bantuan mati badi lalu program Lana Ruai itu tadi dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seriaman. Kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, dukung.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: Cita Tiatu Benung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar.
3: ACSJ ke-9 melatih ke indah.

Ya, sudah lama yang kami lama itu ya. 8/7 tahun 2026 3 jam di Konti Ngau DJ MA tau ke Tiu nampung penuduk DJ Gabby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke hari ini dengan kami milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya. Lama itu di Bandar Kuching mana gari kita ya. Kita ke Benung mulai ke diri tau ke Mansang kawal lama itu dengan kami agar ke semampak berjimat bercalai alun ngau lagu keterubahnya Steve Shigan Berbara Api Dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal anugerah carta siapa juara nyak ya dah lama dah lagi nah. Ok, terus dengan kami kita megak tahu dengan kami secara online hangina RTM klik takkan channel MyTV kita bakal selama urungi pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya lagi merindah kita ngau lagu kedua ke dirintai kaku ke pihak lemah itu sadar lemah kita itu lagu di Sada Sylvia Banyik ngau lagu ya diau ketegal sayau.

0: Sky FM Sibu 87.6
1: FM. Mereka sama lemai bertemu baru kita ba. Hello ai Sibu kalemai to. Berita yang ketroba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Soharitun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang ngenak motosikal ari Batan Lupa 1 ke Sibu pergilah 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel orang ya pukul 6 lemai laban sebedaunya ia dekat netu di Serikai laban dekat bersemayang solat di Masjid Al-Mutakin kelimpah ti bertemu pihak bangga bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lepuh pergilah lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 berpalan bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu itu. Jadi ngenang program Sarawakku Sayang semenjak 3 harinya dia tentu ya habis bangsa besai udah dipasang bak dataran Tun Tuanku Bujang sponsor mesai dataran Tun Tuanku Bujang ya meh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisik bak dia yang kaum Sarawak Pavilion ngau services ianya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi yang kaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisik di pejalai ke perintah kelimpah pengawak digital ngau innovation bisik mereka social ngau mereka bantu ke bisik di break biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawak dagang ngau mereka pengerai perkara pelajar ngau mereka pemansang ngau mayu macam lagi kelimpah TBC kemah atau kendur Sibu Kitchen kita tahu medak pemakai kita di menua Sibu tu ni nemu kau ngigak kompia kenyamai kau ngigak tumpik kenyamai ngai nak nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nangnya lu pecut ke Sibu kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensemayuh ke datai buat 3 hari berungguknya 8 hari 5 dia bisik malam budaya Sarawak lalu malam hari 6 bisik konsert rakyat lalu tak ke patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu ngau ke Semak endur kita di Sibu itu bisik i peraduan cabut hadiah atau ke tak cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak Pass dan tajak pihak sawat dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter e-peraduan laban bisik 99 itik perais ngantik bala kita ke betuah lalu dekat dicabut mintian lemai hari 5 hari 6 pukul 3 setengah lemai lalu bak hari ke penudi bak majlis penangguhan inya pukul 4:30 lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup betulah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik ilah kita ngiga siapa ke pemandu betulah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadi nya ngau ngelangsak meh berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi pilihan menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemaduk baru ngenam program Sarawakku Sayang pelilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega inyak ngenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajap pihak kayak meet ke speedboatnya peningah mesai aku tau atau diatur baru ke tahun tu ianya berengkah 30 hari bulan 7 2026 nyentuh akan agai 2008 2026 munyi ke agai lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kitai dekat nemu ngau silia ke Sibu RC Powerboat Race. Nyok ngau ngelansa program ke bisi diatur rimno kitai di Sibu ngujung ke Helawai Sibu kelemai tu pulai baru ngau pengawa program kitai di YFM Kuching. Bye-bye. Terima kasih.
2: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
3: Ya, okay, segala sejalan kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke terubah tu, sama berarti ke gayari di benua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu. Malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemai tu. Mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah gaya tasik di menua kita. Gelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya ngau pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Dua lagu kena merindang bala kita. Sudah aku baca pesan berat tu lagu disada Gabriel Farus Lewis. Dan lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi Loudness Empire, Pengrindu Nadai Penyangkai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguyen ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau madaka pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabang pelayan di setengin 4 buah rumah semua ya 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di lansiang pudai sebeliau 2 buah rumah di buak merbuang sungai menuang tituak di kerangan muang sungai ara bintuang kau semua kabang pelayan kengala niang Melaka anak biju niang tu dekat diin tu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian ke pesan kedua, pesan pemati mega datai hari tinggal anak mangat madaka apa ya, ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak, Batang Ulu Kesit, Batang Kari, Pes 1, Pes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Bala di Seri Aman, Sabah di Panggang, Lubuk Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, ngga bala di San Semanjuk, ngga semua bala kita kena boleh dirintai ke ditu magang kengelala niang apai iaitu inya mangat anak kandau dipintak sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubu antu niang diintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balu muria kusung 112-5083-769 telefon gai celiang balu muria kusung 13-5400-585. Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi Miri. Nggak semua kita ke ndak boleh diurintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tau telefon ngagai anak niang tu, ianya Idah, balumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati megat datai hari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru masih dampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat di intu balam manyuh balot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri di intu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kabar belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Maran Dung di Bintangor Sebau Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratua enggak semua bala kabang belayan kengala niang tu kan boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang kesili tak telefon ngagai Jarun Batlumur ya 019-730-2804 tak ke telefon ngagai Mendung Batlumur ya 014-658-9868
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piang mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, lagi aku nampung baru pesan ke BCD terima kami bak renggat kedua. Merinda berkitangkan lagu lama di sada Andrew Bunny James. Nyabana dari air mata.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berenggat kedua tu aku ngalih ngagai pesan ngetas ulit ke terubah tu. Ada tari mandau anak asun, tau ke cegu luing anak asun, madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu inya niang simbot anak kudik kena ke hari 5-10 hari bulan 7. Pukul 6 lemai terus ngau pengawak berantu malamnya, pengawak diatur bak rumah Jos Asun di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah di Kenawit. Pesan dituju ngagai kapal belayan Ulu Merurun, Julau, kebelayan di Simpang Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah Bawan, Jih, Pedai, sedatu di Kenawit Magang, gau semua kaban belayan kena oleh diperintai ke ditu. Kita tahu telefon ngagai mandau asun, penerang ke silik, ngena lumur 03820-5075. Pesan kedua, pesan ngetas ulim negat datar Daniel anak liang, ngari ke David anak amil. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit, Uka tau ke Liung di Batu 31 Semelaju Bintulu, Doni Liung anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, kebelayan di Seratuak, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulung, Gau Ilik di Kapit. Semua kita kediau di Selampur Mula kita Sarawak itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amil endak lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga datari Angga nak juga madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ia Bani anak Angga adik adik atur barumah Ijan skim sekuau kena ke 11 hari bulan 7 pukul 6 pagi. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak di Batu 22 Pasai Siung di Nangat Tabau Tebalung di Dangih Pangkuah Selatak di Serangin. Gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawal nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali tu datari Lili anak Inggu atau ke Indai Empuang madah ke pengawal ngetah sulit niang menyadi ya Simon anak Engku diatur kena kari 6-11-9-7 pukul 9 pagi muak ke malam di Tampuang ngau pengawal ngelumbung niang Simon anak Inggu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit, bala di rumah Manuak Mancang, bala rumah Syar Liwa, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Baraja, rumah Empawi, ngau semua kabar belayan di Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, bala di Sungai Menuan, Belawai, di Sungai Yuang, rumah Minggat Nanga Bawani, Balih Kapit, kabar belayan di Melekun, kabar belayan di Mujung, ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung, kabar belayan di Pasar Kapit, rumah Robert Jambatan Suai, kabar belayan di Sungai Pakut, Sungai Mujung, Nanga Nyugau, Sungai Sud, Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak. Tau telefon dengan Lili Engku tau ke Indai Empuang tu ngena lumuria 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawal ngetah sulit ngamuai yang terbalu niang Apai Jawi Anak Ujang tau ke Apai Geruna dekat diatur bak rumah pengulu Ubi Anak Gudul di Berangan Paluh. Pengawal diatur kena kiri 6-11-7 pengawal ngetah sulit muai yang terbalu tu diatur bak Endur Chiang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenlala niang Jawi anak ujang tahu ke apa geruna tu. Ianya bala kita ke dia enam buah rumah panjang dipilih menua berangan paluh. Bala di rumah jinga anak igon di Sungai Kelai Pulau Berwit. Bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung. Bala di rumah Joseph anak Pitis di Sungai Naman. Rumah Cerengga Steven Sari Serikai rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai. Kaunselor Rudan Genam Gabalaya ke dia di Bukit Besai Sibu. Sedar Liban semenjadi bak tuah bawan Kenawit Cikgu Jacqueline. Tau ke Jelumi anak genam di Miri. Cikgu Undiang semenjadi ke diabat Nanga Strauss Jalai KJD. Cikgu Nicholas Renang semenjadi di Bintangor. Nggak semua kebelayan ke diau di Rawan Nanga Semah Sibu. Serukai Balabukai kena boleh dirintai ke Ditu Magang Kalai Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai geruna kusung 1116187 205 atau ke telefon ngagai seginang jawi ngenalu murid kusung 12 894 7674.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengeram itu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentunya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Ya, bila kita ke dengar kami ngena online RTM Klik, terima kasih. Okey, di Sibu Polis ngetan Siku Induk berumur 22 tahun serta ngerampas dadah menyebang satu berungkus yaurung RM18,000 buat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatuk. Kena ke kemari ini tiap ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang madah pemesan dari unit pemerintah Mansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubah berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang rampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatuk urung pukul 3.45 minit hari ke sebaka kalai suspek tu ditan reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu meri penerang ungkap kes kebenar di pansi mengena Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi kena genteran 15 peringkat 1 bracket A Akta di sebakar ya kita kena di DC buai jauhi dadah ke kita lagu di masterpiece Nadai Benci kedua lagi jauh lagu di Ernie Diana featuring Jung berhormat lagu ia ambu gau kami sadalamai YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke rindu benda main bul. Anda berasa kita ke udah sama benda FIFA World Cup kenyari main ke terubah yang dibuka. Dia tu minggu tu hari 5, hari 6 kau hari minggu dekat nyingkang gagai main bareng kat quarter final. Ya, ya. Kembali kita ke nyukung tim Perancis tau ke Morocco ya main dekat diatur kena ke pagi hari 5 tu. Pukul 4 pagi, udahnya hari 6, temu pagi muka pukul 3, Spanyol bertemu dengan Belgium. Okey, tim MA dekat bermain kena ke pagi hari Minggu pukul 5 pagi, Norway bertemu dengan England, ngarep ke Norway, Norway menyingkang agai semifinal yang beri peluang agai England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari Minggu, 9 pagi, Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita ikut minta sidak ya tinggal 1-0 bermain ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya okey. Kita kenyukung Argentina sama-sama lah nganti hari Minggu tu pukul 9 pagi. Ninmu Argentina bertemu dengan England semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya? Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari. Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak meka runding. Anang tak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Yes, Gulai Sejalan kau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal lemai itu kami nabur ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 38.7 tahun 2026.

Neo patu diserenih lebuah kompaninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luas hagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak dan diasuh negap kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerjasama strategik ia madah ke korporasi bak bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau kraf jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau kraf jari megak uliah ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakatu uliah nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansuk ke jakutu bak pengawak nur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Company Bilun A Borneo patut diberi awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyuhagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke aum antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak ti diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis siti-siti timpuh lebuh kompaninya ke bisi ngembuan manyuhagi bilun ngau penerbai bilun ke luas lagi. Pemanyuh peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyak ditetap ke nyadi sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap ke nyadi sebedau sistem hingga proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anbi Amit ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madaka manyu macam atur bisi udah dipejalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Tajak pihak yang madaka sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disahke. Opis Menteri itu dekat majak gemata serta mutar ke isu tu engkau jampat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mantik ke jakutu ngagai pengarang berita udah temu Aum Council Pemansang Anbi Amit Sarawak di Kuching. Polri ngau karyah ke manyuh penelebang Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidak jadi orang ke ngembing kena nempak manyagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh madaka pemujur semina boleh ditampung dengan pengawas ti nempak raban nembiak ke landik bisi disiplin serta bisi pengurangsing dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia mansuk ke jakutu lebuah yang nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi menua serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah
di Serukai. Bak perginya ke dipasuk 11 sekurang Haji Ahmad Muklis, Haji Yahya, mujurnya di champion bak kategori Kori, lalu Siti Maisar.

Company korporat udah diperansang nyukung macam-macam pengawal lumba engkau main ukai semuti main bulajak kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebukan megat sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebiak Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madakes tuk setipak benar engkau julu ati tidakkan ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke jakutu bak awam media pekit tertutup main bul anabiak Petronas engkau liga juara main bul anabiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tu ilak. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak sudah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engkau digital ti berguna benar ngagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka atur ti bisi sudah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung di kemansang ke berenggat-renggat hari city infrastructure jadi city system ke tembu. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semuti berjaku ke transformation digital Sengapa tang benung ngemujur ke pengawanya ngau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah ya ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Indo Peace Police Contingent tahu ke IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbai jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke dia tu projeknya agi berenggat endur nyendia ke dokumen. Perintah Besar Mega udah ngemendar ke agi belanja kira RM520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Mega udah dipersetuju ke Perintah Besar engau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah engau nerima pengawatnya di Kepala Polis Peliliah Menua Kota Semarohan engau Kepala Polis Peliliah Menua Padawan yang ngarap ke pengawat dokumentasinya ilak uliah diputar ke engau jampan ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Mengenai operasi ke diatur bak jalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke Sebana ke diterima hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madaka 136 buah perengkap pengangkut bisi udah diperasa. Pengawal merasanya bisi tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyingkaum nadai lisian deriba udah ambil setimpuh mengenal lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai semua penyalahnya dekat dihukum nitiah ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenal menjung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Korporasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya kebisi ngebuan manyuh di bilun gau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ketinggal serta bedau diputar ke nyak nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemah kita ungkap lemah itu lemah hari 3-8 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta mibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Ba jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 iti lagu, dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya ke Benung Makai, jam ke dia tunia kami. Sadalamai, terima kasih. 5 minit lagi sudah kita nyingkang ngagai. Jam ke 3, sadalamai. Terima kasih semua. Nyak lagu ke di sana, Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ingin John Stevenson. Nggak lagu yang ngalah ke diri. Udah nyaku macam sekedari ya, peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua. Laban kaki lekat. Ninga kami. Sadalamai. Ungkap ya lemai itu.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat, tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

3 minit malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFM Iban Station Pemerindang kita. Nyak ya. Aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita buat di tu ya ke Terubah ya. Pendengar kita Juni Ben, selamat bertugas MA Benundingan Wan. Terima kasih Francis Anjis Maga Roy Kuang. Mana hari di Siaman MA jam kedai tu Benundingan Wan. Rina Ri Maga, terima kasih. Lengunai 9 MA, selamat bertugas di Konti. Terima kasih Jonathan Bayang. Mana hari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abang, selamat bertugas. Richard Unamaga, Benung Berapi itu sambil-sambil Ningan Wan Bajalai Simpang Semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer Sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di Konti. Sempat lagi tebah ke lagu Deli Amira. Okey, akan merindah dirimpung kau semua pendengar kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masih MA. Selamat bertugas semana hari di Miri Lemai tu Benundingan Wan. Minta lagu kena berindang kaban-kaban FB. Engkau semua bala ke ngelalamehnya aja. Hari aku Andrew Ujai Masing di Miri. Terima kasih Hawaii. Buri Nyalu Sinyapa. Terima kasih Apai Lambai, Agnes Indai Robin, Lemuk Rondi Mega. Mana hari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA. Steady lagu Lemai tu kaki ya. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen wan di Konti. Okey, kita mending ke Siti Megan lagu ke Dubai. Penyanyi kita itu ya. Okey, Siti Megan penyampai radio kita di Y ke sama nyingkang ngagai pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat gaul lagu ya. Dayang Bintang kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia. Dengar kami secara online RTM. Klik sadalamai. Terima kasih ya.

Ya, malam kita akan visit bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang kita ingat benong gawak jam ke dia tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya program kita. Ianya Sarawakku Sayang. Diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami malam kita di Sibu ni. Kalau kena ke hari 6, 11, hari bulan 7 berpentas konsert rakyat kita. Ngenatai ke rintai artis kedekat merindang bala kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedari penyanyi Chien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzila, enggak-enggak band di Jaksa. Okey, untuk bala kita ke dia di Sibu. Pelilih menua Sibu, aram kita sama datang ngagai program Sarawakku Sayang. Menyembegak pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk bala kita mayanya ya. Kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi. Agensi Perintah tentu juga bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Udah lagi nginjal lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

lagu ketiga penudi malam tu sadar mai kita Chris Van Vorden gal lagu ya ku nemu nuan. Okey, nangkan ketua pemerintah malam. Bakal selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam gau email dan gau kita nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita gau peminat YFM Iban PWI ke semampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya, kembali kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu malam tu ya. Okey, selamat bertugas, ngarap ke lantang kita ke kerja pama ungkap ya malam tu ya. Sehari tu kena ke 8.7 kita ke ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah jereki malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Okey, ungkap ya pergilah sepedau kita ingat Dani 9/7/2026. Okey, lagu kedua ia penudi sadalmai Michael Learns to Rock Someday. Kita ingin jauh lagu lama David Hill Nuan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadalmai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

terjalai. Dengar ke YFM 24 jam merindang kita. Sekulai sejalai.

Manggayek. Ada pulau Nusaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang, nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang, sapa rumah teka kutujang punggang penyambang, nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang, nyak gemanua

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang kumang darah dayang nantang ikati nyadi rumah diwae nti nyadi nyamai kaki aku begili niki anunjang nti tau madaka tau niwae awak na debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah ditau dah tujah tiki tunjang tau mendu tau ai samamu lentora batang niki mede jalili darah kumang talu bega guae ya bajalai bakenjing nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muwe lalu sama belak-belak temu duduk berinjang duduk muwe duduk barasuk baka pendewak saruk sang kajang nama pejalai di mengkaek

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku ena ngalang nai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang. Aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang. Aku turun ada kebedao, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermua malu, tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan.

patilam pajak gelam kapuk arengangin tidik bisi anak namri aku tedai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekali yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekali yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban inai ai kasih sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

Nu serar nguat ilu muat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupa engkadan ain tidak minta pemandai pugai batu acam tidak minta pemandang ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nanti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

nama lu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai pulai nguyang ketisin talu de kebo ya pintu bandera malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mansa ngelari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan na sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak daringan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai nadegi baru paye kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyelalu ngetu kumang kedu darah keratu nundak batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenawang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelemi dapati pun kaki nya mawa.

Enten ade bujang, enten ade lebu amain, ini mengadai karuang mengumbuang menti, nonare munus lali ngawa manok sabuang nyerah, nonare makeraba sam kampuang. Nganuat wan nga sempet tuat kaya nga hubuang luan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami goreni ikan ade oang.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, kasbang pangkoang, kagoang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walu toang. Pilih yang pudarade yang cukup dituang, orang tetuai, pudar tenyanya lairanyai, balang barkuang, orang tenemiak, tenyanya baka jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidup biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wilon baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular terduang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga semetop baka gugup buntur beta tigoang bisa rituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang rujuang nti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak desakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengengeman menjok kebulan tekeleman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankam edak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah aba bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah nak dia buat main naik mengadai karuang mengada nganut nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerni bunso baya sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

Bekala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basa ambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai ye sana pang bansa nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus gagala nuan temengah jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indung tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang tasigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat dah

sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap besarangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuak nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

diri udah ngamuji raja tuan Haji Tungku Gemamna baru ngamuji kapala mentan Tri Jogah Linggi.

0: bakalala ka bulu nuan tua nga gayo keleang aji.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan. Ya ke benua posing mawet. Bersenia-senia ke kamera. Babelah rancan dia. Distrian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Mwah. FM, sentiasa di hati.

0: Oke, Ari Maxwell Franklin saran ya, belulian cincin temaga. Hau ngepun ke awak pamerina malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke Saritun tadi 8 dari bulan 7 2026 ya. Nah, maka selama malam hari 3 bergulai dengan aku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, email dah Johnny tahu ke di kangau kita yang tadi email. ya, tua dekat bergulai dengan peninggal malam tu lagi email.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program Genggam Semangat ni Sam.
0: Ya, lebih lagi bak program Genggam Semangat ya. Jadi inti nuan bisin inga program tu ke sebelah tu mail. Mayu bala peninga kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kala di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mail. Nuan kala ninga sobat ne. Lebuh sida ya ke betapi nga penusah. Berbadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tau ya.
1: Oke kan kita ke dekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita bab kita tahu bertelepon ngagai kepada Sam malam tu nombor telefon 0182 258633 ngamagak 082-258-634
0: ya. Dua harus teleponnya ke ulih dikena bala peninggal kita nah maka selama meh nemel jadi tua lagi tetap penganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih maka sidai ke tua nyengok na lama Facebook tadi nemel. Madah ke udah batisi radio DJ ko ya. Ngarap ke cerita mana-mana malam tu maka minggu nyen kemari ko. Kami dua Edinil minggu nyen kemari mel. Cukup mayuh peninggal.
1: Betul
0: pun ni. Oh, berengkah 9.30 ngentuk ke 12.30 malam. Nanti ngetu kami dua. Jadi harap ke malam tu bisa. Hanya udah ke kijab. Tuan merindang peninggal dulu ya. Bisa peninggal kita bertelepon tu mel. Kita merindang kita dulu ngau siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindu. Udah tu lagi kita tahu nusoi cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak aku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Udah kaki jap telefon tu ya. Okay, tua nguji beranda ngau peningan kat rubah tu. Oh, nyata belakang ni. Okay, engkau udah lama nganti nang awak. Ngau yang ngagai umur situ tu. Okay, halo. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa tu, wai?
4: Rabin kau.
5: Rabin. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari kenaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau lah, ngau amat.
3: Amat, selalu ngau nih. Okey, Rabin hari genaan. Ya, okey, jadi bisa tekak tu si tu lama aku.
4: Ya,
3: bisa. Okey.
4: Kumanya, DJ, kasi nama DJ baru ntar
3: eh. Email dah ngau aku malam tu. Mel orang julau mel tu, kan?
4: Dengan mana? Bisik kawan kita kenau tu dah.
3: Oh.
4: Kita minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian. Ya,
4: aku yang buat tu dah. Kali-kali tiapnya.
3: Okey.
4: Nanti gaya ya, amanya.
3: Tu cuam ya, Arabian.
4: Ketau kan ceritanya, Rija.
3: Okey.
4: Kami kerja kayu, kelihat nama kerja apa-apa yang kan jangan lipan lah. Ini buat penyebut tahun ya, lama ni udah.
3: Oh, ya.
4: Ketagi bujian kelihat. Bisa ipal kami dia beli pan kami serumah tu
3: awak ipar no
4: saya beli ipal kiri yang ya, jadi ngop tunggal kami kami serumah baik am jadi inau etiko namanya jadi bini ya lah baru berangkat darat tu dah ada
3: awak
4: nama kejakuan darat ketan yang punya ada jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ni pal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya pun ada harus buka. Kami sama anak langkah tadi dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah gawarnya kan pedah ada langkah kami deh. Sungainya aman ya ke sungainya dan aku besar ya sungai udah agak ketapan naman ala naman ya ya nyo kira tinya boleh pandai game cerita to
3: panjai nak ngawa panjai jam kita
4: itu jam kami itu tadi main aku dah kerja tanya lemah ya kita tadi ini agak kami ini kami sebuah enggak tuh kok ini sudah foto tadi. Nah jauh, senai kami ini. Tengkar Indo, kami komen. Indo tanya, aku ingat nama Indo. Melia.
3: Emilia, ne?
4: Melia.
5: Melia.
3: Melia.
4: Jadi Indo ini, saya berlaki di Mendangwa dia, ya. Ada keningan, ne? Saya tahu, nanti yang ada masalah dia. Bala buka ke bukit ningan lagi. Ningan, ada keningan, ne? Aku mana, aku suka di DJ. Abah menua lagi, baru lagi bunga. Bekawa, aku mana yang mandi ngangkung kacang.
3: Bekawa, ne?
4: Aku tu juga jadi mayu lintah.
3: Nak nyelam.
5: Tahun kemayanya kini?
3: Lama nyudah.
4: Lama nyudah pun. Nanti ingat aku. Nanti kerja kayu keliar. Dia tu, saya kerja kayu satu hari berlipan lagi dia tu. Ingat tinggal di tuan. Angkat dan melihat tadi masuk garai.
3: Wow.
4: Bani, mesti masuk garai. Aku kanonya.

0: percaya.
1: Awak nak percaya. Jadi papan saya nak cari ambang pun hanya mulai sudah kembali dah. Kau tadi dua-dua nak kumpul papan yang tadi. Jadi aku tadi nak sedal. Mana yang banyak empat kecil lain lah saya baku. Bukan aku yang kecil kata ke pantai. Bas lepek cawat aku nyala aku dalam kita yang lain. Apa boleh teh atau teh?
0: Bisa.
1: Karena lama dia mana ekonomi silin teh aja. Bulak. Majak kami bulak dia.
0: Nak rap ya tadi ni.
1: Kunci negara itu. Tadi kata tu aku. Tinggal aku ya tetap luang tadi.
0: Ya.
1: Parai aku ini yang tu ini yang tu parai ini parai aku tu ya. Tinggalnya engkau rela langkaunya. Ada kaya linteh linteh kau sedap. Angkat ayak linteh. Kesah ni kain. Ya sudah selanya langgai. Jadi mampu bukti ni apa tadi?
0: Tanya
1: pek cendol punya pek pek ni linteh anda ni. Ni kita ketal nanti nak pek apa bakal perlu kuat ya.
0: Takut kenyal.
1: Jadi aku tadi menjadi nyaman ya dia aku tunggu dia tunggu kan. Ambil kepastian musuh kepastian dia boleh cepatnya licinnya.
0: Lekat nah.
1: Angkat tanah ya kami tadi aku kupas tadi. Tapi jadi itu kan. Ambil pasti kena muliah ke. Tetempat hebat. Sisi sain tadi. Benar-benar sebeka. Menyitau ya.
0: Abah melihat tadi ke Banuan?
1: Abah melihat.
0: Abah melihat tadi.
1: Timbo tu dah melihat. Kumpul melihat ke? Jadi melihat tadi tadi.
0: Tempat
1: apa? Tempat tadinya. Sama tangkap lepas dia ulian tadi. Tembak ya kelangkau. Nasib bisa butuh kusulang pun padahal butuh. Ya nyora rawah makin segi itu ya dia nyabek.
0: Tak kuat
1: dia. Tapi tak kita ini otak lanjut ini nak awak.
0: Tegak ganjang tu kita ini.
1: Kita bersaing. Jadi nak sama tanya.
0: Aku ngumai tadi tamak ke dalam kian lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh.
2: Ya betul.
1: Aku kena sih dulu sobat deh.
0: Ya
1: kita mau ketel hindu aku sobat.
0: Aku
1: nyaman ke sobat deh.
0: Jadi
1: tidak ya bisa kumil aku agak ngasuh nusi cerita lintai agak bisa dijai cerita agak berdaul galau lah.
0: Jadi
1: yang tak kumpul kan ya kak? Main ngos lintai lintai
0: menuanya tanpa bunga. Kati tau mayuh lintai nih, laban menuanya bisa kerbau menuanya?
1: Ada, laban menuanya jadi mayuh lintai laban nanti kalau main orangnya labannya kampung duan
0: kan? Mayuh kayu. Ya ketemu aku menua.
1: Atau kita sebut berjaya sungainya, sungainya tadi sungai Sigu.
0: Sungai Sigu.
1: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab pandan, bab pandan. Dingin dulu pandan dianya. Kami saja dulu dingin tapi Sigu. Dulu pulau sungainya.
0: Pulau pulau.
1: Dulu pulau jauh menua.
0: Lama ketemu aku nanti bisa kerbau baru bisa lintah. Kati dia tahu dah.
1: Dia tu nak dai katanya lepas sudah selalu kerja pada lengai labuh gitu ya kan.
0: Nyungai ni.
1: Nyai ah. Ada adik dia tu sudah punas.
0: Kati melia antara dulu dah namanya melia antara.
1: Ada keningan me bala de undang gua dia.
0: Nak ingat nak nuan deh.
1: Nak. Ya din ni ya, nanya sobat.
0: Mat ganya. Irau aku irau tadi. Ya, ingat
1: ya, lepan. Maya kami dua lain, maya kelia. Kita mesti dolok. Dia cerita.
0: Rabin.
1: Maya kita buka ya.
0: Rabin. Terima kasih, Maya. Apa minggu baru, minggu buka lah. Tahu kah? Nusi baru.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Ya, terima kasih Rabin. Nyak peningah kita yang tadi mail ni. Punya kuya suri meh kuya labang bisik berkawal ngau kita rindu entar ini. Kalau ingat lintah mail.
2: Nak kalah saya.
0: Labang menua hanya nak jawab hari kita dia kena.
2: Bukannya seba sungai Sigu ke pandan tengah ke sebawah pintu lo.
0: Kita jual lauk ya ni.
2: Jauhnya.

0: Okay.
1: Give it Sam.
0: Okay, peninga ke terubah kita ya, Rabin. Ya, maya Rabin ke telepon tadi. Kijab ke tadi? Okay, tu Mel. Uji ni nyawat Mel.
1: Hello.
2: Hello.
1: Selamat malam, siapa tu?
2: Abang Sayang, sorry.
0: Oh, Abang Sayang. Abang Sayang, suai ngau kita itu Mel ni.
2: We feel that seperti aku lau.
0: Ya, Abang
2: Sayang. Jadi kami coba sejarah
0: Aau.
2: Numbang saya berfikir.
0: Numbang.
2: Aau.
0: Aau.
2: Di park kau jangan mau baca tu bawa.
0: Aau.
2: Angkat kami saya yang sebab nama semai hari ini siapa pun tak boleh itu.
0: Aau. Nama semai yang pel.
2: Aau. Semai semai yang semai semai belum ada.
0: Aau. Aau. Aau.
2: Angkat mungkin luar kerja. Aku mana ya? Dia mana ya? Angkat data nanti aku nanya ya. Bukan ini saya tipa.
0: Aau.
2: Mana ada saya? Aau. Jadi pak kamu nama mana? Tutup saya kita nanti. Kau ni apa yang kamu buat? Angkat kerja kami sana siam. Yo, kau memang tidak mengira sebagai.
0: Aau.
2: Rumah dorang dorang dorang dorang.
0: Oh.
2: Apa dia dorang kawasan tuan? Aku sekarang sudah makai. Jadi aneh aku mau faham sekarang. Aku ada dalam. Dengan aku tapi engkau belum pulang.
0: Oh.
2: Parai apa yang tinggal? Parai apa yang tinggal?
0: Oh.
2: Nama pengawal gadun.
0: Oh ah.
2: Kau menjadi kami setahun. Kau ini mata
0: ada. Awak.
2: Pernah pada tahun seperti apa para pakar dengan kau yang dia ada, usia yang demarkan berbagai apa ya.
0: Oh.
2: Ya ada saya kata dalam, ya kalau buat pun.
0: Awak.
2: Yang berkau tak sebab yang hidup dia kalau. Kan orang itu melayan dia.
0: Awak.
2: Tiang kepada wae. Namu tunga dalai tipak dalai talang.
0: Aau.
2: Lipan tak pak ya, lipan ni.
0: Aau.
2: Mu meruang sebab meruang kanali. Padahal aku ya, dia sekarang ni aja. Pantap duku antau.
0: Aku? Pantap duku antau.
2: Pantap duku yang pau.
0: Aau, pantap duku yang pau.
2: Aau, ramai sana. Kira yang lagi ni tahu kena kita kawal ini awak.
0: Aau ah. Akai.
2: Pak ya, ada saya kata kuat. Aau. Angkat dengan pagi saya suara, nanti saya tanggung ke sini ya.
0: Aau.
2: Dan peluang kan luar kita.
0: Aau.
2: Ya, mengumum apa pun dia ambil. Aku umur 38.
0: Aau.
2: Nama dari nyawa, saya sekolah ini sudah luar.
0: Aau.
2: Kami ada urusan, kan nak bilang di luar nara yang aku dari dia. Mereka aku luar. Sebenarnya saya berlian bahwa kami semua sudah. Kena ingin kau bentai kain.
0: Aau.
2: Dia selalu itu yang ketiga makanan pas saya.
0: Apu.
2: Nggak boleh ambil lawan deh.
0: Kai.
2: Kami hari ulang beram yang pukul 4 lalu. Lemai. Pukul 5 setengah harapan yang mulai dia. Kurang sebut dengan saya dah.
0: Aau.
2: Kenapa kami cerita tak ada wajah?
0: Aau ah.
2: Kau nak kena ada kuat saya sebab.
0: Nak mabuk darah ya kini?
2: Nak ada mabuk darah. Nak ada masih sebab.
0: Oh.
2: Kalau aku ni. Boleh aku nanti yang dah tahu. Kerana tahu tu sebab.
0: Kayi.
2: Untuk aku dah apa. Aku sini tu. Nak ada senyum sama saya untuk kerja.
0: Aau ah.
2: Aku ni nak darah yang lalu. Untuk yang dia kaya. Pro
0: kepada makai kasih.
2: Dan morotin kain kami itu buat tayan. Presiden kami semua pada meeting dua kota. Kami bahagian air. Dan mula pun pas tadi yang dia. Lah, poli mal saja. Poli mal betul. Jauh awal.
0: Aman.
2: Aau.
0: Ya.
2: Ya, mesti bersih sih kita. Sama oleh yang sama yang lemuah yang lemuah yang tak sama yang mungkin lemuah yang tu yang kita
0: baik. Amat. Ama.
2: Aw, kunit na kayo sa bay.
0: Aw.
2: Mhm. Pinaam ka sa kuya ko.
0: Aw.
2: Aw, nya da may susuya ko ay.
1: Aw, terima kasih.
2: Terima kasih lao.
1: Aw.
0: Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Bansang. Aw, okay, okay, terima kasih. Bertemu baru Bansang.
2: Oh,
0: ayo, kamu
2: baru juga. Terus kita baru juga.
0: Oke, aw, aw.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Ya tadi Bansang tadi nih Mel. Bansang tu sudah mereka buku lain dengan kita bahawa program menggenggam semangat tu. Apa ni ngah ceritanya tadi kau matiin tadi nih Mel. Yeah. Oke, kasih mereka tu dah. Oke, tua bisi kangau tu Mel.
1: Hello. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Siapa to?
3: Ina Sanggau atau Arifin Pulau?
1: Ina Sanggau ne.
0: Ina Sanggau.
3: Ina Sanggau.
0: Ina Sanggau. Arifin Pulau ne Ina Sanggau.
3: Arifin Pulau itu begitu.
0: Nama to baru ya kuninga ta?
3: Bisa sekali, kalau
0: tahu nak sebab kau ngau. Jarang-jarang nih, ini sanggup.
3: Jarang-jarang, lah, lepas
0: pelan
3: nih,
1: nama cerita. Nama cerita lama itu?
0: Ya,
3: nama. Nanti panjai tu DJ, ingat siapa aku ke penyanyi keberian keliau,
0: ngau kita Oh, okay, awak nama terkenal di sini?
3: Nama dunia saya Bukit Mekau, kita mula-mula sida ada time mana ya? Gasikin ada nama kok. Udahnya, rata-rata sida lepas kebaru muka temudanya kue. Bisa ibu buka itu, mula gak kena regau kok kue yang ada. Udahnya, burung cukup muka itu sida lumai. Mula-mula nak kena kuas udua. Udua nak kena kuas kau dari dia. Mula-mula sudah ke depan luar tertainya nampaknya. Malu bantu kayu umur ko. Namanya macam tak dengar sudah.
0: Okay.
1: Mungkin sih urang.
3: Ya.
0: Ngacau.
3: Ya sudah udua. Tiga sudah mayanya kau ya. Ara iga minta dini na bisa ngau pai sida ya uah ba sida ya ke ngadu ke kaya ka nyaya keberian udah sida ya makai lemai ya lu bisa dina manu ampu kuwa me ku ko pai tu
0: ku ngacau ma ne
3: ngacau deh orang pukul 10 atau pukul 8 senyap pedo bisi orang kayu wah ga iya nadai ge rumah panyai orang ku ya. Orangnya tadi melakayan ku apa itu tu pai ku orangnya jai ga mah ku ya. Pedo di belakang.
0: Pedo belakang aja ke pedo.
3: Belakang ya ku pedo belum bayang ku pai ku.
0: Okay.
3: Nadai nanya ku nadai nanya. Tunggu teman so tenai mesti dah ekak nyayapnya aja ku ya. Udahnya pagi ya rey tadi semalam malamnya aku sudah akan ingin bisa ningau tay macam-macam ke ya
0: regau lah ke malamnya
3: regau
0: okay
3: mana ya gak pendam mana ya gak kampung ya kan kampung ya sigi bukan megau sudah sigi bisa tay lapannya dia bisa orang ada sudah ya lapan orang datai dudai
0: aw nang
3: ada sudah ya
0: aw
3: sikit suai. Ya, kesibak ya. Udah semuk ngadu ke nyayat kekuyan. Nyo keraka ura yang kesibak. Nada sendiri nyadai kudu DJ ku ya.
0: Keraka ura kemeli tebelian ya.
3: Tau.
0: Okay.
3: Tahun 19 tu. Oh, 90-an kelio.
0: Udah gergau tay. Kelakar orang.
3: Ada yang gergau tay semalam malam. Hari kita ke dua nyut tipe orang ke sidok.
0: Okay. Ya. Nasih ya, Ma tu. Merinsa.
3: Ya. Ya, kau rasa jaga dia. Padahal kita kita tahu dah dah. Nanya tanya ada ini tu pernah kita emak ada rumah orang yang ada itu rumah panjai orang yang tahu kau rasa sempat tanya dia.
0: Nama mimpi kan namanya.
3: Bukan yang minta aman, amin sebenarnya pedok tidak pagi orangnya madaya.
0: Orang kemadah ni kelala sih dah ya, no.
3: Nada kelala, tuai petuai kemadah, mana
1: kuat. Kau remansa kini.
0: Bukan Mata Nanya Utai Radia ya,
1: Mata Radia
3: Mata Radia Mata lo Manu angkuku Maya urung pukul 8 Kena aku 6 nya
0: Tau Kai
3: Udah nyam ada yang ketua nya Kena ke Antu Bansio Kena ku ya
0: Antu Bansio
3: Antu Bansio Bansio Ku ya Mata Sira Pai
0: Oh Tau
3: Tau Manu Sudah Emunyi Jalai Urung
0: Apa Saya Umaknya Tadi nih
1: Tang lagi kak kuning.
0: Tang ambis kena tadi deh.
1: Ambis.
0: Ini sanggul tadi.
1: Hari Bintulu.
0: Hari Bintulu. Terima kasih ini sanggul. Minggu tahun ni kemarin. Bisa ikut ya Mel?
1: Ya bisa.
0: Jarang-jarang ya peliputnya. Mena tu kelalaannya mal. Okay. Oh mayu peninggal malam tu Mel. Sawat Mel. Kau randaun kan mal.
1: Sawat Mel.
4: Hello.
1: Selamat malam, siapa tu?
4: Selamat malam, tu Imban tu.
0: Imban.
4: Oh, ingat dia, hari Binyau.
0: Oh, Imban hari Binyau.
1: Binyau.
4: Binyau. Nah, sebuah pulau aku.
0: Oh, aw.
4: Aku mau jual.
0: Aw. Okay, ya Imban.
4: Aku bisa cerita aku dia.
0: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
4: Cerita tentang mana anak aku mahu dia tangkan tu dia.
0: Oh, awak ni?
4: Awak tahun kira ke tahun 2010 kan saya lama ingat.
0: 2010 coba awak.
4: Tapi dia nak dia ban kami banyak dia. Sebab dengan nuas jadi aku anak itu aku nyok kira memiliki kau yang umur ni. Dan nyok dari angkat balik dari hari nyok kumang nak. Bisa ni aku kena
0: uang.
4: Kau jumpa dia pun kami dulu bingung yang bawa kebun kami jumpa dia rumah kami tahu. Masa aku nak pun kami dulu bingung pasal dulu bingung pasal dulu bingung muda lah bisi babi banyak DJ babi kampungnya. Kau makai babi makai dulu bingung. Kalau pula aku jadi anak aku berdau lagi nanti buat cerita anak aku dia tu masa dulu masa yang pada aku yang pribadi aku masih apa cuma babi kampung saya lah dia tu udah nyok tu lampak dia di ke di atas ni cuma dulu babi laki saya yang tanya dia mau tanya dia tapi hari ni aku si babi dia nyok pula dia kalau kalian kami kau kayu meh aku kalian bagi rumah kami dia datai rumah kami dia lalu dia itu kami putih atas jematan dia lalu tunggu kami juga bakal makan impor tapi dia lempuk makan imennya enggak ada anak aku nya enggak makan itu dia kayak itu tapi kayak lebih kau putih sama anak aku dia
0: kalau
4: lu pulai anak aku juga kami ke rumah gitu ke rumah panjang enggak ya uah dia berpau hari kami ke nyuruh babi buat jematan dia tadi yang puasnya kalau lihat dia pula anak punya nama main ke aku jalan kenyok lele yang pegunya pegunya yang menambah nambah bila bingkuk lah baru lah kan nyok kenyok bukunya panjang dia aku baru nama punya anak ke aku kenyok lama-lama dia nyok salah tu kau jaku nyok aku tunggu yang belum kena kap menggari lu ngajuan ke nyapa aku jaku mula betul nyapa kayu lah dan nyok jauh dia akan dia semua orang retuel siku retuel mau beramu iban ni berumah kamu anaknya dia mesti pasang kedua dua muka kau sebaik kita aku hanya tuernya mana kami aku nggak bini aku yang menyabak dia
0: kau ini
4: menyabak dia aku yang iba pulak dia aku iba pulak megang
0: kau
4: ada oleh medal selalu aku tanya yang tadi sama pun dia aku ke rumah nyok aku ke rumah dia tadi dia ambil aku apa kerana aku ambil aku nyes buat dia nyok nak makan simpan buat yang naik ke yang tu bila yang pun orang mahu dia kami lima buat rumah dia yang kita magang-magang luar jeli sampai kita pegau kayaknya bapak dah ni tadi ya udah nyok dia nyok pada kali ke nak tadi di kapan aku cikau terima labuat kapan aku ni terima deh dia kau tahu mana aku kau mendang mendang tu ah wan aku ni buan wan kira anak aku mendak ke mana aku jaku mana langkau ni Dari rumah kami dari sekolah Bukit Mawang.
0: Oh, aw ah.
4: Jangan ada tayo lemah yang bi, mana ada tayo dia. Anak aku majak. Kau cik cepat dia, minyak gin sekian minyak dia.
0: Amat, ya,
4: kau ibu. Japan, yang anak kau Japan, kau kau lemah lemah, kau paling amat lemah. Tapi ada cepat ada semua ada makan minyak.
0: Aw, ya, amat.
4: Dan dia punan. Apa juga tak saya ikut sendok lagi dia juga kami tutup dia lah tapi menang dia main juga datang kena ingat tahu kalau belian berdau ke jaku tahu jaku mau pukul tujuh pengkah menang dia belian belian yang basuh itu dulu ya basuh dia lah kita
0: basuh dia
4: basuh dia ya ngapa kumbo dia berdau siapa baru ya dia kau jaku mau banyak lu ngedau ya bu kayaknya mana kami semua rumah dia mana aku nah aku ya pak kenal dia nah kira aku nyawa kira dia minyak aku ngam semua aku dia
0: aku nanti nyangka hidup bentar ay
4: nanti nyangka hidup ya lu aku udah cinta mata udah
0: aja udah sekali ya
4: sekali tanya anda bangun ada yang muta kaki dari ibu beliat aku mau beliat iya kaku minyak udah yang babang gua tadi pagi dia jago. Medan untung ah baru ya lama deh. Jauh depan gua tu juga ikut. Kayak. Ya ini tancal engkau engkau empatan. Nah babi kan kan tu juga buku kira pada ya.
0: Oh, kau yang nusi kita.
4: Aku yang nah ya utama ni jadi ni jadi dia jago. Play je pun baru tu dia ni. Play pun baru memang dah aku play ni yang sebab aku sendiri.
0: Okay.
4: Aku dulu ni tu dulu ni nyok kira lima hari aku sih temu bantunya. Dan bantang terbang dari dia buat baku bantu orang dengan bah dah doa ya buat bantang terbang deh. Banyak minta mana aku dia je minta menindu aku. Bantu juga itu. Ungai kembali aku gini aku kau mana bantu juga aku. Aku tenangai tenangai kembali kembali mana yang saya manuanya anak nol kami ambil dia akan
0: kepuan hanya kepuan ya
4: hanya kepuan mimpinya aku bolot dia mimpinya aku menang sudah dia pula je mana baru dia kata ibu di pagi el lemahnya deh malam lu ngobok lemah dia ngobok nak beras dia semua nak ngobok beras tukung ke beras bakal bawang turung lesuang turung kumuk minyak dia nak ya lepas kita kan tu baru kalau aku bentuk ni je aku bentuk ni aku kayu bakalan nak iban deh nak dia nak tak bertukar mesti nak penting
0: oh penting ya tak
4: penting ya aku bangun baru ya aku terbaik ni je pengat dia je
0: ni
4: je kau dah saya buat tu tu ya isi kebelang tu nya tu kan dia kaya sama sama terlebak ke biang ke bawang ke speko jadi nya nanti atau dia lu tikam macam tu dia tu nya udah tancang orang dia je
0: au ne
4: au lebih antu ke nancang tempat tempat kalau ini je boleh tempat tempat antu babi ko tu nya
0: au babi
4: mana ada dia nang dia je jadi kan tu babi ngah babi udah ada nyanyi sendiri nanti lu tikam macam tu dia tu nyam kau tu nak dah dik dia dah hidup kau orang dia kau dah tai pernah nanti aku mendak nanti kan saya tinggi mobilnya
0: tahu ni
4: aku kejadian tadi sampai petalian sampai ba sampai di sini tahu bukan kejadian tu dah nyau tadi dah sebab dia nanti jadi semangat anak tadi dah lu baik pula gitu baik baru mai badak tadi tu kan lu di tempat pala anak tu anak berdoa biar mukai. Kira pukul sepuluh malam, anak aku ngedoa tanya DJ. Kedua ngedoa orang macam magang, dia makin buat magang orang tadi. Nah kira magang pun kira.
0: Nasib.
4: Kau bubu macam memegau kira aku pergi makan dengan balong. Jangan dia dengan aku sebelahnya, lalu kira yang tahu DJ. Okey, saya pun hidup ya. Kalau aku doang, jadi yang aku nemu, lu minta makai ni je.
0: Oh, ni lapar.
4: Ni lapar, masa antu aku jam ni.
0: Aman.
4: Kalau jam dah.
0: Aman, ni lebih tu dah.
4: Makai. orangnya tadi di aduh kayak gitu lalu pagar beli akunya.
0: Aman.
4: Pagar adanya banyak banyak dalam berdoa untuk makai malam orang bukan dan punya juga bang.
0: Nasib nah mana yangnya kira lah landia mah au
4: mana sih deh kayaknya di sini gua jeli rumah kami deh berubah maskul escape ke malam dia rumah ya. Mana yang tahu dah mati je tu dia mau dah mati cik 10 tahun dah bisa dah
0: aman tahu
4: dah ya ke mau nyeri je dia kira kira mana dah hospitalnya Bapak istiqam masih pulai baru ini pulai nya bukan lama mentah dia lagu dia yang itu pulai lagu ya yang ada jil pengen
0: enggak
4: pulai itu dia tu mana dia sebut
0: Anu no, gerai me ya bukan selamanya me ya dia tu
4: sudah
0: belaki
4: mana dia ini dia tu ada ke kemudi zaman hari dia tu ya antun jadi lalu empu tanya pentingnya me tukar lagi
0: nak
4: lepas saja betul no betul mau orang ya ya terbaik jadi no menang di sini no dia ya
0: aman
4: nasib mana mana sih di
0: dah siap gerai ni bangsa imban ni
4: kira dua hari dah gua ngai pulai mana kering dah gua nya
0: aman
4: ngai kepo tapi mbek dah gua kau mau pulak punya
0: kau dah pas uang orang dah
4: kau dah tengok dah gua dah tunur dah jadi je
1: jari ngau kaki ke pelawi nya lu pulai baru kini mayanya maya ke
4: pulai nya pun tiga hari dah pulai
1: aku nanti ngau Ha? Nanti ngawa ya bayar berjalan gini. Ah,
4: juga sih senyap berjalan itu je.
1: Bekam.
4: Dagu agak pedas, agak tingkah dagu. Yo, tiga mana ada nyaga. Yo, kembali ke bodoh. Kita itu mana? Kembali ke aman. Yo, harap dia.
0: Aman.
4: Kita kita kebanyakan mau ke kedua mulu.
0: Ya.
4: Dia
0: dia hospital ya. Ya, kita berdau bisi hospital. Mana yang nya? Mendo kita perubat ne.
4: Ya, mana mana masjid jadi orang menolong.
0: Mana mana mana mana dia. Aman. Okey, terima kasih Iman.
4: Oh, minta baru lo DJ.
0: Oh, tahu. Okey, boleh.
4: Kami ke laban Ipari jauh ke bawah dan lu berdawa.
0: Oh, tahunya minggu baru lah Iman. Saya omannya. Okey.
4: Terima kasih.
0: Nama aku 10 tu berita aman. Okey. Hello, ketemu baru hari minggu baru.
4: Okey.
0: Ya, selamat malam. Hanya tadi Iman tadi nih Mel. Okey, jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. BC 2579 ikut biak mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ekonomi ya ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemansang Rindu Nembiak Mit Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah kenya ngujung ke penyampau semua biak mit bumur 6 ngau 7 tahun titip labak ke masuk tahun 1 ba tahun 2027 ianya 33,235 iko. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Ya maksud ke jakonya rambau awam pengarang berita sepengudah nyadi chairman awam kaunsel pemansang tumu Nebiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawak nyedia ke peluang kawak dengan platform Job Sarawak jadi pematak besar. Ungkup program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu tidak berengkah hari 5 tau. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki mandah ke programnya mengukur penyerta Ari Mayuh bengkah company tinggati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batan pengawal dilalau mai setipikin tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bandurnya. Yang mengangkan siap-siap mayuh kelebih lagi sidak ke benung ngiga pengawal bambil ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawal ngerikut program Kupa Kopi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 sekurang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempuang kokai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 diatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekuasnya ngembuan 7 dekat ngegap ke penemu berkawal ngau Fardu Kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena nentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Ia ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayuh hagi sidak tilan dia ngatur pengawal ngintu ramati. Ia mansut ke jakunya ngakai pengarang berita sepundah berjadi ke pengawal nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitiah ke syariat Islam. 180 ikurang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilia Islam Sarawak di Londo Sarito tadi. Seminarnya diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai ngau program Ziarah Merhabah Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak Jako Kedipan Suria, Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati-hati mensia mayuh berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam. Kelebih lagi ti berkawal ngau pengawal maki reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Ia ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngenatai ke penerang ngakai komuniti lalu harinya oleh mayu hakik orang merti ke proses ngau undang-undang syariah. Ba atur pengawaknya mega, ia bisi nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal hari sempadi londo ngau di sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah kenya asial lari cara baru ndur betati ke penyalah cara komprehensif di pejalai ke Polis Diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuk ia nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tibul pelasar ke indeks jenayah. Ia mansut ke jakonya ngagai media sepengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sarito tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngirau dah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Bibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7

0: dengar ke cerita Dengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, datai bak jam kedua. Awak pemerintah malam ngau program genggam semangat kita ke malam untuk peninggal. Jadi bak jam ke terubah tadi empat iko peninggal kita iko dah bak telefon. Jadi mayuh bapak aku bak jam kedua tu nyau bekijap aja tu ne. Nguji nyawat kangau ke siti tu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Oh, siapa tu dah?
4: Ambros.
3: Oh, aw nama berita Ambros.
4: Mana
3: ya? Mana ya? Oh, okey. Ya. Bisa kita kata tu si tu ne?
4: Bisa tu si am to cerita to ngaco ketawa. Bisa je ngaco tu si am. Bisa je tu si am.
3: Aw dia magang kene?
4: Aw, jadi.
3: Okey.
4: Ketawa aku mana kesedua de
3: mea. Okey. Aw.
4: Ketau cerita lebuah tahun 1994 sobat.
3: Oh.
4: Kami Nepal tadi dari China kerja ke Belaga Kien.
3: Oh, ke Belaga Kien.
4: Oh, kerja tengahnya tadi sim. Kerja naga pengambil besar store ba di Belaga Kien deh.
3: Oh, au ne.
4: Au.
3: Tahun kemayanya?
4: Tahun 1994 sobat.
3: Oh, okey.
4: Jadi cerita berketok SM. Kami sobat hari sibu sobat. Ngena sprayas ke mana deh?
3: Aku nak sprayas ne.
4: Ngena sprayas. Datai dek kapiat dia sobat. Kira ya sejam lebih hari. Datai dek kapiat dia.
3: Oh.
4: Lalu malam kami, kami sobat. Malam bau tiel di kapit dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya mudiak ke Belaga Kien.
3: Belaga Kien. Kenapa sepuluh ni?
4: Depan Raja Belaga kami.
3: Oh, au.
4: Au, depan Raja Belaga empat karam Raja Belaga mainnya coba.
3: Oh, au.
4: Au, depan dia coba laban airnya agi tenyam. Tanya ada setinya langkang mayanya deh. Kami tadi lalu suara terjun dengan berugo batunya. Kati dibuatnya berugang lagi. Kati dibuatnya lagi akan para uang dia deh. Dunia datai eksperien tadi kami lalu depan dia. Datai di belakang tadi panjang cerita tadi dia ketau ku ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina ngai namanya bilik no kami diaumnya.
3: Nur diaumnya tadi au.
4: Au no kami buat dia empat iko kami mipal tadi. Bilik empat iko tadi bilik ga?
3: Oh.
4: Lapan iko kami baik lakian. Kerja ngada tua pemuya saya apa teling tembak de tinggal belaga dia deh.
3: Au.
4: Dunia tadi mengemai ona cerita aku deh nyo kerja kami hari cerita tadi baik tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dunia tadi kerja kami buat dunia tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekas tu tukai tu dia tuai tadi ngecek tukai gagak kami tu salah nyak salah mereka ya. Nama kita kerja masa tahun ada kita sitai betul gagak kita. Kedua kita aku pernah yang mah betukan kayu. Bala kami di situ kami di luar bala kau kena sitai sila nina pelbagai. Ni udahnya tadi ia juga sok diri dah mel. Ia juga sok diri tadi. Hanya perkara iban jadi naya. Ina Iban apa ya tadi bangsa Bazau kit. Sudah tadi lalu nikah dengan Pikoya.
3: How?
4: Abe kami lepas kami terbaru dah tak ya. Kira kesbingul biah memangnya.
5: How?
4: How? Kami tanya nyo. Ni kita okey am Pikoya dia.
3: Oh, awak so okey.
4: Kita cuba kita kanan apa?
5: How?
4: Pemana tahu deh. Tu kami buat.
3: Oh.
4: Dunia kikit kepukai bahu.
3: Oh.
4: Dunia punjung juang tarik. Dunia tebu pelayang pusian tanya nya.
3: Piko.
4: Yang inan mau deh.
3: Oh.
4: Tanya nya nama pisau.
3: Apis.
4: Piko nya deh.
3: Apisau piko nya. Aw aw.
4: Aw hati hati si satu asnya. Pusi satu.
3: Oh. Aw.
4: Alu ngang marut tanya atap. Atap tengahnya deh, tapi dibuatnya atap awas sop saya nya, kemudian saya ditinggal timah dia.
3: Oh, okay.
4: Tapi mawat nya kemudian, tapi timah mengang saya dia. Tak maya, nya maya tare, nyu menyuang maya tare, nya spet ke kami maya.
3: Oh,
4: aw dengar kami buat kena ilah kita, kau yang lu kami.
3: Oh,
4: kita kebunuh kita ilah.
3: Oh, pedih hati ya nih.
4: Priati ya kami nang ngasuh mega bikonya de anu mega bikonya de ate duka di ba ko yang ne ya.
3: Au.
4: Aku ko sare to ko yang anu kami.
3: Ne. Au.
4: Udenya tadi meya.
5: Au.
4: Udenya tadi nyo lain gede cerita to nyo ni balik ke kia de.
3: Au. Ada ngoh.
4: Au, nabe sudah de nyamai minga ya de.
3: Au, okey.
4: Udah nyata deh, bisa orang main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia berteling sama dia, misalnya company balai dia deh.
3: Aw.
4: Main orang dia, ham kita wae. Akhirnya, ko bertunggal aku.
3: Aw.
4: Jeneng nama bertunggal aku nya. Kami di tau punya, kami di kenalian di tau.
3: Aw, jeneng.
4: Aw. Ham kita akhirnya, ko yang lo, kami sebuat. Namanya deh. Kau kami, lain bisa main dia bersih yang bisa mekoya, main buah bisa, macam macam homenya dia. Tidak time kami buat dia tadi, baik homenya bersih yang kami. Gaya aku gaya membersih yang kau punya, tidak apa kawan, kesinanya.
3: Main
4: lagi kita main saja, berasim.
3: Main aja,
5: cuba saja.
4: Tidak kuat, koya. Jangan, kawan, jangan. Kukung dia.
3: Oh.
4: Tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kena mata, kena ini macam.
3: Buta.
4: Sudah hot, nanti gaduh. Tidak. Tidak mau saya, kukung dia.
3: Oh, enggak ini.
4: Mulai kami dengar, Sim.
3: Oh.
4: Mulai geluk, Sim, dengar tadi.
3: Oh. Kalau enggak jadi mainnya.
4: Masih kami kaya, ya. Masih kami kaya. Kawan. Mau. Tanya kuya bayar main bersih yang kami.
3: Oh, bayar baru.
4: Bayar bersih yang baru, gai.
3: Oh.
4: Udahnya tadi yang main kami main di dalam ya.
3: Oh,
4: Cina-nya. Deba tanya deba lori balai Cina-nya.
3: Oh, deba lori.
4: Oh, mana ada tubuh hebat aku. Nah, tidak apa lah kawan kuya Sim.
3: Oh.
4: Tidak apa. Main saja, bukan kuat. Dia mau saya kau lelai aku.
3: Macam membuat kita.
4: Mana aku sikonya? Mana aku nama angkutnya, Dewai? Mana aku nama angkut tadi? Kainya ekpanayaknya. Dibai ekin.
3: On nanya.
4: Main di belengan. Alia ya lupan ekpanayaknya.
3: Ne.
4: Alia, ekpanayaknya kuat dia. Angkut nama ya. Tad luet angkuan lah, luet lagi kawan, lagi kawan. Kaya aw kau, lu tarik saya aku si kau. Saya tahan dulu, tahan yang ya terkesal kemarin punya. Lepas ya tahu dia si kau kau. Tunggu juang tarik terkesal kemarin kau mati adanya.
3: Ne.
4: Udahnya tarik lu reiban kau ya. Tidak kuat lu reiban kau ya. Lu kan kaya kami. Apa lu cakap tadi tidak mau
3: main-main?
4: Main-main aja. Cakap mau gaduh sama saya orang kau kuno ya, Sim. Saya lu ini macam kaya orangnya. Datanya tanya tadi. Kau ngau kami dia deh. lu jangan, lu jangan kacau orang lu, jangan mau gaduh sama orang ini, orang baru baru datang ini mau kerja orang ini.
3: Amat amat gitu deh kuyanya. Au
4: au, ini orang mau kerja ini, jangan kacau dia, jangan mau pukul dia orang, nanti menjal tahu nanti lu kena marah. Koinuan yang mana ya? Bukan, ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Koinuannya, inuannya, lusuannya. Lusuan, kem. Lusuan ya. Itu jangan ini macam, kau ya. Kalau lu betul-betul, lu kuat, lu cekat. Koinuannya mana ya? Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rata koinuannya mana ya? Mel, aku ngau diam coba deh, wae. Udahnya tare, malam tare. Dasar inuan nyapa baju ya.
3: Nee.
4: Anuan makai yang baju ya.
3: Nee.
4: Alu ngai ngapa kami sem?
3: Nah, ke telapan kinuannya nee.
4: Aku dan ke kinuannya. Di belakang dia nga, rebek tahun 1994 coba. Mel.
3: Hai, raya pengalamannya dah.
4: Lama dia dia aku mainnya sempat tim bagi dia aku tim.
3: Bagi bujang, berapa bini?
4: Benua ya udah tarik ngebini aku waktu. Lama aku cuba bini dan bini aku.
3: Aman.
4: Tahunya minta kami sudah atau timnya. Kelimang dia gresik kelu rusak kun suai ke dia lah.
3: Tahunya Imros.
4: Ni mau bisi. Ni tu meh
3: deh. Bisi penanggul ya. Si penanggul tu dah. Tahunya meh au. Au.
4: Nya meh. Ni tadi cerita aku tadi lain naring orang saya dengar sebelum ada meh tu sem.
3: Au, ada ngawa. Au.
4: Lagi panjai cerita tu sih, tapi terdepannya ke aku.
3: Tahu.
4: Buka ikat jaga deh.
3: Ama. Kayak minggu baru ya lah, bertemu baru kan Imros.
4: Au.
3: Okay.
4: Sama malam Gus Dua ada Mel.
5: Nah, terima kasih semalam.
4: Bersama Mel.
3: Tujuh Mel. Ini cerita deh.
4: Ya.
3: Okey, Imros. Terima kasih Imros. Ya tadi Mel, Imros, suah gitu bukalah ingat kita ini. Bawa program mengenggam semangat. Ya Lucy, sidak ya ke baik Cina kawak ke Belaga sebab okey ya, macam-macam meh cerita ni. Okey tua nyawa tu sawat Mel.
5: Semalam.
6: Semalam pun.
5: Semalam siapa tu?
3: Akik kempas.
5: Suwe kan kita sem.
3: Suwe akik kempas tu. Bertemu baru.
6: Tiga kali udah.
3: Ya. Ya bertemu baru akik kempas. Ya,
6: Selamat malam DJ dua-dua.
5: Ya, semalam.
6: Selamat malam ke semua lah.
3: Mayuah peninga tu okey kempas. Ya, belak nanti ba radio magang ko.
6: Ya.
3: Kan ninga cerita kita ya menya. Rindu deh ninga tetu si bala deh.
6: Harap ke kaban ke bisa ninga lah malam tu. Kaban aku lambat tu lawan lama boleh lain.
3: Okey, kita pas.
6: Jadi cerita aku tu lumai tu treknya. Ingat ke kaban kita badayuh kerinya DJ Sam. Ya kenusi pasal jeluan tu
3: eh. Au.
6: Ingat dia ya, madah kita nyantai untuk jelu kena jelunya. Antum ingat ke jelu ya nah ingat dek.
3: Ingat ko. Hari lundo sarinya.
6: Hari lundo
3: ya. Hari lundo. Aku sama. Ya, au ikak ngena lampu pikonya ko ne.
6: Au. Aku tadi ingat aku tadi. Tak aku mesti tebaknya di jalan orang sebenarnya ngenggam semangat tengku tu bakal ke tepi yang ianya ke tepi ku tu tadi
3: utai ke nyelai ke udah
6: tengku tu kira ke utai nyelai tu
3: nanti salah ok
6: nyam jadi ngelepon kan tadi.
3: Sudah
6: kita cerita aku ke DJ.
3: Okey.
6: Kedua di Amerika bala peninggal. Jadi dalam tahun 1974 tu bade.
3: 74.
6: Satu mayanya coba pom satu, pom satu kan coba mayanya.
3: Oh, out ne.
6: Itu maya umur aku 15 tahun deh. Jadi maya coba. Engkau teh bade kami nama Bangkang namanya. Nadai.
3: Oh.
6: Nadai tadinya.
3: Oh.
6: Banyak disangka orang tadinya. Laban antu dewe.
3: Oh, ne.
6: Laban antu berarti.
3: Oh. Kasihan lah tu.
6: Maya nak berdekol ke coba.
3: Au au. Tuai Renwan mana?
6: Nah, biar aku.
3: Oh, biar Renwan ne.
6: Maya nak coba kira 5 tahun umur ya.
3: Oh.
6: Au.
3: Au au au.
6: Nadek kami nak coba.
3: Au.
6: Aku nak nak tak pemedim dia tadi aku maya nak dewe. Punya menjadi punya kedah. Nadai laban antu berasi kurang. Puni ko
3: apuni.
6: Jadi lu dia tu baru ketemu sebenarnya madek kami tadi nadai yang ka bunyi ko sida ayak ko kempas ni ayak ko kempas obat nya laban typhoid.
3: Oh, typhoid nya ne.
6: Typhoid nya sebab dia nu nganjuang ke ngage klinik semua ke nya nya pergi ko nya nadai.
3: Oh,
6: Yang kawan madik aku nya memangnya madik punya kira ke umur 5 tahun lah. Jadi ninga merita aku nya kade de. Aku ninga madik punya dai nadai tade nya. Ringa makut ke kolak rumah nya budak kolnya. Atai rumah udah ningin tu semua aku de maya pengisi sekali. Yang mak ngiga tu. Untuk dah cerita kaku renyak kan ngigan tu deh. Ambil ke jempat ge lah. Kalau ngai kepanjai cerita kalau ge.
3: Nanti ngawa. Okey kempas au.
6: Au. Denya kade aku sigal bisi nemu dah bisi nemu ni. Mak aku laban aku begiang wake aku deh.
3: Au.
6: Aku rumah masat.
3: Au.
6: Mainnya kira umur 15 tahun aku. Udah nemu ni mak aku ngatu. Nampak kira ge nya.
3: Au. Tunggu mau dah nemu ne.
6: Aku mau dan mau laban dajal ke jalan ni banyak laban aku du ngau ke biga dan yang ke biga
3: aman aman
6: amis menua aku diam ku sebelah umai maya ribulan kemuang ku dek aku biga antu ku dek biga antu ulu purau ku dek amis lubang gua jingua aku biga antu mainnya sudah
3: au
6: ni ketemu keburuan tumak lewiat aku malam ku dek Mengunmu tu burung tu melihat dari je dua dan lain.
3: Tak, tak lalat.
6: Jadi burung tu melihat tu antu ni kurang berantu ya. Ya moni tu tu melihat tu luit kue malam dah.
3: Awah. Kira burung tu mana?
6: Tu melihat burung tu dah malam.
3: Awah.
6: Ketemu kena aku tengah aku mendadak burungnya burung nenek kemuninya dah. Hanya ya sebenarnya mat buruk kayak cuma luyetnya.
3: Tahu.
6: Jadi kebanyakan dia tahu nu nyam kekurangannya. Dia tahu bagus takut cuba nanti mu takut kandung tu.

0: Ingat tu anak tu urat, sikau-sikaunya. Anak ingat, betang buang. Oh,
1: kita serumah magang ni.
0: Aku kami serumah magangnya. Aku ngusi malam tu, aku ngusi tu kenyalai.
1: Ya, betul.
0: Jadi, kali tu, kali ni, datai buat nual aku ke ngusi. Nak cerita aku, ke bisik mendak kenyalai, munyi kuat ke, berdayuahnya pertama dia. Jadi kami tu tadi sikit bagas selalu tenyak tu. Selalu berjalan ni banyak. Lepas geng tu geng sedia baik kami berjalan ni banyak. Sebab dia selalu baik bat serikai tu. Balas sedang Stewart Benny Akyat Bugis namanya tadi. Jerman Tiku Simon Akyat Tiang Siap Bani Sikat Kiustang sedang Perancis Uli tunggung ya sikit udah gaul kan nimbak lah
1: sikit suah kau nimbak
0: jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu nadan tu temu kutai dan semina sekali tu ajak keningan kutai jadi balas sedap piang tu balas sedap utang aku ningat cerita lah sedap sakit jernih tu selalu ningat utai. Ninga orang ninga tinsau ninga nama ke ninga orang dah kampung dan yang aku lepas nak bidia ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai lepas kaku langgar aku engkau kutai yang takut kaku menyikok hakeh berdayuah tadi
1: alo nak kalah jadi ninga kutai
0: engkau tak takut ngerawat aku kini au. Awalnya di kelek tu tadi kami berjalan baru pin ke. Boleh jelu memang kadang-kadang nak memang kadang-kadang boleh jelu mah. Kelek tu tadi kami tiga namanya berjalan. Berjalan nak nimbak baru lah ngau ke aku Bugis. Pengen steward liniatnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli sebar eh. Kami tahu jalai lima lagi selalang semuanya
1: selalang ya
0: menak kereta kembara ke Bugisnya kami tiga jalai kami lemainnya tengah malam tengah malam diam ke jalai malam nadai sepeda kutai
1: nadai temu kutai
0: nadai temu kutai sekali Nike namanya Nike katanya kereta. Kereta ke Nike jalan kekem katakin. Mata mata utai. Akhirnya namanya Lantai Tulinya.
1: Lepas
0: mata aku mendak ni. Kami tiga belak mendak.
1: Mendak pakai yang kita tiga.
0: Namanya lebih jauh. Hari kami tak tadi dia bawa pucuk kayu dia. Tanya padam ke dolok ni tanya ni api ni padok nengau kin ngage ngecak ke dampin dia kin eh mata kita ke bisik peda ya ni udah tak dampin kin tadi belak nengau nadai minta mata utai
1: nadai kan eh
0: panjuat aku tu tadi panjuat aku dinya panjuat ga dinya Francis Uli hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi Uli tak sepiak jadi aku megal senapang tadi ngai api Iwan benar nak nak ke Bugis tadi. Jadi Francis Soli mungkin nak pergi pun ya. Rujun kan dua tu tadi. Hari tanya ni hari kereta kemara ya. Ingat kan nombor kereta 6985 asaiku. Ingat kereta utak ni layak tu. Ingat kenya dengar tadi rujun aku dengar perjuan dia Francis Uri kau harus pihak aku harus pihak dengar aku dua pihak nadai minta masuk sini ya dengar aku Bugis pun dengar berapa banyak itu kaya kereta yang tahu walaupun itu makanya kereta tahu yang itu udahnya tadi belak dengar nadai yang pedak kutai udahnya kau di DJ mendak kayoknya tunung tunuang kayoknya kode.
1: Tunuang.
0: Kayok nolnya tadi. Maksudnya makanan tunuang kayok bakal ke bisa upe mawat deh.
2: Bakal keberatnya.

0: Apakah keberat bisa maka teh mawat bae teh maka teh nya kada bakar pawat urang teh nya.
1: Heeh. Ada bakar pawat urang.
0: Meda kam dua belum meda kam tiga
2: teh. Meda makan.
0: Lain malah mati nama teh nya. Ya ada kada nama bisa nama jelung teh nyung ulah beta ulah mawat kayo nya.
2: Au, cun dua.
0: Kayo jelung kada.
2: Au.
0: Terus kali udah belum meda kam tiga ko doi.
2: Au.
0: DJ.
2: Au.
0: Meda utai tapan foot namanya. Utai nya tere bak tabura on suat deh.
2: Kayak
0: iya. Surat dan kadong mimiam.
2: Kayak ini.
0: Au on suat ko deh.
2: Ari pun kayo nya.
0: Ari ka Ari ujung kayu je tadi.
2: Awak.
0: Dah kem tiga aku deh. Namanya Arum Muni aku deh. Aku nanti nemu aku yang mana yang tadi. Tangku hingga akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
2: Nemu.
0: Ram aku deh. Nyawa tanya bang. Medok api nya tadi ya. Api keterang tadi nya. Bumi, ya mungkin nemuan nunaknya, mungkin ada drumnya deh, nemuan kebarukian deh.
2: Oh, bumbelat kian.
0: Udah nyata deh, ngerenyang bulu aku.
2: Oh.
0: Aku mesti nggak tahu, ingat di sebelah lah. Udah nyata, bunyi drum, bunyi tekan drumnya deh. Nemuan kebarukian.
2: Hei.
0: Ante ya, api kudian, ama nya ngerje bulu ku nusinya
2: ade
0: malam tu au mutau tanya nurus barokin bisi ati ku kak dit terima ku teng nya dina
2: au
0: bisi ati kan imba ku ko Francis Uli utai ge utai ku yang aku maram kita utai ke oh paku lama aku dah ngiga tanya paku ngono suraya anu buai ge anu buai paku lama aku aneng aneng ko Francis Uli ngam nak aku bugias sembah teh aneng dia aneng kan aneng dia aneng utai utai ko suraya aku tedom ban bai tanya dan panik ngeri cerita bang ya nangka apa mendi hati ku nya DJ aku ingat ke
2: aku kenyamnya de nuannya au
0: datang aku ya tadi nak ketemu ke baru ketemu ke alnya ketemu aku ke nyelaiknya
2: au aman
0: ya aku kan usinya laban aku ninga gak ke dayuhnya aku dan usi tempnya ya aku
2: au
0: ya tu tadi ukai ngab semangat tu bak penemu aku tadi dia tang ya mere aku aku namanya Irau
2: au
0: ngerje bulu aku agi usinya ngerje bulu aku au
2: okay no
0: tuanya tadi sama bela lo uli no X pululinya ngaku ngabugia tu tadi. Aku tadi udahnya tadi. Meda udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita. Kalau mau buat macam pulai. Nada entuk cerita kan tiga.
2: Nanti jago ke?
0: Nanti jago. Kalau pulai terus mau pulai ke tanya. Pulai ke rumah lah. On the way dah jalan. Nada ngau tage kau majak pulai aja. Aku pun nanti tanya aku mau buat kiri bagi. Belakang kemarah datang cermin udah tutup magangan. Ketingin gini yang kata bisa nyemua artisi jendela nada nggak cerita aku rumah itu DJ Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akhir kubugias bisa ingat aku nusi ceritanya ngau balas gengian kami kudu nindak sebalas cikgu timun tiang kudu udah ketemukan tu tiang
2: media nah gitu dah ne
0: aku penentu temukan tu baru sekali nyak aku nusi ceritanya tu hanya di situ tadi nyak balas nyaknya ngaku ingat ke made kaminya nama bangkan draw ku gamal ku DJ ingat aku draw ku gamal made punya laban subak nade gamal
2: aman
0: simpan ku pihak ja
2: ingat ke muai ya ja manuan
0: aje ingat ke muai maya age bedau ngaku nangka ingat de kami nyade
2: ngemang kenyata de
0: ya cerita
2: nyentuk ke kemayan wan nyu bado ngiga orang ke munuah nyadainya tadi deh.
0: Aku lama aku udah ngiga aku udah DJ. Ya kan aku nusi ya aku nyergo nyergo atiku. Aku udah nemu nyadek punya sakit terpoet. Kau baru punak ngiga orang nyadek. Nadek tahan mute. menua-menua aku mana dalam laban aku semua bak. Nada takut aku. Kami menyadai aku dari. Pernah aku nikah pun nada beli kantu aku semua. Dia tahu aku takut kantu.
2: Amat. Tahu.
0: Nada takut antu aku
2: bak. Tahu. Pak penyayang kami menyadai punya tadi ni.
0: Pak penyayang aku menyadai labannya semua. Dia nemu aku semua nya laban antu lah. Tahu. Kena pantau utai dia kamu punya.
2: Tahu. Ya ya.
0: Hanya mentang agak dah ingat lah DJ.
2: Amat.
0: Ya, kok ingat sama dia aku punya aku nusih cerita tu.
2: Amat. Ya.
0: Ya, ya, jangan cerita aku. DJ ada ex pengulu Tanja Suli yang ngau bugi beruncin ingat lah macam cerita.
2: Bisa ya pelabak aku dah.
0: Oh, malah sebab kaban kau tu ni mak sebab sebab kau nang jep tinggal sudah semua sudah tentang sudah bandi kami kegian bagian kursi tentang
2: kegian lama sebab kau ni
0: lama sebab
2: okay kita
0: okay
2: kita mana Ahmad cerita
0: muda cerita perang lah
2: terang
0: baru juga
2: okay malam hari tiga bertemu lama kita.
0: Okay,
2: sama lah makai kempas.
0: Okay, terima kasih.
2: Okay. Ya, sama-sama. Ya, tadi panjai cerita ke kempas ni. Yeah. Mel, bisi sino menya, bisi takut menya ninga cerita tu dah ya. Okay, ya. Kalau tak putus-putus tua tu Mel. Okay, sahut Mel.
1: Hello, sama malam.
2: Ya, hello, sama malam.
3: So, datai baru, so ramai daya.
2: Siapa tu ai?
3: Tu. Katai tu. Ari, dia saru no, kali lundu apa
2: tu? Kali pawan. Tu maka digiga ke kempas ada yang ingat eh.
3: Ha, ni ada. Aku ni ingat ke kempasnya dah keluar tadi.
2: Nuannya, maku ya tadi, tatai.
3: Oh, saya nak cerita figonya.
2: Rilundo. Ya ninga
3: okay, cerita. Okay, Rilundo. Hari Pedawan.
2: Hari Pedawan, nama. Hari Pedawan.
3: Tata ya Hari Pedawan.
2: Hari Pedawan, ya. Okay, ya. Malam tu deh.
3: Malam cerita baru.
1: Tahu.
3: Lapan kan ngisi formnya, form membership, ya deh. Aman. Nak cukup sarap lagi.
2: Aman. Okay, membership.
3: Tahu cerita tu. Tahu cerita. Yang kata hantu, nak hantu? Cerita bagi gabungi nau sebab tang dulu madahnya. Siapa ke kalanya di komando ka, kala kerja polis ka. Ninga mau mana tu? Yang kata sedanya oleh ngamat ke cerita tu. Tang kami tu kai sedar dulu kai polis nana mula. Kata ya,
2: tu
3: kat tahun 1995 kenyak, 1995 Maya nganti result SPM. Aku nurun nginau, lemai hari nurun nginau. Padahnya, ba umainya, umai ke niat umai padi pulut.
2: Padi pulut.
3: Laban padi pulut na bergulai sekali ngau umai besar na. Umai ke diri mimik-mimiknya aja. Lepas ngai ke buah aja nak terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru orang baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan 4 kenyama ya. Umainya pasanya ubi kayu ya. Lagi benong darah lah, kira buah ya, abad sana ya, berdaun ku besar. Ku tunggu nau, bisa bekau kejang. Baru abis ngatau, berdaun dia, bisa bekau kejang. Umainya, umai, aki kira second cousin aki aku, kira kena lah. Nginau dia. Tu, kumai hantu, nak tak? Nanti, tai bukai, yang kawa tai bukai kini. Hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Pada babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya, tentu kijang ya. Menuju negara yang pasak ya. Itu pasak dia, bisa mah. Yoga pun pasak dia, kira nanti nolnya 40 kaki, 50 kaki square kenyalnya.
2: Awah.
3: Bisa tanam orang pasarnya dia. Tanya nang peda.
2: Peda nih.
3: Tinggi pun terong asamnya aja. Terong asamnya ke goyang. Kau mai, ada bukanya segi boleh aku mai tu malam tu.
2: Oh.
3: Bulan balangit, segi kembung.
2: Oh, terang bulan.
3: Sai bulan.
2: Boleh
3: peda. Ni bang nak selain.
2: Oh, terang maknya.
3: Ini bang nak selain. Ia boleh peda.
2: Oh.
3: Dan ya, datai ba no pasarnya. Peda kan tu nampak.
2: Oh.
3: Kaku seluar. Nanya dia. Lepas sebedaunya, aku dah boleh dua ikut kejang.
1: Dia boleh dua.
3: Sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya, bedau kemansang dia. Ya, aku ngai nembaknya sekali. Nanti, nyangka bisik kabarnya datai kini. Ya, dua ikut datai. Boleh dua kok aku. Sebedau seminggu ke dua minggu sebedaunya. Aku boleh sikut. Kejang sikutnya. Lari, lepas bedau datai. Nolnya, aku dah nembak. Kedulunya jadi pengai mukanya yang kami sih datai dua kini nanti dulu kaku nanti yang makai ngelama nanti amat ngadai ngelukai ibah gajah datai apapun pasalnya kaya main apapun pasalnya lalu tertegi berdiri aku tahu dah senapang udah angka aku udah nuju kongainya berdiri nah patut gak kijang nunggu berdiri
2: berdiri
3: Bakal manusia, segi manusia pada aku. Mesti ngena topi, ngena bajunya, baju panjang ya. Tang, nak namun tu kalau nak tu pada. Mesti bulan balangit, tang nak tu pada besar pada senayang. Mesti.
2: Okay.
3: Boleh tembak, boleh. Segi boleh tembak hari nol aku nya.
2: Aw.
3: Tang, pada berdiri, ya nunduk baru, berdiri baru. Lalu cabut ya pun pasaknya. Tak ingat, ya pun macam terpelanting ke belakang, mbak nolnya bisa rencah memiat. Dan ya, lalu jago ya. Bak baru dia niat jago. Alhamdulillah, aku kan nanti kita bangsa nak orang Muslim lama ya. Sangku dengar ya jago bukan? Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur.
2: Nya tersebut. Tidak
3: apa.
2: Nyebutnya ya.
3: Aku nyebutnya, misalnya aku tu, pelatih baru aku, pelatih kena. Dan ya, nak lama lagi, aku dah tak siku lagi. Ya baru ada misalnya aku berjalan dua kaki. Ya tadi, kau kena dua kaki Melaka ya, dari bawah pun terbang ya. Nya datai kabar ni, ngangka kabar ni kini, menuju ngaya ya, sejajarnya jago. Nanti nengah lagi jago sejajarnya. Bahati kata siapa tidak tu? Tangan nak lihat hati. Taban baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Sudah bisi orang kalah bertemu ngau bekau tidak ya? Kau kasut tidaknya, bah langkau mai, bah langkau arau kini. Tangan aku kira yang kau tidak tu penyamun. Ya, aku nyerut ke dirinya, apa nyerut ke dirinya. Ya, takut ke dia.
2: Nama sidak cari nama tak nuan, Pian, eh?
3: Nah, sidak nak. Lepas aku kan dulu dia. Nyangka aku dulu, kini aku hari petang. Sidak nyangka baru datai kini. Ini cabut pasalnya, pada aku sikit, pada aku. Nanti jalur dah timbang. Tengah manusia, ya aku nyerut baru ke sana pang, tang. Ya lalu tepulan saya lepas nyabut pasalnya karena namun tegurin saya gini ke baru dan
2: lepas ke ngentun pasal ntar ya lalu tanya
3: ngentun ke pasalnya yang pu
2: lalu tumbayang ntar ya
3: dan namun berjaku alhamdulillah syukur ya jadi ya mah so tang aku betul kan nasi ngaji orang pula aku berlubah karena jalan buka ya saya jalan rumahnya lagi aku lagi ngaji sambil rumah kita malamnya ada jaga dengan orang paginya baru aku ngaji rumah ke aku nya ada bau rumah nuan mayu buat terongnya nanti kak ngasih naik aku nyuar buat tamu ram kita ngaji aja ambil buat terongnya mayu pada aku Kaminya macam ngangai-ngangai sepertinya. Datai dia. Ada galang kau. Mada kau sidanya. Apa? Tuno buang ubi ya. Buang terungnya. Tuno sidanya. Balang kau. Balang kau. Balang kau. Rumah ke baru. Baru. Baru ubi ngetau. Di sini ya bakal. Yang kan dua, tiga, empat ikut kini. Padahal makanya. Oke. Aku nadai jaku mayu. Buah terung. Pan buah terung. Nyanyi abi ngambil buah terung. Mai pulai terus gaya penyamun gaya. Nampak mayanya kau orang na penyamun tu. Kaki kau tinggal pala. Pala pala pala orang ketua itu ngaya. Pala pala kambia bia. Nampak lama lagi hidup, lama lagi ngetan ke puntang jematannya kau orang. Tu aku kau tanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kena kasih danya ke kini ke tren yang di komando sebelah baba sebelah kini. Bekal sikit bisa. Kalau petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke tren yang sudah ke polis kena tren yang. Soalnya nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Kira pada-pada mah amat mesti sikit amat bisa sebelah sidanya tren yang. Coba aku terenggah semangat lah laban. Nak jadi timbak, tidak timbak. Nyonya cerita timbak penyamun ke orang benuangnya lagi. Udah kami tu, Bob Dawan.
2: Tinuan berubah terudah, tadi ni.
3: Kau nganti, nganti lepas sebetulnya kira nak boleh dua ikut. Tu aku nganti ke jalan yang kau datai dua ikut.
2: Kau mayuh ke datai me?
3: Nana saru, saya kena saru. Sudah, ada telefon malam tu. Saya agak visi pada dalam dia.
2: Alu nak nemu non tadi, siapa orangnya ni?
3: Nana nemu, bekal kaki ya, sikit bekal kaki di suap pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Karena kaki kasut dadunya. Lepas aku tak nemu, lepas kaki aku kasut aku kena aku nya, kasut dadu ga. Dadu nak kadet tentera awas kula. Kasut kelama-lama ya, dia sedarnya lupus. Kasut kami lupus, kasut buai. Angkut nak buai, simpan ke babas dia, pulai sku. Baru ambil, buka pulai.
2: Aman.
3: Pada aku bekal kasut tepak kasutnya.
2: Itu sebakal, ne?
3: Sebakal. Ya, orang itu. Nggak semangat, malah laki. Kena cek, ngasut pulai berguai-guai. Nyogat, ya, gak dulu, nyaku, gak dulu. Yo anak sungainya merejuk aja kan ni. Nak titinya merejuk aja. Nih. Jadinya ada cerita walau tu nyata. Okey. Kau kaya tu lah yang kau misi asyiknya. Yang disentai TBC balas dadu. Dah pensiun kau polis kini dah pensiun. Kalau telefon kan nama buat Facebook sama ada. Yang amat kau tahu tu.
2: Ya. Amat.
3: Yang aja kita okay. Malam tu.
2: Okey.
3: Kira udah dua malam.
2: Dua malam.
3: Oh, jadi resep kan?
2: Udah jadi, udah registernya. Udah register.
3: Tahu taruh hari lundu. Kau lundu aku tu hari
2: pedawan.
3: Hari pedawan.
2: Aman.
3: Tak hari pedawan.
2: Nukar ba card membershipnya.
3: lagi ya.
2: Okey, terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggunya kemarin. Nyak meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggunya kemarin ni. Atau bidayu tu dari Mel.
1: Landi amat cerita.
2: Nyak meh landi amat. Nyakuk kita iban. Okey, terima kasih Kek Kempas. Udah berasa email nih malam tu. Apa yang ngat ke penuh dua tu atau udah pukul 11 malam.
1: Ya, udah berasa
2: mai. Oh, mayu peninggal kita malam tu eh. Okey, tuang uji beranau ngau peninggal ke sekali tu. Okey, halo. Halo, selamat malam. Siapa wai?
4: Ya, dari Indonesia tu.
2: Dari
4: Indonesia tu.
2: Petrus nih.
4: Ya, betul
2: DJ. Oh, selamat malam Petrus.
4: Ya, selamat malam juga guys, dua ya konti dia nih.
2: Ya, email dah enggak aku tu.
4: Iya, selamat malam juga ngagai email dah Juni itu nih.
2: Ya, betul.
1: Selamat malam Petrus.
2: Orang Indonesia atau email.
4: Iya, tu bisi titik cerita nantu panjang gitu nih.
2: Okey,
4: ngam semangat ke tu orang mimit ni.
2: Okay.
4: Ngam semangat ke tu.
2: Au au.
4: Jadi cerita tu berkata ya DJ. Kira ke setahun lepas tu lah. Setahun lepas tu tak jadi itu ni.
1: Okay, baru tu.
4: Baru nak tu. Tu jadi batu buah kumpul ni.
2: Oh, au ah.
4: Jadi itu sebenarnya ngam semangat. Yang aku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu ni. Jadi kata ya cerita tu je kami dua itu ngagak pasport. Dua ayah punya deh. Kata kami dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi site nya kami dua itu dah berjanji. Tak kamu like diri leban pasport tu. Beda boleh jadi pagi site nya sudah ya. Mesti kan nanti seminggu nya deh. Nya aku jaku ke kami dua tadi ne. Nanti ya kemudian pulai tadi kira ke seminggu dan kira kan jadi nya kemudiannya datai baru ke
2: sedua hari ini tadi terus
4: kemudian hari itu ya najo hari sejiram Indonesia tu
2: guna pasport gene
4: leban ka kan muanya je Sarawak kita kira
2: deh. Okay how
4: jadi nampo cerita tu tadi ne pagi siti entar itu bisi orang ngasuh ku namanya ngasuh ku nganyong lagi nah ya lebay abisnya rusak untuk sikal ino nya tadi ne ya mana ino darahnya tadi minta nyong aku dia leban minta nyong lagi inai ya leban ya tu lah inai ya tu bak kampung edin jauh lagi dari pasal ya deh dari pasal putus si bau tadi ne ku ya nanti no boleh nganyong aku kin jadi untuk sikal aku tu bisa rusak ku ya ya tu ngajar banyak ne cikgu ini waktu tadi deh ya ngajar jadi kau pulai kampung kian ya hanya pulai ke benua sudah kian aku madang lagi ya kemudian ya tukar pulai kebenar ya tang me nanti nuantunya minta tolong kau uli aja ke aku madang lagi ya dan ya aku pan lalu nganyo induknya kira ke malam harinya deh. Hari pagi lah aku nganyuang ya. Nyeretai malam hari ke aku pulai baru ngegai nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya nyak malam ternyata deh. Alai kami dua ayak aku malam. Tetai aku ba ayak aku dia. Nyam ayak aku dia. Lalu nganu aku ya nyak deh. Aku ya mutusikalnya. Bukan mutusikal di leban warna ke kunci meli subak aku ya. Lepas aku nganyuang, nganyuang orang ke aku madang ke ya nih. Kasih ke leban ya terusah itu sikal kemarin ke aneh. Ndak punya kemudian tahu pulai lahirnya aneh. Nah aku nemu artinya temu medesnya hati ayak menteri aneh. Ya ke pulai menteri ya main itu sikal cerita. Jadi lebih barang tau jalannya bisa kemudian ya kalau laju ngelamat tuh. Nah kalau laju ya leban ngelamat tuh nanti kami duai ngenam itu sikal ya sehingga yang main itu sikal ngelamat tuh. Aku aja sesuai terima. Jadi ke sekali itu ya lebih ya kayak pedih seti. Lalu ya mai kayaknya nih. Tanya datai kami dua ya pak. Ya tuh lalu kan iti namanya ini iti tengahnya deh. Lebih jalai kami di itu tuh bisa garis tengahnya punya DJ. Ya leban ya.
2: Ngantuk
4: saya jalai kami itu deh. Si garis tengah setiap muak ke kibak tu tadi nah kitai ke kanannya tadi orang
2: punya ya.
4: Datai siti cerita dari penyap belakang kemudian deh. Lalu kak namanya lalu ke ngilah kemudian punya ceritanya deh. Lalu kena kemudian dia leban lebay ya segi kamu no diri mpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kan deh. Ayak tu tadi
2: ayak tu tadi
4: nyak ayak tu tadi nyak kemudian itu umum belat nyau tumang ke sepiak menteri nih. Luri nyepan lalu ninggal ke kemudian nih temu tunga lagi.
2: Ngerindas ya, sesuai aja.
4: Ninggal ke kemudian aja. Nyam ke kemudian dia ada kumedak darah ya tamayu sama aku. Nada pedias. Nada pedias sekali. Lepas aku. Nada labu berdiri aja aku deh.
2: Oh iya terlihat nih.
4: Oh iya terlihat berdarah ya. Nada ingat lagi ya. Nyau.
2: Luput.
4: Luput lah ya deh. Aku tu tadi deh. Tak namanya terini nak ada ya lagi aku dah mutusikal panya kan nak kena lagi udah kena luri
2: tadi dah okey
4: nyaman kemudian nah okey nak ngam semangat baru bisi orang ke siko entre ke dulu orang kami dua lebah orangnya kak kan urang ngagai itunya kak semiang orangnya
2: nasib bisi romansa ke,
4: namanya dulu orang kami dua dulu aku ngangkat ke tu daya aku tadi deh jadi nadai duit gitu dah ku teri ne nyong mai ya hospital ganyo dia semanya menyungam semangat ama mendinga itu ge ne
2: au nah, taban ke hospital menya tadi
4: ah kami di ge
2: taban ke hospital menya tadi
4: langsung taban ke hospital lah baurnya ke nurun semayang tadi ya bisi kereta nya
2: mai mungkin au kena kereta nah siapa nya kena kereta
4: Akhirnya mengka pelabakku karena nantu ngelebu orang kan aku ni lebantu nang ngam semangat kan tu dia
2: betul. Awah
4: ya me ketegal nganjung banyak kino itu dia indo karena indo darah kan ni kita yang nak nganjung untuk orang yang minta nganjung kan itu
2: mahal kan yang itu
4: ya berapa kita ke nasgi sama nyepi nanti kita tuh bujang ne jurang kan nganjung orangnya kiranya jalan tu je
2: okay terima kasih ya Petrus
4: Okay.
2: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita dari Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita coba mail ni. Petrus. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tahu demel ke ba sempadan ba garis teram nuwa kita yang tadi sidak lagi uliah ni ngau ke radio kita Sarawak tu deh lalu pihak muka ngena RTM klik punya kedua ni okey nya peninggal kita ke 8 alona ngetu tu malam tu nama amai wah ne peninggal ne okey ndak berasa muka jam ke penudi okey tu tua nyawat ke ngau ke sekali tu okey halo selamat malam
5: malam
2: kan selamat malam
5: oh
2: ya
5: ini cia
2: ini cia selamat malam ini cia
5: Kedua, yang namai tekor kontak untuk cuma kerja bersekolah ni. Kerja bersekolah. Ya, mungkin boleh ke cuma kian tengah harinya. Udah dia makai tengah hari. Aku kerja berapur. Udah dia makai tengah harinya. Boleh ke cuma kian ada ngawak adanya kumpul. Ada ngawak boleh ke cuma kian kali itu. Nuwak tu nyana nama ya cukup jantan ni pun tak nama aku kok nama itu ke pohon ke dia hamba pohon ke dia hamba ya mungkin mana aku tak aku bak kubang ubat jose aku bak jose bak kubang udah bak kubat gahe kemudian tu ke jantan tu nyana dia hamba apa aku dah pula di apa di bok kumpulan yang kumpulan yang kau bukai dan nak tunggal kumpul dia nak buat tengok ke kong ni memang dia nak buat di bok kurang aku dia dek nak dapat dia sakit kurang aku nguhun ke kong ni ni pun nguhun ada ajak dek kelas lah ya kapan punya nak ni sekolah kalian punya dia ni yang makai ni yang main ni dia makai tu macam ni Bakal lebih dia deh. Terima kasih banyak mas saya. Ya yang begini dia mak dia buat kerana langsung bisa titik ini punya lau ke? Tanah ni ada ini. Mulai dia buat dia mangga kami masuk tay kerjanya. Naya dia kau tu mulai siang mal dia mal sudah mulai dah nak basuh dia mak ni mulai kerjanya. Mulai terdapurnya, medak ke sekalanya, bagi mata nulis gawah ini. Nanti jalai tempatnya. Sepuluh minit, akhirnya terdapur kami jauh. Jalai lubahnya, 15 minit akhirnya. Ya kak, pagi itu ngurun. lemah lah mga bin. Ya, balas kami dulu ya, dulu dalam ada itu boleh pas sampai luar ya. Pening juga ya ukai kita mampu, pening juga ya ukai. Tidak menyebab bila putuang dia bisik, nama aku tidak. Nanya kata putuangnya, ya mudahnya. Tansiut nama aku dia, oh nak nyanya, aku tidak ya. Putuang ada bahasa air, putuang kan.
2: Oh, kita luput korang.
5: Oh, luput ni nak punya je korang punya namanya.
1: Babius.
5: Ah, dia bius. Dia asa kena lama saya. Saya tidak yang nemu dari kode kode saya. Aku kode putuang hanya nyom mimpi aku.
2: Oh, maya ke putuang.
5: Mimpi, mana mimpi, mana nama mimpi ngumpul apa ke dalai.
2: Maya kalah. Maya ke putuangnya.
5: Aau, mayanya, udahnya ada mimpi. Sudah ya, kita kacau.
1: Tidak.
5: Nanti juga bergaya bertanya aku ikut bergaya ke dalam tuan yang tak lama ada ni aku.
2: Aau.
5: Tanya, mesti aku jelek tak kebal mek tu leng.
2: Aau.
5: Mimpi aku kene.
2: Maya ni. Mimpi
5: tak dalam.
2: Maya ni.
5: Amat dengar mama, kuat ni.
2: Aau.
5: Ya, punya apa yang kau tu satu malam.
1: Hari pukul tujuh tarene. Hari pukul tujuh tarene.
5: Ah, pukul tujuh yang lalu. Satu malam. Kayak ke punya yang
1: lama.
5: Punya ya penyair kita aku tu. Punya baik kian mengalami hari kita yang lama. Kita minggu nak aku masuk dia. Nak punya aku nama namanya kami punya buatnya.
2: Nenya.
5: Kenak penghidup ku hanya namanya
2: oksigen.
5: Oksigen. Nak oksigen tidak aku. Kalau tu nak ngapai nak hidup nak sesuai. Kenyanya depan lek aku tu kenyanya kanjuan lemaknya. Masuk ke hospital kap jalan tu nak jalan nanti ku ini kenonanya itu nak dek. Kenak penghidup kenyang. Pulai kanjuan nanti. Bak banyak banyak tu si bodin, bingodin, banyak banyak orang mama tu buka orang berjaya aku buka okay bak kita sign bukanya.
2: Bak ini ya.
5: Aw bak bak kita.
2: Aw kita miat jauh meh.
5: Kita miat bak mama banyak. Bak kita namu banyak. Bak sebaya ya saya.
2: Aw.
5: Jadi induk kekejariannya ipar kumpul. Nya buka buka jayat kau ini situ tak ya tu kata ipar tu tu ya kau induknya nganu yang buka ya tengok yang buka jayatnya kita ciat darahnya
1: okay gib darahnya
5: ya bab malat ya deh kita ciat tu malat macam ti tanya ikak ya aku kalau sawat tidak ya masih ada nak kita kumpul jadi nak ya deh tinggal ada apa yang sawat ni mana yang mungkin tu ya semua hanya nyuk lebih banyak balas tempo ni masa mungkin dia balas kerja tak tinggalnya kecil bahu kita nak dengan awak buka lebih gaya nak suang dia ya muka pulai begitu ya mulai ya ubah ya kembali tak ya bukti ya namun kepunya
2: punya pendek ni cah pendek ni bisa kalau dengar orangnya tahu naban kenyawa
5: awaknya
2: nasib kenyawaan tumu di baik taban kesidaya ni
5: nada kat tumu nalang aku tukar ngai kita aku jangkau
2: nyari sitai amat
5: sitainya sitai tapi tak suang dia tapi boleh bahu kembali ke sini aku jangkau malamnya aku pun bahu yang nanti jangkau tapi ya bisa pagi ini saya jalan nak mana jengkak dia je jengkak ya kita pakai dia tau bisa saya jalan ibu ke harus terus nak cerita yang nak mula anak yang ini uang
2: amat
5: yang nak sebut sangkai senau
2: nyol mayu betul dia dia kena nasib panjang umur kena
5: Ao. Amat geram mak mak main
2: hak kuat. Oh, kena.
5: Ao.
2: Amat.
5: Asyik nak pecah. Entah ya pecah sengaja lain ada.
2: Ada menya ao.
5: Mana ada ni? Kau tidak ya.
2: Ngumpul.
5: Tak mungkin sini
2: ya. Amat. Ngumpul bah pedalai menya. Dah
5: ya nak kalah.
2: Ao. Ao.
5: Okey. Bisa lepas tu. Penyak anak kuku jua mak narai. Dia penyak ada nama.
2: Au ne.
5: Ini mimpi.
2: Ne. Au. Okey. Ini dia.
5: Au mana? Kita lemah penuh. Tiga.
2: Okey.
5: Terima kasih kedua di sama malam.
2: Okey, sama-sama. Selamat malam. Ya.
5: Au di mana tulai?
2: Okey.
5: Hari lagi mesti dahulu kan?
2: Okey.
1: Terima kasih.
5: Au banyak kita.
2: Ya, malam hari tiga. Nanti malam hari tiga. Pertemu baru kita.
5: Au au.
2: Okey, ya selamat malam ini Cia. Hanya pada membershipnya Mel. Orang ke nang suah begolai ngok kita ba program genggam semangat ya. Okey, nak berasa 11 18 minit malam. Kurang lebih 40 minit lagi deh Mel. Kita begolai ba program genggam semangat ke malam tu. Ya, terima kasih kita kau dah bertelepon. Kita ke nang bak TC radio. Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayu peninggal. Ya. Okey, itu agak bisik peninggal tu Mel ne. Ji sawut Mel.
1: Hello.
2: Ya.
1: Selamat malam.
2: Ya, hello. Oh, selamat malam.
6: Selamat malam DJ Sim.
2: Oh, selamat malam. Oh, ya.
1: Siapa tu? Ada
6: Akik
2: Minut. Oh, Akik Minut. Oh, okey. Akik Minut pun bisik udah ngau kita ni. Oh,
1: suah ni.
6: Dua kali udah.
2: Oh, ya. Dua kali
1: udah. Dua kali udah ni.
2: Okey.
6: Jadi, bah, tu pame tu bimo ipa aku menjadi bini, bayari bini aku. Jadi, seduai sekabang. Bini maya ngebedau biya. Video full biar.
2: Lama mak.
6: Kena lama video full biar. Kena bina.
2: Awak.
6: Kuma seduanya nyelam.
2: Nyelam.
6: Baru penam bak. Aba rili rumah kami. Kuma mak. Uji tuan. Iki kepenam.
2: Awak.
6: Kepulung. Iki. Kena kepenam.
2: Awak.
6: Rili punya, tengah caw tem, apa pelan bayok yang ganti seluar ya.
2: Okay.
6: Dia kini dia.
2: Aau, ngacau terdia.
6: Ngacau terdia.
2: Aau,
6: budanya, nyu kelama. Begau orang tanya, apa pelan belayok?
2: Ya.
6: Belayok tay, nyu berganti
2: au
6: tadi menegwai ya
2: au
6: madah kesambu ngadu ke layak kita itu korengnya koreng kodah mati
2: au
6: kak dan madah seduai ya orang kaya jam 4 hari tadi nyo tukar seduai baru
2: au
6: Nitiya
2: kat mo ka dulo. Ano mo ka eh?
6: Aw. Uday niya yung mimpi.
2: Aw, mimpi.
6: Aw, isiko. Mimpi ka dami bang bicara.
2: Oo?
6: Bicara.
2: Yeah.
6: Aw. Nanti yan na nak dengan baru nitiya kat mo.
2: Tangkap orang ni. Aw, aw, aw, nemu bicara ke sih dah dia?
6: Aw bicara,
2: membuat
6: aw redin batang,
2: aw,
6: bayang bayang nyatai,
2: aw, aw, dah mai mimpi, aw.
6: Karena seduai,
2: aw,
6: nyo dah mai pulekin,
2: aw,
6: apa
2: bicara, aw,
6: aw, yang buat tadi di DJCM kita kumu.
2: Aau, aau, aau. Ngacau kita ya menya.
1: Ya.
2: Aau, anak ngacau-ngacau tak kebawa penamu orang nih. Oh. Hmm, sekian dah tahu katanya. Aku kata ke seduainya tahu tengah caw tai orang ni.
6: Bunga-bunga. Otai lagi bedah ni.
2: Ah, mat kenya ni. Ah, ni baik ro bicara tu dah ni.
6: Tak ngaji bicara.
2: Ah, oh, ah.
6: Orang ini carut tengkok. Carut ke carut.
2: Ah, oh, mat. Nanya di tai orang.
6: Ya.
2: Okey,
1: terima kasih.
2: Terima kasih hanggau kita malam tu ne. Okey, ya selamat malam. Nya ke minuat ne.
1: No bicara.
2: No bicara. Radinya me utai ke bekenya. Kita sikit nemu ke ne me utai ke bapendam. Suba orang babaya de me. Panggal menya TV, menya radio, menya
1: benda
2: menya. Au benda utai ke bekenya nang abi amnya. Nang ngacau ya lah pantai nya nang udah de baik urakian le.
1: Okey.
2: Okey, oh bisik ke tu ni.
1: Hello, okay, selamat malam.
2: Nyata belakang ni. Okey, nanti ngawak tahu telefon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyo 10 ikut peninggal kita tadi. Minut tadi ni ke penudi. Ya, jadi tua tu. Lagi nyawat kangau peninggal tu ni Mel. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam.
1: Iya ya. Betul Sam.
2: Macam-macam cerita malam.
1: Iya macam-macam. Rindu kan ini Sam.
2: Ya. Sebuah lagi lah. Rindu lagi. Ini ingat Mel. Mayuh cerita. Bala ibu ayah kita.
1: Iya.
2: Okay.
1: Hello, selamat malam.
2: Ya, hello. Selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
2: Ini saya mengenal
7: DJ.
2: Selamat malam,
7: Wai.
2: Siapa,
7: Wai? Tidak,
2: Tim. Nantuk kelala, apa nantuk terang nyawa itu, ne?
7: Maja.
2: Oh, Maja.
1: Maja.
2: Selamat malam, Maja.
7: Selamat malam. Mau berita saya, ne?
2: Gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan, ne?
7: Tumpah.
2: Nuan le. Tua rumah bisa penanggul ya Maja.
7: Okey, aku. Kita bisa cerita ni nak ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ni Asim?
2: Ya.
7: Ini dah pukul.
2: Tahu dek dek dia mau dek nemu telefon tua rumah. Nanya ya dek. Kini tua dek ya. Okey Maja. Selamat malam.
7: Selamat malam.
2: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, terima kasih ya, Maja ne. Kami dua email tu, Pak Rindu meh ninggal cerita orang email.
1: Macam-macam.
2: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyenggawak kita dulu meh ke. Bisa nyapa kami dua email, ba. Facebook YFM. Mayu lah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. Bisik tanya tu Grace Colin tu Mel. Selamat malam benong ninga program genggam semangat ko ya.
1: Okay.
2: David Buah Mening, Anna Peter, nak kala tinggal Anna Peter. Dipa Bali minggu nak kala tinggal mega. Okay. Diana Oliver. Okey. Tu bisi peninggal tu Mel. Oh, tu belakak ni. Okey, tak telefon baru lagi au. Anita Nawai ke malam tu. Okey, tu bisi peninggal kita tu. Ya, halo, selamat malam. Halo.
8: Halo.
2: Selamat malam.
8: Boleh dengar
2: je. Bisi terang. Oh, mesti kelanggul itu pelabak aku ni.
1: Kayak nak boleh dengar nyawa tu lah.
2: Engkau, pelabak aku. Tak nyawa tu. Cukup terang ni, Mel.
1: Ya, betul.
2: Mesti dengar. Tak telefon tau. Terus telefon. Okey. Muji nyawa tu. Okey, halo. Selamat malam.
9: Selamat malam.
2: Apa? Okey, Peter.
9: Aku ada tuan rumah ni.
2: Ganti tuan rumah petian ni.
9: Ya.
2: Baru dah ciri korang Mel.
9: Pakai
2: mana alat? Lengau. Okey, pita tu ketua rumah nah. Mesti penanggul ya tu okey pita.
9: Nah, ya bagi yang putih yang gua oh. Lihat ni. Setengah tahun oh.
2: Lagi banyak ya. Ya, nah. Nemu okey pita tu ni. Okey pita tu aja orang kena mau.
9: Au. Budget magang tenya.
2: Ya, nemu gua deh. Au ya. Au segi landia nuan tu.
9: Au seri kelihatan. Kita tua. Ya.
2: Aku sakit kat sikit kaki udua tu. Oh, awak ni. Agi ngano, agi ngano ko.
9: Tapi
2: awak
9: ya boleh sen awak ni.
2: Okey.
9: Cerita aku tu nyadi tahun 80 coba.
2: Oh.
9: Baru orang kunci kesannya ke pancuk. Lama orang kerja ada lain sekolah. Nanti tu milih ya, dia malay jadi buat dia coach.
2: Kali
9: masuk pemerintah
2: tahu. Ah, nanti ya, nanti itu banyak kelihatan. Lebihnya
9: kan
2: nyukup
9: ke kota aja deh.
1: Ya.
2: Amat, amat.
1: Nanti tenggiru.
9: Kalau penolong dari kami dulu, main di kau pelin
1: lah.
9: Pelin di kau kaya.
2: Ah.
9: Cukup 2 tahun, ya kau kenal.
2: Ah, lulus sekolah meh.
9: Sekolahnya kita tu ketau, tahun 80 kaya.
2: Ah.
9: Jadi kerja lah buat foto, mulu lah kerja, ada yang ngajar foto, kerja sumi tu.
2: Aau.
9: Kebun tu tau.
2: Aau.
9: Kerja sumi yang tak tujuh ringgit punya.
2: Oh.
9: Cuma seminggu sekali terima.
2: Oh, seminggu sekali terima.
9: Hmm. Nak suntuk tapi nyaman men.
2: Aman.
9: Tak duit nak baik.
2: Tak bergah ke duit mayanya, kipita, ne?
9: Oh, bergah.
2: Ya.
9: Ini main waktu lihat.
2: Aman.
9: Lebang berau mestinya ada yang berbiak kadek tau.
2: Aw ah.
9: Ketimbang kati
2: kadek tau. Pu ne.
9: Jadi kita tu ketau sudah terima hari enam. Tiba beri minggu bikin tak gawat.
2: Aw kami dua email lagi ke Ganjang mayanya.
9: Aw jadi pemerintah mayanya ne.
2: Ah.
9: Kamu wayang aja.
2: Aw. Oh.
9: Kamu wayang Sri Sarawak. Telepon nyampau jauh kau dia.
2: Aw ah.
9: Terbuka antena ada ke TV.
2: Aw, TV nak ada ke ni?
9: Orang kebi saya.
2: Aw,
9: jadi tadi muda wayang, nanti kita buka yang kita ini si apa tak kenal, tidak ramai karena.
2: Beri prima.
9: Beri prima, Ruby Sogara.
2: Aw,
9: punya apa?
2: Aw, even bangun.
9: Aw, lepas tadi nanti pukul 7 pakai 3 kali wayang, pernah 3 kali.
2: Aw.
9: Sampai midnight ko,
2: sampai
9: pagi. Jadi sedikit mayanya, kalau kami yang dia serius.
2: Oh, ne.
9: Jadi kata dia yang ada seriusnya, bisa kelas dia sedikit dan luar bisa ada gori.
2: Oh.
9: Nah, kalau kami yang kolam, nanya dia dia.
2: Oh.
9: Jadi mayanya, meri sedikit atau kapan aku siko ngawak ko. Jadi dia meri sedikit nemu kita bisa. Bisa, artinya kagak kurang kerarin ya, payapnya.
2: Oh.
9: Niat boleh masuk deh, banyak pusing deh keluar.
2: Aw ah,
9: nu masuk. Cik lupa pun doh ramai deh.
2: Jalan tamak ya?
9: Jalan tamak, jalan masuk tak? Sebutnya cukup si kau ni deh.
2: Aw ne?
9: Benua aku beli tiketnya tadi. Tak tahu ya orang aku di bawah ni.
2: Aw,
9: tak minta dulu ya, dulu beli tiket.
2: Oh,
9: pada aku tenai saya. Dia makan itu pemerintah, bisa ya.
2: Aw,
9: nanti duit kuat kau.
2: Aw,
9: tapi buat kuat ya kau.
2: Apa?
9: Karena ada bapa ada pada.
2: Aw,
9: lagi isi nak mu mata imennya.
2: Bangsa nama?
9: Okay. Melayu.
2: Oh, ne.
9: Udah buku kuat ya, aku tu mau jaga puna balat, ada mainnya.
2: Aw.
9: Tak pendek, aku bahkan gang hanya. Aku dah punya orang kering dong.
2: Aw ne.
9: Aw. Kena datai ngebala aja tadi. Nyu kayak ne, orang ni apa orang datai.
2: Aw.
9: Aku ngan ini pangsuan.
2: Aw.
9: Dempang ni demi.
2: Aw ah.
9: Tadi buku kita, aku ni kena mula. Ia kena diri semian nama Muhammad kita. Ia mula cerita. Tidak ada lebih silasnya.
2: Tidak ada
9: lebih silasnya. Tidak ada lebih silasnya. Tidak ada lebih silasnya. Tidak ada lebih silasnya. Seperti 18 nak mulia. Tidak ada lebih silasnya. Mekik lebih silasnya. Tanah ke sebuah pemainnya.
2: Oh, gitu ya. Pernah.
9: Ya, itu pendayang. Kalau tumpu ke sini lima. Dari-dari.
2: Hau ah ne.
9: Labang ku tenan deh menung rake-rake biak tadi. Dikit teh Pak, lagu punya uing lainnya. Oh. Tadi. Hau. Lu mau nanya nyu main sama nyu apa lah. Aku. Itu kira, itu tang ni ka pulu wah tak badan bejarin ba tu ku aku.
2: Hau.
9: Mati itu ku angkat tak ban aku tali puang ya ku meli kerupuk meli kira. Coba dia kuat ini deh.
2: Hau ah, kenal dah. Kuat
9: kas mangka. Memati ya kita kada empat ngumbah. Angkat kata nama kau tak tengkeh kau lepas sekali tengkeh juga kerjaan dia. Nada yang aku aku tadi nak muku nada kelihatan yang nyolok malam-malam jadi pura kurang di belakang. Tak ada tahu orang gunu apa apa yang kamu pegau aku ni tak bergantung kuat saya. Tak cabang seksi aku yang pulai mulai di.
2: Oh CID ne.
9: Nalai kula di balarinya, kau ya.
2: Oh, ah.
9: Lagi aki ada tay, kau ya.
2: Aau ah.
9: Nalai kula.
2: Kayu rumah, menyukai tay.
9: Kayu rumah.
2: Aau. Aau.
9: Pulai deh, kau yang lucu.
2: Aau.
9: Taban kau di gari-gari yang kencang sekali, tadi kenapa dia? Asal kami punya kami.

0: Kedai balik tahu aku
1: tu. Bukan sama, bukan orang sebab palak. Sepangkok semin dah palak punya dua kali.
0: Dua kali sepangkok ne.
1: Dua kali sepangkok ne. Mana macam pedih aku kayak mana pedih aku.
0: Kau jago, kau dah roba William berkeak ni. Ini berkeak. Berkeak. Si dah beri prima luar.
1: Aku ni. Nak nyati beli.
0: Nak siap nak main ini darah tadi ni. Oh, nak siap nak main ini darah tadi.
1: Nak kacau dia. Mereka kini nya lagi. Boleh nyata air lagi.
0: Oh, aku.
1: Ini punya. Ngedek-ngedek diri.
0: Aku ah. Nang ora udah ngepau orang ya.
1: Kok ngepau kayak gregal kan.
0: Ngepau orang.
1: Lawan teriak kita udah tunggu kamu jadi rute. Kenyanya kita ke pengolong motor rumah. Kenyanya kita mama ketawa dia
0: orang ya. Benar ketawa maling.
1: Kenyanya benar ni kayak. Memadai pula banyak cari pergilah ni nak gawak kau tak tahu ni umpak pernah dua ya umpak pernah dua umpak ni biaknya umpak gengar kan ni ada sebi lepai nak ngupnya biak kukuk nyata dari nyanya macam tak aku orang berkak bentau aku sikup berkak oleh memenguhnya. Nak itu buah mainnya ya kerja tumbuh mengangkat kuda dia bersinggung di niat
0: apa? Oh,
1: nanti ada oke. Selamat malam mungkin kedua itu.
2: Oke, terima kasih.
0: Kasih Kevita. Mantap. Oke, nyata tadi Kevita. Oke. Hanya ukai itu membership agaknya Mel. Cermin. Cermin genggam semangat Mel. Nang basic lama nanti minggu. Kadangnya meh giga orang ya. Nama yang ada telefon ya giga orang tidak ke belaga. Ke ubahnya orang ke giga remagangnya. Okey. Ya, terima kasih Kipita. Kami dua Mel. Nya ketawa ke mana eh Mel?
2: Ya.
0: Okey. Setengah jam lagi ni Mel. Kalau kita ke dekat bertelepon, engkau lagi nyenguk sidak ya ke Facebook tadi Mel. Sidak ke bisinya apa tua, berdau tua ke nanti kangau bukain tu ne.
2: Jadi terima kasih yang kasi dah ini Beatrice, nenek Beatrice tu Sam, Keliang Temar MJ, Jessica Maria, Macchai, Macche tu,
0: Macche,
2: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta maga bisi ninggal ke komen ba page Facebook YFM maka ke malam tu. Ya, pemaga mari sama malam ngagai Mami Jawan Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes Inarubin, Double Line K Baja, Yen Wil tu Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex Inai Meliang tu Sam, bisi nyapa kita iba page Facebook YFM Iban. Bisi sikut di kangau nyak Sam.
0: Bisi kangau tu ne. Okey, tua nyawat kangau tu Mel. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa kami doa dengar.
3: Halo.
0: Bisa.
3: Selamat malam juga.
0: Okey, selamat malam. Tak jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
3: Dengar
0: tak? Okey, terang ke.
3: Bisa
0: dengar tu? Bisa. Tu bisa, terang dah. Siapa tu dah?
3: Dia dua-dua tu.
0: Akib Belaga. Oh, ya, baru dah nyebut Wan tadi. Baru dah nyebut Wan, lu ayam ni. Okay, Akib Belaga bertemu baru malam tu.
3: Cerita tu. Cerita bergiga bak sungai Mek tu. Nama sungainya. Jadi, lubuh mayanya. Tahun 1978.
0: Aku
3: mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ku ya nyalah bersedia bisik magang ku aku.

0: Mana
1: ya? Oh.
0: Nuran kedua. Kayu aja ni. 2 jam kayu.
1: Oh, ni.
0: Oh. Dengar dia je?
1: Apa dengar? Hau.
0: Hau. Ayo keluar dari tadin kurang lebih pukul 4 ya. Minta teh ban dua ke intik sungai. Ya. Sungai Kerapa.
1: Hau, ni.
0: Hau. Dia tua ya telur lalu. Namanya bekang iga dua kedua ya dia. Pengalaman tua dia.
1: Hau.
0: Bisa batang kayu besai kayu menuanya kayu cuma nyuwa rebah.
1: Aau ne.
0: Bintang sungainya.
1: Aau.
0: Nama sungainya sungai Perungan.
1: Aau ne.
0: Ya pala pulau Keladi.
1: Aau.
0: Sungai Rungan ya.
1: Aau.
0: Jadi doa kami beri gak ikan lebu hari hujan. Aau. Kami dua aja nade orang ngau kedua. Ketemu dia alat kedua lalu agak penggalan lebih tempat dia.
1: Aau.
0: Dia siap pengkalan kedua tadi dia ngegak dunjuk mimik dia.
1: Maksudnya
0: dua pemansang gintik dia tanah seberai mua ke kanan aku mua ke kiba.
1: Oh.
0: Ulu-ulu sungainya buka lebih pukul 5 jam ya. Ya meh sebab kedua ngeruban diri ke naik hari ke hujan ke jaku.
1: Oh.
0: Udah. Tadi banyak polai ke kedua polai boleh ikan. Ya boleh ke aku boleh ke kejakup kedua kira dua malam dah katai dua mbak penggalan kedua dia tanya mandu asik mandu lawak nak tahu dia sebut mansau asik lawaknya. Tentu mana sungainya.
1: Au.
0: Kira udah dia pakai ke
1: amat
0: nak tahu dia sebut apu mana nak maya nak tahu dia nak tahu sebutnya menuanya. Latuang
1: Jepri
0: Ban. Latuang Jepri Ban yang dia jahit.
1: Au, ya Latuang.
0: Nama cukup Latuang menua.
1: Au, nama yang tersebut mana tadi?
0: Dua.
1: Au.
0: Habisnya semalam hari.
1: Saya
0: pasang kedua kereta palahnya. Palah, ya.
1: Au.
0: Tentang bisik tupi lekat kebanyakan. Kereta palanya yang dia yang kukumai kami kita ini kereta pala kena nangkal kita
1: nak
0: jalan
1: kereta pala
0: supaya bisa picit maka ke dia tu. Ternyata dia dua kedua makai ke berdua. Sudah turai makai tadi tak makai ku ya ku. Kurang lebih tu ku nyokap ku 8 jam. Pelau tadi ya tadi udahnya tak makai mereka dua. Kujaku tak pansuat mepala utai hari ya hari kiba ngaku tu hari kanan aku ya muah hujung batangnya aku muah pun batang
1: awak
0: dan uju api kemudua kia uralnya tadi
1: ulah
0: tak ural ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke aku. Nadai ni mesti makai kedua dia. Laba asik nyudah labuh ngopriwa.
1: Ai
0: tanya lawak bekenya. Tak amat takut amat laban bin kengpural kengkem mau ko kita.
1: Segi
0: nak makai kedua semalamnya tadi dengan hari pagi ko jaku ka dua malam. Priwa nadai temu lagi.
1: Ya.
0: Duk lawak nadai temu. Duk asik nyudah temu. Amat takut teman enggak mama mengat lama ulangnya nyalai nak ngai nak tahu medam api
1: ya ngagai ya ngagai lampunya
0: tak ngagai apinya
2: ayo
0: mana tu
1: ayo
0: baku ya ndak me jawa ke doa ya rat pia ya aku pia aku ural ni nak temu lagi
1: ayo
0: kedua
1: ayo
0: nak dai me kedua
1: ayo
0: semalam-malamnya nak tidur. Naik ya terdapat api kedua nyun padam ke? Nyun ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa sama malam lama aman.
1: Aman
0: kita enam ada jam.
2: Panjai malam.
0: Jam singkat lebihnya.
1: Aman.
0: Bau lalnya.
1: Terdempak kenadai.
0: Ya memberita aku sebagai kedua adik ni je. Ulal yang tengah gaya api jangan cerak. Kan dengar cerita orang cerita ural bisa orang cerita nega hantu, benda hantu bisa mayu macam lah.
1: Ada
0: menua kita Sarawak tu besai.
1: Betul, kampung besai.
0: Macam tahu. Terima kasih lagi je.
1: Okey. Terima kasih. Moga akik belagak. Bergolai dengan kita ke malam tu nyak membership mereka Akik Peter tadi membership Akik belakang kita itu ni Mel ya nyak cerita cerita ular ular kengkang mau nyak si ngakai api nyak tadi kau Mel ngakai di kita ba api lebih di ba sungai malam ni okey nyak cerita ke 13 kita hari akik belakang ke malam tu ya. Ya, jadi aku nganti peninggal kau buka itu nih Mel. Cerita apa mana-mana ke malam tau. Ya, aku sikut dua dah aku meh. Berdau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan jam sema 12 tengah malam. Jadi terima kasih kita ke aku bergulai dengan tua ke malam tau. Dan dia tahu musim orang ke Medak main bol tau. Lawan orang tindu lah Mel ni.
2: Ya.
1: Nyo laban main bol tu. Dini hari ke bermain ni.
2: Ya betul.
1: Okey, hello, selamat malam. Ya, hello.
3: Ya.
1: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Boleh
1: tinggal. Bisa. Oh, siapa tu dah?
3: Tu Pet.
1: Pet. Hari ni Pet.
3: Hari Semanggang.
1: Oh, Semanggang. Baru ya ngau program tu ni.
3: Ya. Kau kena si kasih cerita tu DJ.
1: Okey, cerita namanya Pet.
3: Ya, aku tu nama tu kau kau nak kapan kau ni? Ngora berikan.
1: Berikan.
3: Jadi datai bab nua kapan kau dah? Datai nemu orangnya nua sebenarnya curan ada ya. Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke? Udahnya datai kami sedian tadi. Sikit bertemu kami bertemu pendai dan narai ke rumah pendai ceraya. Tidak ya pari hari pasar kira ke hari pasar kami tadi sama. Tanah nemu.
1: Nemu orang kami serabat ne.
3: Ya, nemu sirah kami serabat menua dia. Udahnya tadi. Tidak ya nemu apa tuai nang sikit ada sakit raya ada. Udahnya tadi kabanku kami tu jalan tu tadi udah nurun dari pendai. Dan nyalu ketemu ngau sida urat berikan dah. Ya madah. Kami na lama aja aku ya. Udahnya kabannya tadi alu ingat. Jutiap nama kabannya. Ya ya alu ingat. Ingat ke petuainya. Nama petuainya sakit ku ya. Ya teraya petuainya ku ya. Raya mainnya sakit namanya tetap berikan ku ya madah. Madah kami tiga kawannya tadi. Udahnya tadi jalan kami tu berikan aja. Udah terberikan berikan kami tadi. Lalu ketemu ke petuainya baru ke? Namanya petuai tadi ku kapan ku? Udahnya tadi. Nak petuannya ya? Dia tanya tu ke? Tanya nanai ngai ke menyawat?
1: Nak nyawat ne?
3: Ngai nyawat. Udahnya tadi. Alo, telepon sira urus rumah tadi. Nama kita mesti berjalan ke mesti madam fiskal be penai deh. Udah nya tadi alo madah sendiri. Benar berikan oleh ke mesti lain kapan diskon yang kena telepon Nokia nya itu lama. Oleh baik kai. Udah tadi madah ke petuai nya. Udah ngadai.
1: Jo siap tadi.
3: Ya, baru dah baru dah nak mamai dah baru dah ngadai mamai. Tak mendam tu sekiranya kan ngesah ke rumah panjai kian. Ya.
1: Jadi kita tadi bertemu ngoya.
3: Ya, ya lu bertemu. Apa itu ayahnya tadi?
2: Dua kali bertemu.
3: Ya, dua kali bertemu. Nah, mau apa itu ayahnya? Sigi orang dah tu, nyau tuai. Tang lagi ingat ke, lagi kena ingat ke bapak ke. Dah nyata ada orang telipuan, madah ke udah ngatai. Aku dan alban dana nemu lebih orang ngatai dah. Leban yang nuah ke kabanku. Ngau berikan aja, ngagai.
1: Ya, ya. Mayuah cerita munyi ngenuannya, Pet. Suweh ya. Suweh aku ningal.
3: Ya.
1: Ya, ketemu orangnya, tang orangnya kebenaran.
3: Udah nadai.
1: Oh, kita ketemunya tadi. Nak nemu ya aku udah nadai.
3: Ya, ya ke tiga orang nuanya putri. Ngalah ya. tak nak nemu yang dah mati.
1: Oh, nak nemu ke siko?
3: Nak nemu. Ya.
1: Amat nak.
3: Oh, nyajar ya.
1: Terima kasih, Pat.
3: Okay.
1: Ya, hanya tadi, Pat. Saya agak kuning kes kebekanya dah, Mel.
2: Ya.
1: Jadi, kita ikut temu ngoinya tadi. Sehingga mana nemu yang kena dahi. Lepas, dah. Kadang ukai menua nama tu ukai serumah ngau kita ini, tak kita ngelala.
2: Di sini Siti Jakob orang ngau ke, kan tanya aku ni ingat ke Jakob Sendra Jalai.
1: Okay, nyak mencerita ke penudi hari pet malam tu, bapa aku kira ke penudi banyak tadi nih Mel, mayuah gak cerita malam tu merindang kita malam hari tiga hari pukul 9 tadi macam-macam cerita ke malam tu nih. Jadi terima kasih mayuah peninggal hau. Harap ke nak lejuk meh mendiang ke program ngegam semangat kita tajak pan menyikup kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau liah ngau kita meh tang program kita itu nang berjalan bekas lama meh neh Mel. Okay, jadi terima kasih Mayu au ke udah mendiang ke program kita yang muka kita ke udah nyapa bak Facebook muka. Okay, non men ke berdau kita nutup program kita.
2: Terima kasih maka ngagai sidak ya ku dah bertelepon ngagai tu Sam BC 14 ikut semua sidak tu macam-macam cerita rindu ni ngah
1: ngasuh geli hati tucum
2: ya betul
1: takut menya
2: ya bisinya ngasuh gelesik Okay Sam bertemu baru kita bak awak kebukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam yang ke Timang Kerabat Tawas.
1: Okey, terima kasih Mayuh peningah. Bertemu baru kita minggu baru ini lah. Bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari tiga. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampir hari air atau kepemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami Alpin Kuci.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kemata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ati kita udah teli ya. Udah rajai korang ke Tegak Jakok serta ulah orang tik begedek ketua tok tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tok cukup berat di kerja. Bak penemuan, bakan ni cara kita rindu ke sida tok deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita. Ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengarap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Perti nya utai tu pedis amat, ti tu dikajar puan. Pedis, lama kebuah. Bekeni kan nuan nya tadi. Udah lagi ya nak rindu ke nuan, udah lagi ya nya tadi.
1: Begedi
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri makai.
2: Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunia. Pedis di kerja, tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap buat Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi semaka belak tinggian sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaya kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyo ngamat ke jakok ya
2: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tuan nyo ngamat ke utainya ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangti tuan nyo tadi madam ke engau pengerindu, madam ke engau jakok berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesidak ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih megalis di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampi ke orang yang selesai ke kita. Nada kalau utai tu nyadi badunya tu, bahkan kita bersampi ngutua, nyumpah ya. Tuleh ya ilah ku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinyak bersampi. Berkat ke ya, sedar ke ya Tuhan. Aneh malas, penyai ngepenyai.
3: Plasa Jurai 6:35. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: na pamaagi deka di temu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idea lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idea lagu, sebina 12 idea lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringkat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringkat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uliah di pedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat zaman modern kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi kan kalau bala peninga kita eh?
1: Mana nak teka disebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjang lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak bantu gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat zaman modern datai ngenak cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal taukah nemu diri utainya bisi dikena taukah di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan apa kata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kenama keramak zaman modernnya. Ya. Keramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu kan? Dikenak kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua dirinya? Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mangaku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
3: Au, nah ngamat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk ti munyinya ti pansut ba mulut orang tu ya.
2: Leka lagu pan mayuh.
3: Mayuh amai na ya amatnya. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita pepun bakti kita. No bak kita iti bekanya kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita iti harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Taala. Jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu iring Allah Taala cukup balat berguna. Laban Allah Taala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ngagai kita kengemuan garik lalu mayu baru mah
4: tau beri

0: bersedia? Bersedia ke Kak Menur Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu Tu. Sapa ketika nyepis rekabar, ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia naik.
0: Nanti dia start ya. Lagu

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM

Pandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi jadi, hari ulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web, titi asus skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang, tiudah.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke Thai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ini aku benar masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benar orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benar selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan jemput tadi dishwasher tadi. Nah laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah,
1: ya, aku selalu dikajak kau tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian mula orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang nak basuh cepat-cepat. Lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelur dishwasher tu. Ya pan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelur dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kenalan nyebut tadi. Dishwasher tadi. Mak laki rupu tiah tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke. Walau rindut tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasau beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu ni kajak kontra semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah tinggal di sosial. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
6: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentunya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerah pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4/9/7 tahun 2026. Temu pagi ajari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nak dibuka eme. Terima kasih diberi ngagai kita lambat bila stesen bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi terpegah berhati kami bahawa YFM dapat dah dipilih jadi stesen Nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebenar tu tadi pelabuh hari pukul 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah di pelandai kami di timang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tindu malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke menah meh kenyap ti adi uliah kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya walaupun dua program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas gula jalan ngaku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya ke bukai bakal selama megah ya pagi tu patut kita yang beri terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pihak megak mana kita minta berkat megak ba pengawak kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petaraku, tu bala pengasuh nuan ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan. Lalu ditungkun ngena api ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asua sidak berjaku ke puji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerinduk nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, kering ke punggung sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ke tanda lalau nuan, bak bala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan me pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seruran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak ti ditegak seruan Petara ke Kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Petara, endang ukai semina atur ti madah kenama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasal pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke pengujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Petara meri kitai siti tangkan ambil kebanding siku-siku kitai mesti bersemayang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpul perangai kitai. Genteran penemu ia endang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia, endang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bakanyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, engau penyatu nuan. Lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu, engau ia ke dia tu. Nuan meh pemadu pemisi, lompak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tahu kena. Lalu berbendang berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasi, engau kenyakal. O Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baruah. Lalu bak pengenduah pengawak ia, ke alai pengerinduk penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman. Lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua endang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemaduk berkuasa. Bahaulah. Oh anak sada nyawa, tungak ke muan-muan ngadap aku, lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya.
giga nuan de kaasa. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk gak bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Nesak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepun nuan dani pagi hari. Kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati di lantang, me kita dani kesar itu. Tau kerana kita lagi bebok, ngenang utai tipisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke bala anak, balucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita ndak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tindak oleh nagang, ndak oleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita oleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nanti oleh muai penusah kita, tang yang mencuri masa tiba berga, tepat dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke begila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai terdekat nyadi begila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup ngirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawak tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleng ngerunding utai tiklalu mayuh. Nak kau kita itu udah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meja. Ia dibukai, awak kedagih ke kita karibukai. Tulis ke batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat duduk kerja kita itu di hari ilah. Ini bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia dibukai, tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding itu sampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anak kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku, berikan aku pengering kena ngerjau tu tepat tu dikerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang Belagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Bibau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

bunyi lagu kedibai Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jam kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala dara bintulu yang kanya benung nyikap ke diri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu harap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nya ila laban adunya kemayari kita nemu nangira laki ndo adi atau penghidup na berguna ke belanja lalu pihak megak ya kena kita ngidup ke diri jadi cacang banyak atau udah dilengkap ke bak laki aja laman jeman pan udah berubah mayu megak pengawak-pengawak ya ke bersepang katup kita berarti keretuk ya di pangku bala sidak ya ke inu laban dia tu laki inu enang ya sebakar jadi pagi tu berkenang ke bak cerita ya ke gawak tu megak ya ya ke mesti daripada aku bak Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang ari menoluar udah

0: dipilih menua sebuah enggak pihak mega semunjan. Jadi sidak ya ke ditantu tadi di pelabak ke nadai bisi nyimpan dokumen pejalai atau ke pas ya ke sah serta bisi mega sekedarnya dia audi menua tu ngelui hari timpu hati dikebenar ke. Jadi penerang ke dikeluar ke Office Immigration Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi mega bisi dikeluar ke. Jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana lalu habis jam 7 pagi kemari digagak ba 3 bengkah lokasi ba lus pekerja ladang sawit. Okey, jadi hari pansia setempiak mega ya hari puat ke dia dua mensia maiwa dia unit mata-mata ba bagi penguasa JIM Kuching udah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba nur sidak ti gawa ari menua luar ya ke dipelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia. Jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pekerja pengawal ari menua luar gawak bak menua tu tentang bunyi ke kita undang-undang menua tu mega patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyok neka nyonda beradat tau jadi undangnya meh utai ke patut dijaga lebannya mai nama menua kita Malaysia tu. Lalu lagi berkenang ke pengawal kuasa undang-undang benua Sarawak di agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Zone Bintulu sudah kenang ke sebuah bot tunda ngau pemegah sebuah tungkang ti di pelabak ke udah melanggar atur ba ordinan perkapalan sadaga tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiak menua Bintulu lemai
1: sana.
0: Jadi pengarah maritim zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah bak menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai bak ops series 4.0 ops permai 01/2019 GPM ga ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiaknya jadi kena pansiak tadi dia vessel di tandu tadi di pelabak ke enak madah jaragan di my vessel tadi dia tukar ngagai bala penguasa bak penyangkai kapal lalu pihak megak ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya kesah jadi hari pansia dia bot tunda ngopi yang menggantungkan tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalau ya hari 9 tu tadi 7 hasil tu pernah menua Indonesia yang kaum jaragan ngau pia mega 2 ikut pernah menua India jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel zon maritim Bintulu ngambil ke pansia uleh dipejalai ke entinya mak sida tu tadi ditemu salah sida ya uleh ditinggal hukum mengena ordinan perkapalan sadaga tahun 1952 ngau pia mega atur lembaga pelesenan perkapalan domestik tahun 1981 yang membunyi kaku tadi undang-undang patut dititiah ke kita laban nak ngira dini alayan tanah do kita berindia jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut dia titiah dipebasa ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngerasa segala berita yang kongsi di pedang aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu lalu dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat yang kongsi dikirim apa ni kita bakal selama ngena dua bengkak cara ianya bah email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak mega nombor WhatsApp konti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyemak utai ke disebut kami dalam studio tu lagi anda nyemata didinga orang ti dituju pesan dan sudah ngatai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi.

0: aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
1: Ngana tai ke pesan ya kini kirim peninga kita lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni segi Thomas ya nyari pesan tu nuju kabang belayan ya ke dia ba nangan tawa baliah bala ba batang ai merirai batang gat batang mujuang piam gabala ke dia ba nangan baliah pasar kapiat ke belayan di Kuching gawi ya kenala dia rintai ke ditu di ngala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat di intu balam maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 barumah satu Malaysia kapit sebedau ke di Anju ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita engkajakan nemu hasil lagi kawal ngau penusah rabat tu tau terus bertanya ngagai pengajar ini segi Thomas tempu ba nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor 0113318539 nu baru isi pesan pematiti adikirum pengajar Doni segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya yanya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat diintu balamayuh malam hari 6 tu ilah inya 11 hari bulan 7 barumah satu Malaysia kapit sebedau di Anjuang pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam SDNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya akan nemu silih agib kawal dengan penusara batu tahu bertanya ngagai pengajar dunia segi Thomas Tumpu bernumber kusuang 11295-5319 tahu ke ngagai Jerry Alau bernumber kusuang 11338-5319 lalu pesan yati kedua inya pesan ti adatai ari jambal anak Britian lalu pesan tu nuju kapal belayan ya ke dia bas manjai batang sepak batang layar semanjai batang sekerang batang padi pihak megah bala baju lalu ngetinja beram gudang merdi miring gawi ya kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya jambal jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali Britian anak jali tau ke apa ya jambal udah nadai kena ridua tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 barumah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampal datai ngesah penusara batu lalu kan musil lagi kita tahu bertanya ngegaidah nombor 0149694504 tahu ke ngegaya jambal nombor 0128711246 nanda baru isi pesan pemati ke datai area jambal anak Britian ke pagi tu lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali Britian anak jali tau kapai jambal udah nadai kena area 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali tu dekau diintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 barumah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di Anjuang pagilak pagi hari 5 ya 10 hari bulan 7 kita engkanya kena muasil ya agi kawal ngak penuh sahara batu tau bertanya ngagai Ida bah nombor 014-9694-504 tau ke ngagai Jambal Tumpu bah nombor 012-87-11246. Nguyang je pesan ya ketiga ianya pesan pemati ke datai hari jarun kabar tau ke apa ya mendoang ianya di pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mga bala ke diau ba miri wak pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kapal belayan ba meradong bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabo satu ngau kapal belayan ya kena ala dia rintai ke ditau di ngelala Garuda anak nyariang. Jadi ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang. Garuda anak nyariang tahu ke di Kelalong nama Indai Mendoang udah nadai kena tujuh hari bulan tujuh tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang deka di Senggai Balamayuah Balot 2190 tu danah Dusaras Phase 6 Miri kena malam atau lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pembelian ya ke ngelalau tau ke ya ke dipesan dipinjau sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 2910 tu dan desa ras pes 6 Miri lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 019-7302-806 tau ke ngagai menduang ana jaruan ba nombor 014-6589-868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim jaruan gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan madah ke bini ya ianya Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tau ke di kangau rangu nama Indai ya menduang udah nadai kena hari dua tu tadi tujuh hari bulan tujuh lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tau deka di itu Balamayua Balot 2190 tu dan Desa Ras Pes 6 Miri kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke Pendam Daya Lamir Miri bala kita ya kenglala dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai jaruan gabar tempu nombor 019-7302-804 tau ke ngagai menuang anak jaruan ba nombor 014-6589-868 lalu nangkan kenya natai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tau pesan tau nuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebarung tembuang piang mengat bala ke dia bawa melugus kiam perangan seman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia bawa menalam limbang rasa wa merinduan punggu jinggau sans manju piang mengat nuju bala ke dia bas palau dua berumah geligau dua berumah ampelam basi ulu basili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia bawa kumpal langir setuga ngau di bandar yang miri ngau ya kenalah di rintai ke dito ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni mujah ya jadi pesan tau madah ke liat anak sigan tau ke bini ni mujah udah nadai dini hari atau tadi 9 hari bulan 7 lalu ni liat anak sigan ni liat anak sigan tau ke bini ni mujah tau dekat di sengai malam ayuh malam pergilah malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama Denis surai ulu angkeli sebelah ke di Anjuang pagi hari 6 tu ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati Ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tau yang dipesan medah kini ya. Yang lihat anak sigan, lihat anak sigan tau ke bini niang mujah. Udah nada ya dini hari ya tu tadi. Yang hari 4, 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan. Niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dikau disenggai. Balam mayuah malam pergila malam berlima 10 hari bulan 7 baru rumah kuyu dua balai nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusah Rabatu. Nangkan kanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang gau beraji anak Antucang ke pagi tu pesan nuju bala ke belayan ya ke dia bakup ibus dua berumah muduang empat berumah pe moga bala ke dia ba tapang hujan rumah angi garu ngopi moga bala ke dia ba engkudu baruh engkudu atas berayang tingkat licuak bala kedia barumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabelayan kedia dikapit ulu sebetan seruliat betuang ngau bala kedia basmanja batang krian batang sebelah ngau ya kedia di peliliah menua sibu bintulu kucing ngau miri ya nyadi pesan tu tadi madah ke Antucang anak badal Antucang anak badal tau ke apa ya gumbal udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang Antucang anak badal niang Tucang anak badal tau ke apa ya gumbal tu deka di senggai balam mayuah kena malam tu malam 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban baru isi pesan pemati ya ke dikirim Randi anak Antucang menjadi ya beraji anak Antucang ke pagi tau jadi pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak bada Antucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang anak bada niang Antucang anak bada tau ke apai ya gumba tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ya kengelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia keenam natai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutuang pemegak bala ke dia ba tembawai lubu tansang saka nangaban entana betuang lalu pemegak nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ada buah rumah sebutai kuap tiga buah rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa yang enggak bala ya ke dia berseriaman kalau bagi dengan dia Rostina enggau seriang Indonesia ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat enggau muain terbalu ke niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang deka diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 balut 6 2 9 3 des 1 des 12 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Hanya di pengamat tu dekat diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau kebui bahan nombor kusung 17855-8921 tau ke ngagai Ayul double nama Felix bahan nombor kusung 19993432 tau ke ngagai Austin bahan nombor kusung 11-25-02-9-6-2-1 Nando baru isi pesan ngetas uliat ngau muai entebalu ke dikirum sena anak iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau muai entebalu ke niang laki ya hanya niang mampi anak rabuang niang mampi anak rabuang deka diatur ba lot 6293 D1 D12 Bandar Baru Permai Jaya Miri yang nyak bayar flat dia. Lalu pengamatan dekat dia tu kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai. Kita ke kanemu sili lagi. Tak bertanya ngagai Boniface 25 boy bernombor kusung 17855-8921. Tau ke ngagai Ayol 25 Filik bernombor kusung 19993432. Tau ke ngagai Austin bernombor kusung 11252-9621. Nguyang ngagai pesan ke Stito, ngatai ke pesan yang atas ulit ke dikirum tim guam ana amal ngari kita sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia barumah berawan nang setapang rumah birai yang nang mengiliang rumah sambau nang mengkak bala ke dia barumah semen nang tutung ulu rumah bulu nang hukum rumah hujan nang sepaya rumah seliang nang setamang ngopi megak belayan ke dia barumah ngindang nang rantau ke Manis ngau ke belayan ke diau ba ulung kari nuju bala barma Vincent anak ijau kampung papana lundu pia mega rumah tebang anan tawan sebandi lundu sta ke belayan ia kenalah di rintai ke dito ti ngalan yang tendai anak ama. Jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal deka di atur ba rumah caya anak langkup Kampung Rayu Iban Kucing kena 11 area bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nado baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 telah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawal tu ketika dia tu baru macaya anak langkup Kampung Rayu Iban Kuciang. Hau jadi minta kabar belayan ke dipesan datai maya tu ilah nguyang ke pesan ya ke 8 istimewa pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju kabar belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintulu miri hatuah bawan piamga bala ke dia ba jih pedai ngau bala dia kenawet setelah kabar belayan kenalah di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari 5 inya pula 10 hari bulan 7 jam 6 lemai. Okey, tunggu pengawal ngetas uliat deka ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti ada pesan takung lala dibicara tainggulu pengawal tu ketika diatur ba rumah jos anak asun sungai Sembawang Manis pedai tengah Kenawit. Okey, sili lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ba nombor 0138205075. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirung mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengawatan sulit ke indahnya seduaya jadi niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi deka diatur kena lemai pergilah lemai hari 5 10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawatan sulit deka ditangkan ke ngau pengawatan berantau bala ya ke dipesan takung lala di penjara tayin ngulu pengawatan ketika diatur baru majos anak asun sungai Sembawang Manis pedai tengah Kenawit. Sekali lagi, tahu bertanya ngegaya mandau anak asun ban nombor 0138205075. Pesan ya ke 9, pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Analiang ngari ke David Ana Amiang, lalu pesan tu nuju amui anak rau ke dia bandang tadak kenawiat uka doble nama liwang ke dia babatu 31 sama la jawa bintulu piam ga nuju duni liwang anak asiang ke dia babak Long Pilah Bram Munau ke dia Sungai Rusak Serikai ngepem ganuju kablayan ke dia dia pilih menua serata wak bala barumah nyulang nanga temalat suang sungai menuan kapiat ngau piam ga bala ke dia barumah dik nangalan bala ba sungai Guah Ulu ngau sungai Guah Ili serta kablayan ke dia ba pasar kapiat lalu semua ia kenalah dia rintai ke dito tik ngalah niang cemuang anak arau. Jadi pesan madak mau ngetas kulit ke niang cemuang anak arau, niang cemuang anak arau tau ke Indaya Badau deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pegilak 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit bala ke dia pesan di mencari data yang ngulu pengawak tu ketika diatur baru mah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai Guah Tengah sila lagi tau bertanya ngagai dibet anak amin ba nombor 0138217103 dan baru isi pesan ngetah sulit ke dikirum Daniel anak liang ngari ke dibet anak amin ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang cemuang anak arau yang cemua anak rau tau ke ini badau dekat diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit kabar belayan ke dipesan di minta datai ngulu pengawak tu ketika diatur bak rumah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai Guah Tengah sila lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak amin yang bernombor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas uliat ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tau yang dipesan tu nuju bala ke dia rumah biluang sungai Engkatit rumah Manuk Mancal piang mengap bala ke dia rumah Shirley Kwa ngap piang mengap bala rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Pawi ngap kablayan ke dia Semirah Gad rumah Kaya sungai Janan sungai Menuang Belawai ngap bala ke dia sungai Iwang rumah Mingat andanga Bawani Baliah Kapit Kablayan Kediau Bawang Melekun Ngopi Amgak Mujuang Terisa Ansi Bawananga Sebatang Mujuang Kablayan Kediau Bawang Pasar Kapit Rumah Robert Jembatan Suai Ngau Kablayan di Sungai Paku Sungai Mujuang Nanga Nyugau Sungai Suat Kabuang Sibujaya Ngau Ia Kenalah Di Harintai Ke Ditu Jadi pesan Medah ke Pengawal Ngetas Ulit Ke Niang Simon Anak Engkua yang Simon Anangku dekat diatur kena hari 6 jelak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawak ngelumbuang dekat dia pejalai ke ngai kita akan mu silagi kawal ngau pengawak tu kita tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau ke inai empuang tempu nombor kusung 1126432441 nada baru isi pesan ya ke dikirim Lili Anangku atau ke Indah yang puang ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon Anangku niang Simon Anangku dikali atur kena hari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawak ngelumbuang ke niang tu jadi kebelayan ya ke dipesan bila datang ngulu pengawak tau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai Lili Ana engkua tau ke inai empuang tempu bernombor 0112643 2441 jadi ni nak kami datang ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengarkan Pengak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil ke mantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai. Nanti ku ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jeport pansot pergi lah.
1: Betul. Nak
0: juta.
1: Nak nyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya mayanya benong maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah tahu nya. Aku tu parai merisa. Kena kan asal hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Datuk Kamina Borka. Berita pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran Pilih Polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak menegap ke atur pengelikun mayabisik pengerami ngau pengawak besai. Menambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Ini tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Nusun Baru Pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh mengangkat ke penyikar ngatur pengawak serta menegap ke pengawak merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di penjalai ke setipak ngau guna kediato. Kena tentu ke pengawak ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai kia pengagati ngau prestasi pemesai ngau Raban ia tang ngaku sekedar sukut bakal logistik agi berguna ke pengawak di kemanah kagi. Ia mansut ke jaku tu ngagai media pengudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis padawan di padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangku kepala polis pilih kota Semarahan Superintendent Barry William sudah nikik pangkat serta dipadu jadi kepala polis pilih padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangku pengawak jadi KPD kota Semarahan. Berperkara bukai, Polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau mengangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawak besai diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, nyemetak madah ke pengawak berarti ke risiko, seruran di perjalai ke ungkup tiap pengerami, kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sida, ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Raban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih nagang penyalah bukai nyadi tiba pun ari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden pengelikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama kaudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbai domestik dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sampai Menteri Dagang Temuai, seni ngau main asal Chiu Chun Man, madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad MAG yang kemerik jamin penyuah penerbai bilun dekat ditambah berenggat-berenggat berengkah di bulan 9 berindi hari gaya dunia timah jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbai bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawak aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030. Kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbai bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Koya nambah ke upis menteri yang dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbai bilun kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan diperjalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama tik terus dikemeran antara semua raban dengan merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia maksud kerja kutu ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Ramau penemuainya Dato' Sri Lee diberi penerang pasal perjalai projek ke pemandu baru. Ahli Ketuai Pemesai Eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Pengudah tembuk gagal elak, deponya dekat jadi hub operation gau gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Bengeri Kuching. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM.
Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak datai nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS Sungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari lima, nyentuk ke hari minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bat dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sopi Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Dato' Hee Chang Kee madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak. Ngawal diri terus ngawal mensia mayuh dengan mayuh macam servis ngawal aktiviti ting rinduk kati. Mayuh bengkah tusen pengawak bisa disedia nyeng kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, malam main asal, konsert rakyat ngawal fun run. Mensia mayuh megak dekat berpeluang gambik bagi bagi pekiat ting nyedia ke mayuh macam prize. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi pengerami SKS Sibu Kenari 6 tu. Yang maksud kejakunya rambau pengawak ngerekod program Kupa Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dekat diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak tiga harinya dekat ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, gau pakar ari dalam gau luar benua kena ngenegap ke kerjasama serta mansia peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak ting rinduk kati mayanya ilak nyengkawam Borneo Halal Kitchen gau Expo Halal Antarabangsa. Jadi kemadang kemanya macam produk ngau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekap jadi Bihas 2026 ngau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030. Kelimpah ringan mata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya, maya awam pengarang berita di Kuching.

Tour Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026. Kena 24 dan 27 hari bulan 10 atau ila. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mereka forumnya di pelabak dekat Gempuruk ke ruang 1000 ikut penyerta dari dalam dan luar menua nyengkawam pengagak polisi agensi perintah sektor tingati kediri raban akademik dan pakar industri berkunci buah pedemu dengan atur pengawak ting keman dalam mengemansang kekanang merit kemeruan pintar, inklusif serta tan lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation dan teknologi pemansang mengeris pemanjai forumnya ia ketika diatur bah Hikmah Exchange Event Center di Kuching dengan ramai jakub Future Ready Cities Building Resilient Futures Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama Ari Mayor Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan 86 ikut peranak menua luar di Tan Maya Ops Sapu di Sebuyau Ngau Semunjan sidaknya di Tan lebih ditemu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedar diau ngelui hari timpuh tiudah di kemenar ke penerang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megah bisi dikeluar ke ngambil mantuk kes tadi pansir operasinya berengkah pukul 8 malam ke sana serta tembuk pukul 7 pagi kemari meresah tiga bekah palan ianya rumah pengerja pengawak dengan rumah kunci baladang sawit operasinya dipejalai berindi hari penerang Mansia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching ia kenumpung agai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang imigresen kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru pengawak nusun baru pentadbiran pilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis polis Sarawak ngenegap ke atur pengelikun maya bisik pengerami hingga pengawak besai penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua sudahkah kami nak buat ke berita pagi itu beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. World Cup 2026 Ari 5 10.7 2026 Quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu Ari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026. Norway bertemu dengan England. Live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.